0: Yo.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Kembali lagi tuh Mabro 2 masih barengan sama Jenny ya dengan kemeresekan ini. aduh bukannya tambah hilang ya noise-nya tapi malah semakin terdengar nyaring tuh Mabro 2. Semoga aja nyampe di kamu audionya masih aman ya tuh Mabro 2. Kali ini ada informasi setelah kemarin Mark Marquez ya teman Pro 2 yang mengalami cedera. Kali ini ganti adiknya nih teman Pro 2 Alex Marquez yang mengalami dua cedera serius setelah mengalami kecelakaan besar pada MotoGP Catalunya yang terjadi di hari Minggu lalu teman Pro 2. Pembalap Gresini Racing ini terpental dari motornya usai menabrak Pedro Acosta pada putaran ke-12 di sirkuit Barcelona. Tim medis awalnya memberikan penanganan langsung di area lintasan ya. Setelah itu Marquez dipindahkan ke Hospital General de Catalunya untuk pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan informasi resmi dari Gresini Racing 22, hasil pemeriksaan ini menunjukkan Marquez mengalami patah tulang selangka kanan. Pembalap Spanyol itu juga mengalami retak kecil pada tulang leher ketujuh. Ya, jadi ada dua cedera nih teman Pro 2 di tulang selangka dan juga pada tulang leher. Laporan menyebutkan cedera pada tulang leher Marquez ini tidak memerlukan tindakan operasi ya. Namun untuk cedera di tulang selangka kanannya harus menjalani prosedur pemasangan plat. Aduh, padahal kemarin kakaknya Mark Marquez ya belum juga sembuh ya teman Pro 2, belum juga pulih. Tapi ini ganti adiknya nih yang mengalami cedera juga. Ini Alex Marquez sendiri menyampaikan kondisi terbarunya ya melalui akun media sosial X miliknya ya. Ia berterima kasih atas dukungan yang diterima setelah kecelakaan tersebut. Dan sebagai informasi untuk Pro 2, kecelakaan ini terjadi ketika Alex Marquez mengejar Pedro Acosta yang berada di posisi terdepan ya. Motor KTM milik Acosta ini mendadak kehilangan tenaga pada lap ke-12 saat menuju tikungan ke-10. Marquez tidak punya cukup waktu ya untuk menghindari tabrakan dengan bagian belakang motor Acosta. Pembalap ini kemudian terlempar keluar lintasan dengan kecepatan tinggi. Waduh, ngebayanginnya ada aja udah ngeri ya teman Pro 2. Balapan langsung dihentikan setelah ambulans memasuki lintasan untuk memberikan pertolongan. Marquez dilaporkan tetap sadar sebelum dibawa menuju rumah sakit di Barcelona. Insiden Catalunya juga menimpa Johan Zarco pada set ke-28. Pembalap LCR Honda itu dikabarkan telah menjalani pemeriksaan cedera kaki di rumah sakit. Waduh, semoga cepat pulih ya kalian maupun Alex Marquez dan juga Mark Marquez serta Johan Zarco ya, biar bisa ikutan lagi di lintasan selanjutnya gitu teman-teman. Kita doain bareng-bareng lah ya.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang, ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Lumobro 2 Selma Gi resmi menjadi film horor Korea yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Waduh, ini sih rekor baru yang fantastis ya. Film ini telah mengumpulkan lebih dari 3,17 juta penonton ya hingga hari Minggu tanggal 17 Mei lalu. Berdasarkan data Dewan Film Korea, angka tersebut cukup untuk membuat Salwok Ji ambil alih gelar yang sebelumnya dipegang A Tale of Two Sisters dengan 3,14 juta penonton, teman Pro 2. Salwok Ji tayang perdana di Korea Selatan ya pada 8 April. Ini mengisahkan kru film yang dipimpin So In yang diperankan sama Kim Yeon ini melakukan perjalanan ke suatu lokasi untuk menyelesaikan pengambilan gambar. Mereka kembali ke tempat itu setelah sosok misterius tertangkap kamera pemetaan jalan atau street view untuk memproduksi. Semua bermula ini ketika kru film yang merekam pemandangan jalan ini dikirim ke waduk terpencil untuk merekam ulang akibat rekaman sebelumnya dianggap tidak dapat digunakan karena distorsi visual yang tidak dapat dijelaskan. Jadi kayak mereka survei lah ya, intinya survei lokasi untuk film. Nah, itu kan kalau survei direkam gitu ya Tomo Pro 2. Nah, tapi rekamannya itu kayak terhalang sama sesuatu gitu. Nah, dia ini suruh balik lagi buat ngambil gambar gambar lagi yang lebih jelas gitu. Pengambilan gambar kembali di sana hanya membuat mereka menemukan berada dalam teror seperti rawa yang teror di rawa-rawa gitu ya teman Pro 2 yang tak terhindarkan saat mereka udah mau kehabisan waktu gitu. Lokasi syuting Salmok Ji ini di waduk di Yesan ya teman Pro 2 Chungcheong Selatan yang telah lama dirumorkan sama penduduk sendiri ini tempat sebagai tempatnya paranormal yang sering terlihat dengan sejarah penampakan hantu. Film ini masih diputar di bioskop-bioskop di seluruh negeri teman Pro 2. Perhatian juga sudah tertuju pada seberapa jauh rekor jumlah penonton akhirnya akan meningkat. Meski nggak lagi di puncak ya, Salmok Ji masih mampu bersaing dengan film-film asing yang mendominasi box office akhir pekan. Michael memimpin daftar dengan 470.375 penonton, diikuti The Super Mario Galaxy Movie dan The Devil Wears Prada 2 dengan masing-masing 123.000 sekian dan juga 120.000 sekian penonton teman Pro 2. Sementara itu Salmok Ji berada di urutan keempat. Good job deh ya buat Salmok Ji teman Pro 2. Ini juga ramai dibahas ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction, the second that you walked in. Every drink is bought for you.

Perusahaan hiburan The Walt Disney atau Pro2 mengumumkan dimulainya produksi serial Moving musim kedua yang kembali melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Fu dan sutradara Kim Song Hoon untuk memperluas semesta superhero Korea yang secara yang sukses ya secara global. Executive Vice President of APAC Original Content Strategy The Walt Disney Company, Carol Choi, ini mengatakan musim pertama Moving membuktikan bahwa serial Korea Selatan dengan kualitas produksi tinggi ini mampu menjangkau penonton internasional. Temopro 2 emang sebagus itu. Temopro 2, buat kamu yang belum nonton ya Moving yang season pertama, aku sih sangat-sangat merekomendasikan ya Temopro 2. Moving ini membuktikan ya bahwa kisah premium asal Korea yang berakar pada emosi dan juga ini dikemas dengan ambisi sinematik ya, ini bisa nih beresonansi secara kuat gitu ya dengan penonton di seluruh dunia. Menyambut season 2, tentunya antusias ya buat melanjutkan kesuksesan tersebut bersama para kru kreatif yang terlibat ya, dan semakin memperluas universe-nya Moving bagi para penggemar di seluruh dunia tentunya. Dan serial Moving ini tuh Pro 2 untuk yang musim pertama yang udah tayang di 2023. Dan ini tuh mencatatkan jumlah jam tayang signifikan dalam 7 hari pertama penayangannya serta meraih sejumlah penghargaan perfilman Asia Timur termasuk di Busan International Film Festival dan Grand Bell Awards. Sementara Kang Fu-in mengatakan juga Temopro 2, pengembangan musim kedua ini diarahkan untuk memperkuat standar produksi serial superhero Korea yang telah dibangun pada musim pertama. Sejumlah pemeran utama dipastikan kembali bergabung, antara lain ada Ryu Sung Ryang, teman Pro 2, Han Yo Joo, tentu saja ada papi kita semua Zoo In Sung, serta ada juga Ryu Sung Bum yang kembali memerankan karakter Frank. Tapi sayangnya siapa tuh namanya anaknya Han Yo Joo itu Temopro 2 yang bisa terbang, aduh aku lupa banget itu tidak bisa bergabung ya karena wamil dan digantikan pemain lain. Aktor muda Kim Do Hoon, Go Yoon Jung dan Sim Dal Gi juga kembali tampil sebagai mantan siswa SMA Jong Won, sementara Won Gyu Bin bergabung memerankan Kim Bong Seok Temopro 2 ya, Kim Bong Seoknya yang dulu di season 1 ini gak bisa gabung lagi, jadi diperankan sama Won Gyu Bin di season yang kedua ini. Musim kedua akan melanjutkan kisah setelah insiden di Jong Won High School ya, ketika para karakter ini mencoba

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Thank you banget Pro 2 yang udah nemenin aku dan aku temenin. Saling menguntungkan gitu ya. Namanya apa? Simbiosis mutualisme. Jadi kamu dengerin aku dan dengerin lagu-lagu, aku juga jadi apa ya? Enggak tahu lah mau ngomong apa saya. Okay, di hari ini spesial ya Tumo Pro 2. Tadi kita udah kasih kamu beberapa informasi tentunya, dan di pagi hari ini kita akan masuk ke sesi Spadel. Selamat pagi Tumo Pro 2, dan tentunya dan hari ini temanya apa? Temanya adalah Hari Kebangkitan Nasional ya, yang diperingati setiap tanggal 20 Mei teman Pro 2. Dan tentunya nanti bakal bincang-bincang ya terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi tetap stay tune teman Pro 2. Oh, dan jangan lupa aku udah taruh question box ya di story-nya Pro 2 Rere Madiun. Kamu bisa cek di situ teman Pro 2, ikutan komen, ikutan nimbrung, dan juga ikutan request, nanti bakal aku puterin tebak Pro 2. Oke, ditunggu ya. Hari ini temanya adalah nasionalisme versi Gen Z. Nah, kalau menurut kamu nih seperti apa tuh teman Pro 2? Oke, aku tunggu jawaban kamu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 dari radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sepada selamat pagi teman Pro 2. Kali ini aja nih di studio gak sendirian teman Pro 2, karena hari ini spesial ya, hari kebangkitan nasional yang diperingati setiap 20 Mei ya. Tanpa berlama-lama langsung aja di studio kali ini ada Akmal dan juga BK. Hai, selamat pagi.
1: Halo,
0: pagi. Pagi rame ya teman Pro 2. Jadi aku enggak ngomong sendirian. Oke, hari ini temanya kita meskipun sambil kemeresek-kemeresek ya. Sorry banget nih lagi terkendala alatnya ya teman Pro 2. Hari ini temanya kita adalah nasionalisme versi Gen Z ya. Sebelumnya perkenalan dulu gak sih?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, dari Akmal deh, boleh perkenalkan.
1: Oke, halo teman-teman, nama saya Akmal B. Haki dari Universitas Darussalam Gontor, yang sekarang lagi di semester 7 ilmu komunikasi.
0: Wah, udah mau lulus aja
1: ya,
0: nih.
1: Ya, udah mau garap laporan.
0: Oke, next.
2: Halo teman-teman, kenalin aku BK dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sekarang lagi magang di RRI bulan pertama nih, masih anget banget.
0: Baru banget ya. Oke. Jadi hari ini spesial ya teman Pro 2, aku gak sendirian, ditemenin sama teman-teman yang masih muda-muda.
1: Gen Z banget.
0: Oke. Karena sejalan ya dengan tema kita di hari ini, nasionalisme versi Gen Z. Dan buat kamu yang mau gabung teman Pro 2, boleh banget ke 0811-369-7755. Aku udah pasang juga question box di story-nya Pro 2 ya. Buat kamu yang mau nimbrung, mau komen, mau request, boleh banget nanti aku bakal play request dari kamu. Oke, aku mau nanya deh ke Akmal. Kalau menurut kamu di era sekarang ini penting gak sih kita masih memupuk rasa nasionalisme kita gitu?
1: Iya, penting banget sih Mbak. Entah itu kalangan umur berapapun ya.
0: Iya.
1: Mau itu di Gen Z, Gen Alpha, Gen apapun itu, menurut saya sendiri sih nasionalisme itu harus tetap ada abadi.
0: Oke.
1: Gitu, karena itu patokan dan juga apa ya, tumpuan bernegara, berrepublik Indonesia lah ya.
0: Benar. Kalau menurut kamu Akmal ya, salah satu gitu, kamu kan termasuk Gen Z ya.
1: Iya.
0: Apa sih nasionalisme yang bisa dilakukan Gen Z gitu? Kan udah beda ya. Kalau dulu kan mungkin ikut perang ataupun ikut mendirikan organisasi apa gitu ya, pemuda-pemuda gitu. Kalau yang sekarang nih menurut kamu apa sih yang bisa dilakukan gitu?
1: Menurut saya pribadi, sesuai dengan kalangan Gen Z ya, dengan umur kita dan profesi ataupun hobi gitu ya, ataupun kelakuan atau kebiasaan, ya paling gak jauh-jauh sih dari medsos, media sosial, handphone, TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Kita mensiarkan ataupun men-share rasa nasionalisme kita. Dan kalau menurut saya sih jangan memicu peperangan antar individu antara kita lah ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu salah satu hal kecilnya lah yang bisa dipupuk oleh mungkin antara kita Gen Z kita. Mungkin yang lebih tingginya mungkin bisa ikut berkontribusi untuk negara, itu mungkin lebih atas lagi ya. Mungkin ini mungkin di antara kita aja sih yang paling dekat dan paling sering banget kita lakuin kan buka HP, bangun tidur buka HP, scroll sih, itu aja sih.
0: Ya paling sederhana ya. Meskipun kecil tapi itu berefek, juga berdampak gitu ya. Oke, kalau menurut BK, nasionalisme versi Gen Z, kalau menurut kamu tuh kita bisa ngapain sih?
2: Kalau menurut aku ya nggak jauh-jauhnya itu kayak pakai produk lokal sih Mbak. Kayak kita kan sukanya ngopi ya. Kita mungkin bisa coba kopi-kopi lokal, Arabica atau yang dari Aceh Gayo gitu-gitu. Orang-orang sekarang juga udah mulai pakai fashion lokal, skincare lokal. Menurut aku itu udah termasuk nasionalisme versi Gen Z, karena itu relate banget sama kita dan ada terus di kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, benar banget. Emang produk lokal juga nggak kalah bagus ya sama produk-produk luar, karena sekarang kayak udah level up gitu menurut aku juga.
2: Benar.
1: Betul.
0: Oke deh, nanti kita sambung lagi ya teman Pro 2. Kali ini aku mau play requestan dari mereka berdua. Ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 105,2 Pro 2 Remadi untuk teman terbaik kamu. Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Oke. Aku masih bertiga nih teman Pro 2 di studio. Seru banget, gak sendirian. Dan kita masih bahas-bahas terkait dengan nasionalisme versi Gen Z ya. Masih ada Akmal dan juga BK ya teman Pro 2. Dan kalian ngeh juga gak sih kalau akhir-akhir ini tuh gak akhir-akhir ini ya, beberapa tahun banyak banget budaya-budaya dari luar kayak K-pop, kemudian anime, atau dari tren-tren barat gitu ya. Ini tuh udah banyak diminati sama anak-anak di Indonesia gitu, para Gen Z di Indonesia gitu. Isunya bukan sekedar menyukai budaya luar ya, tapi ada juga kekhawatiran kalau misalnya budaya lokal nih jadi kurang diminati, atau mereka malah menganggap kayak kurang keren nih, masih kerenan K-pop kayak gitu-gitu. Kalau menurut kalian nih sebenarnya kayak gitu tuh bisa nggak sih mengurangi nasionalisme dari masyarakat kita sendiri gitu? Dari BK dulu deh. Yeah.
2: Kalau menurut aku bisa banget ya Mbak ya, apalagi K-pop itu kan datangnya dari media sosial, di handphone kita. Which mean kata Akmal tadi, kita bangun tidur aja udah buka handphone.
0: Benar.
2: Orang-orang yang suka K-pop itu bisa aja kayak pagi-pagi udah buka aplikasi-aplikasi gitu gak sih Mbak buat nontonin K-pop or anime-anime mereka. Jadi menurut aku bisa mengurangi rasa nasionalisme. Apalagi algoritma di media sosial itu kan pasti ngikutin apa yang kita tonton ya Mbak. Nah itu mungkin lama-lama bisa mengurangi rasa nasionalisme.
0: Kamu khawatir enggak?
2: Jujur khawatir sih. Apalagi kalau misalnya sekitarnya entah orang tua atau guru mereka kurang aware, itu kan pasti kayak makin berkurang ya rasa nasionalisme.
0: It's okay menurut aku kalau misalnya sekedar suka, tapi kalau misalnya udah fanatik dan kayak melupakan gitu ya budaya kita sendiri itu yang sudah mengkhawatirkan ya.
2: Bener betul, banget betul. Setuju.
0: Kalau menurut Angel gimana?
3: Ya betul, jadi istilahnya tuh kita nyaring dulu sih ya Mbak ya. Nyaring dulu budaya-budaya luar. Karena memang pribadi sendiri, saya sendiri memang suka band-band juga, suka dengerin musik itu dari luar. Cuman ya beberapa juga ada yang saring, oh ini kayaknya terlalu sarkas, oh ini terlalu ya itu jadi mempengaruhi, apalagi kan misalkan kalangan anak-anak gitu ya, K-pop ataupun budaya-budaya sekarang yang makin apa ya, liar lah ya Mbak ya, yang itu perlahan ngikis generasi bangsa.
0: Gitu. Jadi emang harus pintar-pintar juga kita menyaring gitu ya teman Pro 2. Nggak semuanya juga cocok gitu ya dengan budaya kita di Indonesia yang terkenalnya ramah, santun, mestinya nggak terlalu apa ya bahasanya ya, nggak terlalu vulgar.
3: Ya, terlalu vulgar, nggak terlalu bla-bla kan.
0: Benar. Terus kalau misalnya emang dari budaya musik sendiri ya, kalau di Indonesia memang nggak se-hype kayak K-pop gitu ya.
3: Betul.
0: Menurut kamu sebenarnya kita bisa nggak sih dengan genre musiknya orang Indonesia ini bertahan gitu? Atau kita juga harus kayak bukan meniru ya, mengadaptasi kayak mereka kan, kayak ada boy band, girl band gitu ya, grup lah ya. Kalau di Indonesia sendiri kan udah nggak ada ya. Dulu pernah kayak hype-nya Cherry Bell dan lain-lain Smash. Itu ya, Smash itu itu pun juga langsung hilang gitu, maksudnya nggak bertahan lama. Kalau menurut kalian nih sebenarnya kita sudah cukup dengan format ini kah, atau kita juga harus kayak K-pop gitu? Menurut kamu gimana tuh?
3: Ya untuk saya pribadi kan memang suka banget sama musik ya, dan juga saya juga sendiri pelaku musik juga. Jadi untuk saya pribadi sih, untuk industri musik Indonesia ini udah bisa disaingi sama barat.
0: Oke.
3: Nah, contohnya tadi lagunya Pamungkas itu udah mungkin lagu-lagu karya-karya dia yang sebelum-sebelumnya aja mungkin itu udah go internasional. Bahkan ada beberapa artis, Isyana Saraswati, mungkin Alfie Reva, dan beberapa musisi-musisi Indonesia lain itu udah di tingkat internasional. Jadi kalau saya sih lebih dari cukup sih. Untuk tentang industri musik ini.
0: Kalau menurut Beka gimana?
2: Setuju banget sih, apalagi sekarang ada Nikki Zevanya, Rich Brand itu udah sekelas Agnes Monica gak sih internasionalnya.
0: Benar-benar.
2: Ditambah menurut aku sekarang tuh banyak banget band-band culture gitu, Mbak. Mungkin itu bisa membalikan rasa nasionalisme kita buat suka ke Indonesia. Kayak India gitu-gitu kan udah mulai culture ya, Mbak ya.
0: Iya.
3: Ada satu musisi, Mbak, yang saya suka.
0: Apa tuh?
3: Mungkin nanti teman-teman Pro 2 bisa dengar juga. Itu satu musisinya tuh Alvirev. Dia salah satu juga idola saya juga, tahu ya. Itu anak muda cuman dia bisa kuasai kurang lebih 70-75 alat musik.
0: Alat
3: musik, dan memang dia basicnya DJ, tapi sekarang dia lebih ke visual juga, yang mungkin teman-teman Pro 2 atau Mbak tahu itu karyanya Wonderland Indonesia itu karyanya dia. Dan itu salah satu kenapa saya suka, karena dia emang anak muda tapi masih ingin ngulik-ngulik tentang sejarah Indonesia.
0: Dia pun juga bikin musik-musiknya musik daerah di daerah. Remake dan elevate.
3: Dicampur-campur lah, di remix-remix sama IDM-IDM gitu.
0: Iya, nah, jadi kesannya lebih wow gitu ya, lebih naik kelas gitu ya musiknya. Keren. Iya. Itu juga salah satu untuk kembali menanamkan gitu ya nasionalisme lewat lagu-lagu daerah gitu ya, tiap-tiap daerah. Jadi tanpa mencontoh dari negara lain pun kita sebenarnya punya ya kekuatan itu gitu. Oke, itu mau Pro 2. Aku mau cek dulu yang udah gabung di Instagram ya. Ada mungkin dari kamu yang mau request juga masih boleh banget ke 0811-369-7755. Ada satu tanggapan dari Gaby Gartiana nih. Tadi aku pertanyaannya adalah nasionalisme versi Gen Z menurut kamu. Jadi dia jawabnya tidak menyebar berita hoax dan ujaran kebencian. Itu juga termasuk ya, itu penting banget juga di era sekarang. Requestnya di ujung minggu by Mesa Hira. Makasih Kak. Oke, aku putarkan. Kalau menurut kamu nih, menurut Gaby kan tidak menyebar berita hoax gitu ya, dan ujaran kebencian. Ini penting nggak menurut kamu, Akmal dan BK?
3: Penting banget. Karena itu gimana ya, ujaran kebencian apalagi antar individu masyarakat Indonesia ya itu memecah belah. Karena mulut itu kan gimana? Bukan mulut ya, typing aja ya, mungkin typing jempol aja, bukan mungkin sekarang bukan hati-hati mulutmu harimau, mungkin sekarang jempolmu
2: harimau.
3: Apa ya, harimau. Jari-jarimu harimau. Itu memang enggak bisa dipungkiri sih, Mbak ya.
2: Apalagi gitu. Hoax sekarang banyak yang percaya enggak sih?
3: AI lagi ya.
0: AI banyak. Salah satunya aku juga pernah tertipu AI.
2: Korban AI.
0: Karena kan yang viral waktu banjir ada harimau
3: ya. Nah, itu.
0: Itu aku sempat tergocek ya. Nah, dengan keberadaan teknologi yang semakin maju itu juga kita harus lebih pintar lagi gitu ya. Jangan sampai kita kalah pintar gitu sama teknologinya gitu ya, teman Bro 2. Oke, nanti kita bakal sambung lagi ngobrolnya kita ya, teman Bro 2. Aku mau play dulu requestan dari Gaby tadi, Mesa Hira di ujung minggu.

Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.

0: Yus pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman Pro 2.
0: Aduh lemes nih. Ulang ya, yang semangat ya. Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Masih rame-rame ya teman Pro 2 di studio ya. Masih barengan sama Akmal dan juga BK. Karena kita hari ini spesial Hari Kebaikan Nasional ya. Kita harus rame-rame biar semangat gitu teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas-bahas tuh ya nasionalisme versi Gen Z dan juga pengaruh-pengaruh dari budaya luar gitu ya yang udah masuk ke Indonesia. Dan sekarang karena udah mau berakhir ya, sayang banget padahal seru ya teman Pro 2 karena kita harus ganti program habis ini. Di sesi terakhir ini deh aku mau nanya ke Akmal dan juga BK. Harapannya deh buat para Gen Z di era sekarang ini yang harus terus selalu menjaga nasionalisme. Belibet banget. Menurut kamu nih harapannya apa tuh buat Gen Z sekarang?
2: Tiga dulu ya.
1: Harapan aku buat Gen Z ya, meskipun kalian suka sama budaya-budaya luar, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya kayak jadi pembanding sama Indonesia, jangan ya. Kalau misalnya suka budaya luar tapi kayak diterapin gitu di Indonesia atau mungkin dibawa kali ya, itu bagus tuh. Kayak contohnya Cherry Bell kemarin, itu kan mirip-mirip K-pop.
0: Iya benar.
1: Tapi versi Indonesia. Habis itu kalau misalnya teman-teman suka kopi, cobalah kopi-kopi lokal aja, biar mendukung UMKM Indonesia juga nggak sih Mbak?
0: Benar-benar. Kayaknya kamu penikmat kopi ya?
1: As a Gen Z kayak tiap hari ngopi deh.
2: Harus ya.
1: Harus ngopi nih. Biar segar.
0: Oke.
1: Gitu, dari aku.
0: Kalau dari Akmal?
2: Sama sih, guys. Jadi harus mengadopsi juga, menyaring apa yang kita terima. Kayak misalkan enggak jauh-jauh sih dari apa yang kita suka sih. Hobi ataupun apapun itu. Terutama hobi yang ataupun kesukaan-kesukaan kita yang memang asalnya dari barat ataupun dari negara manapun itu, ya harus pintar-pintar menyaring dan juga harus pintar-pintar istilahnya kayak amati, tiru, modifikasi lah ya.
0: Iya.
2: Nah, itu penting banget buat pondasi anak-anak bangsa. Jangan sampai terlena, jangan juga sampai kemakan juga arus-arus budaya dari luar.
0: Okay.
2: Gitu sih.
0: Oke, aku mau nanya satu pertanyaan lagi nih. Dari Indonesia, apa yang menurut kamu merasa paling bangga gitu kita punya itu di Indonesia? Ya, apa tuh?
2: Yang punya apa bangga ya? Bangga yang

0: bangga banget gitu?
1: Aku bangga karena kita tuh punya semangat juang yang tinggi. Menurut aku orang Indonesia tuh kayak semangatnya pada tinggi-tinggi semua. Entah yang terjun langsung ataupun yang dari sosmed, itu semangatnya luar biasa semua sih.
0: Semangatnya orang Indonesia ini kalau menyangkut Indonesia tuh sangat luar biasa ya. Apalagi kalau sepak bola gitu
2: ya. Ya.
1: Nomor satu.
2: Ngotot banget.
0: Ngotot in good way.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi kita patut bangga ya teman-teman Pro 2 untuk kita semua. Oke deh, thank you banget buat Beka dan juga buat Akmal yang udah nemenin aku di Spada hari ini. Besok boleh loh gabung lagi.
2: Gas.
0: Oke, teman-teman Pro 2, aku juga mau ngucapin thank you banget buat kamu ya yang udah gabung. Sayangnya kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Spada kali ini teman-teman Pro 2. Setelah ini bakal dilanjut dan dilanjutkan sama Metoru di Spada Brem ya teman-teman Pro 2. Hari ini temanya apa nanti biar di-spill aja sama Metoru. Oke, aku Anjani harus pamit teman-teman Pro 2. Nanti aku balik lagi di jam 10 di Hitlist Indonesia. Pastinya bakal puterin requestan dari kamu. Boleh banget kalau mau request dari sekarang, nanti pasti bakal aku play. Oke, aku Anjani dan juga Akmal dan BK pamit ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Rerima di untuk teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2/2 dari Medium, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Spada sesi Brem ya. Di hari ini 20 Mei 2026. Hari ini spesial banget teman Pro 2 karena memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pada perayaan di tahun ini merupakan perayaan atau peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional gitu ya. Karena dulu pertama dimulai ya perhitungannya tuh karena bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi tersebut dikenal sebagai salah satu tonggak awal kebangkitan nasional Indonesia. Nah, di Spada Brem hari ini gitu ya, teman Pro 2, meskipun topiknya atau tema besarnya itu tanggap bencana, tidak menutup kemungkinan kita mengaitkan atau melihat dari sudut pandang kebangkitan nasional dengan apa? Dengan membahas tentang kesadaran diri kita untuk bertahan dan berjuang ya teman Bro 2. Ini masuknya ke survival skill sih. Apalagi kita anak muda ya teman Bro 2, anak muda banget nih yang semangatnya selalu berapi-api gitu. Nanti kita coba cari sudut pandang lain gitu ya, atau bahkan di sudut pandang satu aja tapi kita bisa kulik-kulik gitu ya sebagai generasi muda ya dalam POV tanggap bencana tapi masih bisa merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, nanti kita bakal bahas antara aku dan kamu ya teman Bro 2, hari ini berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Banyak instansi yang melakukan upacara juga dan mungkin ada beberapa yang melakukan rapat pleno. Jadi sementara kita ngobrol antara aku dan kamu dulu. Kamu boleh gabung ya teman Pro 2 di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Meter tungguin ya teman Pro 2.

0: Nah, kayak gitu tampilan yang udah di-download.
1: Coba speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ngobrolin apa ini ya?

Ya teman Bro 2, itu backsoundnya bunyi ya. Backsound player hari ini teman Bro 2 dari Hi-Fi Jatuh Bangun Kembali. Itu sangat mengiringi ya. Mengiringi perjumpaan kita di hari ini ya. Tentang kesadaran diri untuk berjuang. Ini biasanya dikenal sama istilah self awareness nih. Awareness ya. Yang merupakan satu bahan bakar utama untuk bangkit dan berjuang nih teman Bro 2. Untuk kita yang melalui perjalanan hidup ini gitu ya. Entah ada permasalahan apa gitu ya. Enggak cuman terkait bencana alam ya teman Bro 2, tapi untuk semua hal yang menghampiri kita. Nah, di sini nanti kita bakal belajar ya tentang mengetahui kelemahan dan kelebihan kita. Terus juga bagaimana kita menerima kenyataan, menentukan arah gitu ya, juga memotivasi diri melangkah meski jalan terasa berat. Nah, membangun self-awareness itu bisa dibangun melalui beberapa hal nih teman Bro 2. Yang pertama, kenali mengapa kita harus berjuang gitu ya. Kesadaran diri dimulai dengan jawaban atas pertanyaan, kenapa sih kita harus ngelakuin semua ini gitu? Apa tujuan terbesar kita dalam perjalanan ini? Terus, mungkin kalau misalnya tentang meraih impian gitu ya, kita bisa kasih pertanyaan, siapa sih yang bakal bangga dan terbantu dengan perjuangan ini gitu. Kalau misalnya di tengah pasca bencana misalnya ya teman Bro 2, karena kita berkaitan sama tangga bencana, mungkin bisa menjawabnya dengan kayak tujuan terbesarnya apa, ya ingin hidup kembali gitu ya, untuk menyalurkan energi-energi positif kita, kayak melanjutkan hidup. Sesederhana kita bertahan aja itu udah hebat banget teman Bro 2. Kesadaran diri toh penting banget teman Bro 2 ya, karena bisa kayak lebih nguatin diri kita dari perasaan-perasaan insecure, perasaan ingin menarik diri gitu ya, dari rasa lelah atau ingin menyerah gitu. Sama juga sama ini ya, apa yang sering kita obrolin ya. Dulu pernah nih di episode tentang trauma ya, post trauma, yang trauma itu loh teman Bro 2, ketika selesai bencana gitu ya. Prosesnya itu diterima realitanya gitu, bukan malah menghindar, karena kalau menghindar itu akan lebih menghambat progres kita untuk pulih ya. Karena kadang tuh kita lelahnya karena menolak untuk menerima keadaan. Nah, ini sadar diri berarti kita berani untuk melihat posisi kita tanpa sebuah penghakiman. Kita usahakan untuk berdamai ya teman Bro 2 dengan kegagalan masa lalu, dan jadikan hal-hal tersebut sebagai guru, bukan beban. Memang susah, Metoro juga paham nih teman berdua soal ini. Tapi kita perlu belajar, karena ini termasuk dalam survival skill ya teman berdua. Dan kita perlu menghargai proses, karena pencapaian besar dibangun dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Nah, di sini masih banyak juga fondasi-fondasi gitu ya, ketika kita pengen ngebangun kesadaran diri kita untuk berjuang. Abis beberapa single berikut ini bakal Metoro sampaikan lagi ya. Jadi stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut ya, teman Pro 2, kita ngobrolin pondasi-pondasi buat ngebangun kesadaran diri atau self awareness tadi ya. Yang pertama, yang selanjutnya ada kesiapsiagaan dan mitigasi keberlanjutan ya, teman Pro 2. Jadi untuk penyintas ya, atau beberapa korban bencana alam mungkin, atau bencana yang lainnya di wilayah rawan gitu ya, trauma harus diubah jadi sebuah sikap kewaspadaan ya, kesadaran akan risiko bencana alam yang membentuk budaya siap siaga. Bisa dimulai dengan mengenali lingkungan terlebih dahulu nih, teman Bro 2. Mulai mempelajari jalur evakuasi, titik kumpul terdekat, dan tanda-tanda alam jika terjadi bencana susulan. Titik kumpul terdekat tuh nggak cuman per desa atau dusun ya, teman Bro 2, tapi per keluarga juga perlu untuk memiliki satu titik kumpul. Ketika misalnya ada bencana, udah ditentuin tuh ngumpulnya di mana, ya gitu. Dari setingkat selevel keluarga itu memang harus sudah coba dibicarakan ya, teman Bro 2, biar lebih gampang dan ini evakuasinya tuh efisien gitu loh, teman Bro 2. Habis itu ada simulasi rutin. Biasakan diri untuk menyimpan tas siaga bencana yang kemungkinan tuh berisi dokumen-dokumen penting, obat, dan juga senter tuh di lokasi yang strategis ya, teman Bro 2, biasanya di dekat pintu atau di titik kumpul yang tadi Meitor sebutin ya, titik kumpul terdekat di lingkup keluarga. Kamu bisa kasih tas siaga bencana biar kalau misalnya ada tanda-tanda bisa langsung caw pakai tas itu. Jadi enggak nyari, aduh bentar ada barang berharga di sana, aduh bentar mau nyelamatin ini itu. Nah kan kadang sering ya, teman Pro 2, ada yang kayak gitu. Misalnya kemungkinan bencana kebakaran nih ya, bentar pas ada damkar atau apa gitu, pas sudah dievakuasi malah bentar masih nyari ini, nyari itu, nyari emas misalnya, nyari dokumen penting, ijazah. Nah itu akan ini ya, menyebabkan kayak dampaknya tuh juga makin melebar nantinya. Yang harusnya udah keluar duluan mungkin ya, dari asap kebakaran itu jadi bikin sesak atau jadi bisa menghambat proses evakuasi. Kemudian ada bantuan psikososial dan komunitas. Kekuatan seringkali ditemukan saat saling menguatkan dalam sebuah komunitas. Bisa dari pemulihan trauma atau trauma healing ya, manfaatkan program dukungan psikososial yang biasanya disediakan oleh pemerintah atau lembaga kemanusiaan untuk memulihkan mental, terutama bagi anak-anak dan lansia. Kemudian di aktivitas komunitas gitu ya, kita bisa melibatkan

atau kadar kecemasannya gitu. Berkumpul bersama teman-teman yang merasakan efek yang sama gitu. Nah, kalau kamu bingung nih nyari dukungan psikologis lanjutan, kamu bisa mengakses layanan konseling profesional dan pelaporan darurat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB atau menghubungi call center BPBD setempat untuk mendapatkan pendampingan yang tepat. Jadi, nggak perlu ragu dan nggak perlu bingung ya mau mengadu kepada siapa ya, teman bro dua. Cari kontak-kontak BPBD dan BNPB tadi supaya bisa mendapatkan layanan konseling profesional dan pelaporan darurat tuh. Itu tadi ya teman berdua, beberapa pondasi-pondasi gitu supaya kita bisa membangun kesadaran diri untuk berjuang. Jadi berjuang tuh nggak cuman pas aksi aja, ada pra, ada pascanya juga itu ya. Dan sejauh ini, ketika kamu bertahan gitu ya teman berdua, itu sudah bentuk perjuangan yang keren abis gitu ya. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita teman bro 2 di Sepada Sesi Brem. Kita ketemu lagi di Brem edisi lainnya ya. Meitoru pamit undur diri. Bye bye. Sampai jumpa.

95,2 Pro 2 Remedy untuk mantar baik kamu. Sanya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, teman Pro 2 ganda putri Indonesia Leni Tria Mayasari dan Apriani Rahayu melangkah ke 16 besar Malaysia Master 2026. Mereka mengalahkan pasangan India Isyana Syahira Meida, Rinjani Kwinara Nastin dengan skor akhir 22-20, 19-21, dan 21-17. Permainan berlangsung selama 75 menit di Stadium Asiata Arena Kuala Lumpur di hari Selasa lalu, teman Pro 2. Game pertama sempat dipimpin sepenuhnya oleh pasangan Leni Apriani, namun Isyana Rinjani mampu mengejar dan memaksa game berlanjut hingga setting. Meski demikian, game tetap bisa direbut pasangan Leni dan juga Apriani.

0: Informasi selanjutnya nomor pro 2 beri kita Sriulina Meliala yang lebih dikenal dengan nama panggung It Kitab, menandai babak baru dalam perjalanan musiknya dengan meluncurkan album penuh kedua yang bertajuk Berusaha di Bawah Hujan. Album ini menjadi ruang bagi Gita ya, sapaan akrabnya It Kitab, setelah sebelumnya sukses memikat industri lewat album debutnya Mengudara pada 2023 silam. Melalui studio alam Teranyar, Gita membawa kejutan segera dengan menyuntikan elemen musik country yang berpadu selaras dengan karakter pop yang selama ini melekat pada It Kitab. Informasi lainnya tentang Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng sama aku Anjani. Di siang hari ini kita udah ada di Santai Siang Hit List Indonesia ya teman Pro 2, di jam 10 sampai dengan jam 11 nanti. Dan tentunya di sesi ini kamu boleh request lagu Indonesia ya, terutama yang baru-baru gitu ya. Bisa kamu request di 0811 369 7755 ya, atau ya di situ aja. Tadi ada satu single baru juga ya, Cahaya dari Parade Hujan. Dan tentunya kita masih punya banyak lagu-lagu baru teman-teman Pro 2 yang bakal di play ya di sesi ini. Ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Kemudian ada juga Ini Adalah Cinta dari RC Widianto featuring Wijaya Ekti. Itu juga baru ya teman Pro 2. Ada Aku Bukan Dia dari Meli Mono. Kemudian ada dari Sheila on 7, It Get Tough. Baru lagi teman Pro 2. Ini dia lagi rajin-rajinnya ya berkarya dan mengeluarkan karya-karyanya teman Pro 2. Ada Dikta juga ya, ini juga baru rilis. Kemudian berisi Jody, ada Juicy Lucy, ada Salma Salsabil. Wah, full lagu baru semua teman Pro 2, gila. Langsung ada yang langsung ada nih teman Pro 2 yang request ya. Aku bakal play buat kamu. Ada dari 08225799 ya. Pagi Kak Izin, mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Makasih. Oke, siap. Nanti aku putarkan ya. Kemudian ada dari Mamat nih, Santai Siang aja nih. Oke, Santai Siang juga Mamat. Boleh dong request Hacu dari Salma Salsabil. Terima kasih. Oke, Mamat, thank you ya. Abis ini aku puterin deh langsung ya buat kamu. Ada yang request Sabrina Leonor ya. Aku masukkan ke playlist dulu. Kok tidak ada? Sebentar. Aduh, ribet banget. Sabrina. Oke, udah masuk. Kemudian ada dari Salma ya. Acu ya. Ini juga baru masuk teman Pro 2 kemarin ya. Jadi masih anget. Oke. Haha dan juga Hacu akan mengudara sebentar lagi ya. Pantengin terus pokoknya. Thank you banget ya udah gabung, udah request ya dari yang request Haha dan juga Mamat yang request Hacu dari Salma Salsabil. Special buat kamu.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih

Ini Adele Cinta ya teman berdua. Ini lagu baru dari RC Widianto yang berkolaborasi barengan sama Wijaya Ekti teman berdua. Lagu ini langsung jadi perhatian juga ya, yang lagunya sendiri dirilis dari tanggal 13 Mei lalu teman berdua, which is udah semingguan ya. Dan aku dengarnya sih emang khasnya RC dan juga Wijaya Ekti ini menyatu gitu teman berdua dengan nuansa pop yang tentunya hangat ya, dan liriknya yang emosional. Lagu ini berhasil juga menyentuh sisi rapuh dari perasaan jatuh cinta yang gak bisa memiliki akhir bahagia. Relate ya.

kasih harapan ya, kalau misalnya kamu emang masih sama dia gitu. Jadi ini juga agak genit juga nih ceweknya ya. Udah tahu punya pacar ya, masih ngasih harapan ke orang lain. Waduh. Dalam Instagramnya Arsi ya, teman Pro 2, lagu ini juga menghadirkan makna tentang seseorang yang hadir dalam hidup seperti sebuah tujuan gitu ya. Namun kemudian pergi dan meninggalkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Berdasarkan liriknya, lagu ini pun juga menggambarkan kayak ketika seseorang harus menerima gitu ya, bahwa nggak semua pertemuan ini berakhir menjadi kepemilikan gitu ya, meski rasanya sudah sangat dekat dengan kata cinta gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan. Dan tentunya ini ada sentuhannya Yofi Widianto ya, teman Bro 2, yang tentunya dikenal dengan lagu-lagu pop romantis yang apa ya, harmoninya tuh dapet gitu ya. Dan gaya penulisan liriknya juga arsi banget gitu ya, yang kayaknya udah mulai agak kekinian gitu ya daripada Yofi. Sehingga ini menghadirkan lagu dengan nuansa cinta yang hangat, dalam, dan mudah relate nih dengan para pendengar yang kayaknya beneran relate ya, teman Pro 2. Karena cinta segitiga, cinta bertepuk sebelah tangan. Oke deh, kita move ke next song ya, teman Pro 2. Kali ini ada Aku Bukan Dia dari Melly Mono.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Karya terbaru dari Dikta Wicaksono, teman pro 2. Setelah hengkang dari Yofi and Nuno ya, beberapa tahun terakhir akhirnya dia nih bersolo karir ya, teman pro 2. Dia juga sempat beberapa tahun lalu juga ngeluarin EP juga ya, dan kali ini dia kembali berkarya lagi dengan EP baru, teman pro 2. Ya, kini dia lebih personal gitu ya dengan gaya musiknya dia sendiri ya, dan EP-nya dia kali ini berjudul Unapologetic, teman bro 2, yang baru aja dirilis di tanggal 15 Mei, dan album ini menandai fase baru Dikta ya sebagai penyanyi. Ya bukan baru-baru banget deh ya, karena emang dia udah rilis EP juga yang pertama. Karya ini dibuat lebih apa ya, lebih berani, lebih Dikta banget gitu ya, dan memuat banyak cerita nih katanya, teman pro 2. Unapologetic sendiri ini mempresentasikan ya Dikta saat ngerjain EP ini, teman pro 2. Ia menyebut seluruh proses kreatifnya dilakukan secara sadar gitu ya, penuh keyakinan dan tanpa penyesalan sekalipun, pokoknya gaspol gitu. Berisi 6 lagu ya, ada berbagai warna musik ya. EP ini digarap dengan energi yang tentunya lebih fresh gitu ya. Dikta juga mengungkapkan pengerjaan album ini terbilang singkat gitu, hanya sekitar 2 bulan. Waduh, ngebut ya Mas Dikta ya. Ada sisi musikalitas Dikta yang belum pernah benar-benar ditampilkan ya sebelumnya di deretan tracknya. Meski gak seluruhnya bersifat eksperimental ya, beberapa lagu di dalamnya juga jadi ruang buat Dikta nih untuk akhirnya memainkan warna musik yang selama ini ingin dieksplor ya, tapi belum sempat diwujudkan. Stop bilang iya yang baru saja tadi aku play buat kamu ya, teman pro 2. Ini didapuk sebagai fokus track ya, atau single utama di EP kali ini. Dan lagu ini jadi pesan dan juga pengingat bagi Dikta maupun pendengar agar gak selalu menjadi people pleaser ya, selalu mengiyakan ya kalau misalnya ada orang minta bantuan, minta ini itu gitu ya. Kamu harus stop bilang iya, kata Dikta. Kalau dulu mungkin temanya lebih ke cinta-cintaan yang secara harfiah gitu ya. Single ini kalau diteliti lebih dalam lagi sebenarnya juga soal cinta, tapi tentang cinta sama diri sendiri atau self love, teman pro 2. Dan dalam sesi dengar yang digelar sebelum perilisan EP-nya, Dikta juga merangkum mini album ini sebagai sebuah hadiah untuk sesuatu maupun orang-orang yang ia sayangi. Dan sukses terus deh pokoknya buat Dikta. Kita tunggu track-track selanjutnya ya untuk hadir di Pro 2 tentunya. Oke, teman Pro 2, udah mau jam 11 ya, artinya aku sudah harus ciao. Udah harus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Tentunya nanti bakal dilanjut sama Mona sampai sore nanti ya, teman Pro 2. Tentunya masih ada Muda Kreatif Berjaringan, ada Sore Ceria juga yang bakal temenin kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

5,22 RRI Madiun Lumantar baik kamu tahun 2. Hai, apa kabar nih buat kamu semuanya nih Tawan Pro 2. Senang banget Mona bisa kembali menemani Tawan Pro 2 untuk hari ini ya. Lanjut setelah single-single Indo, sekarang single Manco yang kita rekan di ajang hitlist untuk di share ini. Singlenya banyak banget nih yang udah Mona play tadi ya Tawan Pro 2. Ada lagu dari Shaggy featuring dengan Robin, Looking Lovely, terus I Know You're Hurting dari Raye, dan next aku bakal puterin single dari Khalid featuring dengan Love ya, Tie Up. Ada juga Ritual dari Kona, Pop featuring dengan Daya, dan juga Jain dengan singlenya Set Ways ya teman Pro 2. Kalau kamu pengen single-single yang lain diputerin sama kita, boleh di 0811-369-7755 atau kamu boleh telepon juga ya 455-306 sampai jam 12 nanti sebelum kita gabung dengan teman-teman dari Jawa Timur untuk Muda Kreatif Berjaringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Wuryanto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Para pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada pemain utama, namun juga peran strategis pemain cadangan yang kerap menjadi penentu kemenangan. Dalam sejarah turnamen, tercatat 5 nama fenomenal yang berhasil mengubah jalannya pertandingan meski turun dari bangku cadangan. Sebut saja kiper Belanda, Tim Krul, yang menjadi pahlawan adu penalti di tahun 2014, serta Mario Götze yang mencetak gol tunggal kemenangan Jerman di final edisi yang sama. Selain itu, nama veteran Roger Milla dari Kamerun, Salvatore dari Italia, hingga Cesc Fabregas lewat assist krusialnya untuk Spanyol di tahun 2010 membuktikan bahwa kontribusi dari pinggir lapangan seringkali menjadi kunci sukses sebuah tim meraih gelar juara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Staying ya, Tuan Bro 2 ini merupakan nama fandom resmi dari grup band atau grup boy band asal Korea Selatan. Ada Stray Kids ya. Dia di bawah naungan GEP Entertainment ya, Tuan Bro 2. Jadi nama ini sangat ikonik banget karena kayak punya nama gitu loh, atau filosofis yang mendalam banget, serta kayak terhubung dengan identitas grup mereka. Jadi asal-usul namanya, STAY ini dibentuk dengan menghilangkan huruf R-nya, yaitu STRAY-nya gitu ya. Jadi STAY ini diartikan sebagai tempat orang yang kayak tersesat gitu ya, dapat menetap dan menemukan rumah, dia STAY gitu. Nah, slogan resmi yang sering digunakan antara grup dan penggemar itu kayak You make Stray Kids STAY gitu ya. Dan penggemar ini yang tergabung dengan fandom ini sering disebut dengan Baby STAY. Apakah kamu salah satunya? Silahkan ya. Gimana kalau sekarang kita bikin julukan penggemar baru gitu ya, Baby Mona. Enggak cocok. Sudahlah. Akhirnya Tuan Bro 2, nanti di jam 12 lebihnya, jam 12 pas lah ya, lebih dikit palingnya, itu kita bakal gabung dengan program A2 RRI Jember nih, teman Pro 2 ya. Karena nanti kita bakal ngobrol sama Amirah Kairunisa. Dia merupakan owner dari Tinung Kopi. Dan kita mau tanya-tanya gimana dia bisa bikin yang namanya apa ya, kayak bisnis gitu loh, bisnis kopi. Kalau biasanya kopi itu selalu ada hubungannya sama cowok, ini kok cewek. Nanti ya di Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur jam 12 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya nih Tuan Bro 2, tempat pukul 11 lebihnya 33 menit, kita bakal kumandangkan untuk azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya ya Tuan Bro 2. Jadi selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk kalian semua.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

masuk tuntaskan dulu untuk kebersamaan kita nih, Taman Pro 2 di ajang Hitlist edisi hari ini ya. Dan setelah ini kita gabung dengan program 2 RRI Jember untuk Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur.

0: selamat siang teman prod gue. Kali ini kamu di program acara Muda Kreatif masih barengan sama aku Vita Karina untuk siang hari ini. Dan tentunya ruang inspirasi anak muda yang punya semangat berkarya dan berani memulai usaha. Di Muda Kreatif siang hari ini sudah hadir narasumber muda inspiratif. Ada Kak Amira Hairunisa selaku owner Kopi Tinung. Dan tentunya siaran berjaringan hari ini juga disiarkan se-Jawa Timur di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, Kak.
0: Oke, kita bakal menjelajahi nih teman Pro 2 untuk dunia perkopian atau coffee shop ya. Atau mungkin kamu yang suka banget ngopi. Ya, ini ada ownernya langsung nih teman Pro 2. Dan Amira sendiri nanti bakal membahas ya bagaimana dirinya menjadi seorang owner yang sekarang itu menekuni sebuah bisnis di usia mudanya. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Kak Amira ke teman Pro 2 semuanya ataupun yang lagi dengerin Pro 2 se-Jawa Timur. Silakan.
1: Ya, halo, kenalin semuanya. Nama saya Amira Hurnisa. Saya masih kuliah di Universitas Jember dan dari Fakultas Pertanian.
0: Wow. Usianya masih
1: Masih dua-dua
0: loh teman Pro 2. Tapi siapa sangka teman Pro 2 ya, bahwa usianya yang masih muda, dirinya ini juga menggeluti bisnis yang mungkin banyak orang yang suka dan jadi daya tarik sendiri ya untuk kamu yang suka ngopi atau mungkin kamu yang juga pengen di dunia bisnis apalagi usia kamu yang masih muda. Oke, mungkin bisa diceritakan juga nih Kak Amira, kan namanya Kopi Tinung. Kenapa namanya Kopi Tinung dan cerita awalnya kamu pengen berbisnis kopi itu bagaimana? Silakan.
1: Ya, jadi awal mula dari nama Kopi Tinung ini karena dari tiga gunung. Tiga gunung ini dari Gunung Argopuro, Raung, dan Gumitir. Dan awal mula saya membentuk Kopi Tinung ini karena saya juara satu kemarin di tahun 2023 itu yang diadakan oleh Bank Indonesia. Nah, dari situ saya kayak terinspirasi nih, wah kayaknya enak mau buka kopian ini gitu. Juga dari basic ayah saya kan dari pertanian gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, jadi udah ada dukungan ya.
1: Iya, ada dukungan.
0: Kemudian?
1: Nah, kemudian dari situ saya pelan-pelan gak langsung buka kafe nih, Kak. Awalnya saya jualan kemasan cup gitu. Nah, dari situ kayak ada panggilan dari Dinas Koperasi itu buat ngisi-ngisi stand-stand di event-event, beberapa event. Jadi yang pertama itu Kopi Tinung pernah hadir di GFC tahun 2024 kayaknya, Kak.
0: Ada standnya
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, dikasih stand gitu. Nah, dari situ saya masih dalam kemasan cup. Belum kemasan yang botol gitu-gitu.
0: Kalau sekarang kan udah banyak ya, ada yang botol, ada yang cup, ada yang pouch ya, bubukan itu juga ada. Kemudian juga ada kemasan-kemasan lainnya.
1: Betul.
0: Oke, tapi nanti ya kita bakal telusuri nih teman Pro 2 ya dengan jenis-jenis produk-produk yang sudah disediakan sama ownernya langsung juga ya. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kenapa memilih usaha di bidang kopi dan juga minuman? Apakah memang basically kamu adalah anak-anak nongki suka ngopi atau apa kira-kira?
1: Ya, jadi kenapa saya memilih untuk produk kopi ini karena kan di Jember juga termasuk robusta terbaik itu, Kak. Nah, aku sendiri pengen ngembangin kopi robusta ini buat keluar lah, kayak kan gak harus dari kopi yang lain aja, Jember juga punya nih, gitu.
0: Oh, jadi kamu tuh pengen explore lagi gitu ya, dan menunjukkan bahwa Jember itu punya kopi terbaik.
1: Betul.
0: Kualitas yang terbaik, yang memang tidak kalah dengan yang udah go internasional. Nah, dari namanya kan Kopi Tinung ya.
1: Betul.
0: Tapi di sisi lain, pernah gak sih kayak udah pernah coba kasih nama apa gitu sebelumnya, tapi ternyata beberapa kali dirombak akhirnya jadilah Kopi Tinung ini namanya? Atau emang ini yang pertama kali?
1: Emang
0: sampai sekarang?
1: Emang pertama kali sih, Kak.
0: Oh, udah berapa tahun?
1: Dari 2023.
0: Mm-mm. Oh, 2023 ya, berarti ya, udah sekitar 3 tahunan ya. Wow. Nah, makanya memang namanya Kopi Tinung. Itu bukan karena ada filosofi tertentu ya, tapi memang dari tiga gunung.
1: Betul.
0: Kemudian itu gimana prosesnya? Produksinya bagaimana? Karena kan untuk bisa dapat dari tiga gunung itu kan kamu juga harus punya relasi dari petani-petani yang ada di sana ya. Itu bagaimana kamu?
1: Dari bantuan ayah saya sih, Kak. Kayak ini, Kak, ada petani nih, enak ini kopinya, bisa dicoba dulu. Jadi kita juga survei dulu sih, Kak, nggak langsung ambil gitu.
0: Jadi kamu survei dulu rasanya gimana nih, kayak robusta, americano, ya kan emang banyak ya. Terus disesuaikan juga dengan lidah kamu awalnya memang, karena kan kita harus survei dulu gitu, kemudian kok cocok.
1: Betul.
0: Kemudian sampai dengan sekarang peluangnya pun juga banyak diminati juga ya, oleh banyak konsumen ya.
1: Iya, banyak banget.
0: Oke, sebagai anak muda jadi owner usaha ini pasti juga ada cara untuk kamu bisa percaya diri. Karena kan kita tahu memang coffee shop itu udah banyak, yang jual kopi udah banyak dengan produk yang mungkin menawarkan keunikan tersendiri. Banyak pecinta kopi juga, saingannya tuh banyak banget gitu. Amira gimana? Akhirnya kamu kayak harus banget nih percaya diri. Nah, cara kamu gimana?
1: Jadi sebelumnya itu saya udah punya bisnis sendiri. Jadi waktu SMP saya buka Buket gitu, Kak. Nah, dari Buket itu banyak customer nih yang kenal sama Buket saya ini. Nah, jadi dari situ kayak saya kan membangun relasi lagi buat dari Kopi Tinung. Nah, dari Kopi Tinung itu customer-customer juga tahu, akhirnya banyak yang mencoba nih gitu.
0: Oh, jadi pelanggannya tuh awalnya dari relasi konsumen kamu yang ketika kamu berbisnis Buket. Tapi Buketnya sekarang masih jalan?
1: Enggak, Kak.
0: Udah enggak. Oh, ternyata kok lebih banyak peluangnya ataupun daya tarik konsumennya ini di kopi akhirnya. Oke. Jadi memang ya, teman Pro 2, yang namanya orang berbisnis itu namanya masih istilahnya babat alas gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu kan harus cari pelanggan, kemudian juga kita pun harus konsisten cari peluang yang benar-benar tepat sasaran, kemudian juga untungnya juga lumayan gitu kan. Nah, ternyata si Kak Amira ini cocoknya basicnya di kopi gitu. Karena memang sebelumnya kan udah pernah coba usaha Buket ya. Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pastinya aku dan juga Kak Amira bakal balik lagi di segmentasi kedua. Jadi untuk kamu semuanya yang masih di channel 89,5 FM ataupun kamu yang masih simak siaran berjaringan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, jangan kemana-mana, tetap standby aja barengan sama Pro 2 RRI Jember.

0: 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Dan siaran siang hari ini di Muda Kreatif kita juga disiarkan langsung di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi karena memang ternyata perjalanan membangun usaha itu gak mulus ya. Pasti juga ada jatuh bangunnya. Tapi justru dari proses itulah kita bisa belajar nih teman Pro 2 soal yang namanya konsistensi, bahkan juga kreativitas. Sekarang kita ngobrol lagi barengan sama Kak Amira. Dia sebagai owner dari Kopi Tinum yang berkembang dan juga tetap menarik ya di tengah persaingan bisnis kopi yang semakin ramai. Kita lanjut lagi Kak Amira ya, bahwa memang kita tahu namanya persaingan itu semakin kuat. Bahkan juga kita tahu di Jember sendiri itu banyak banget coffee shop yang juga sudah mulai rame. Betul. Di beberapa tempat ya. Apa yang membuat Kopi Tinum itu berbeda dari coffee shop ataupun brand kopi lainnya? Bisa dijelaskan, silakan.
1: Jadi yang membuat Kopi Tinum beda dari yang lainnya ini kan karena dari Tinum itu Kak, dari Tiga Gunung.
0: Tiga Gunung. Betul. Kemudian
1: untuk kemasannya saya juga membuat semenarik mungkin supaya orang-orang muda atau customer yang lainnya itu tertarik buat membeli produk saya. Juga kan kalau masalah bisnis ini kita bisa pemasarannya di media sosial. Dari media sosial itu kita bisa membuat semenarik mungkin gimana customer itu mau membeli produk saya sendiri gitu.
0: Jadi mungkin dari variannya ya kan macam-macam ya. Di sini apa aja tuh produk-produk yang udah kamu jual, macamnya apa aja? Bisa dijelaskan dulu.
1: Jadi kalau
0: dulu.
1: Kopi Tinum ini ada variannya yang bagian botol, ada yang americano sama kopi susu gula aren aja. Lalu selanjutnya,
0: harganya?
1: Yang americano ini 10.000, yang kopi susu gula aren 15.000.
0: Oh, murah ya.
1: Iya.
0: Enggak disangka loh teman Pro 2 ternyata harganya itu murah juga. Karena kan biasanya kalau dengan kemasan yang mewah, kemudian juga dengan kemasan yang unik, itu pasti orang juga ngiranya ih mahal nih gitu. Tapi ternyata harganya masih terjangkau. Oke, tapi biasanya yang best seller apa biasanya?
1: Yang best seller nih kopi susu gula aren itu Kak.
0: Kopi susu gula aren. Oke, dengan harga 15.000. Kemudian juga ada kopi bubuknya juga ya, dengan pouch ataupun juga dengan kemasan. Oke, kemudian kalau untuk menu favorit ya, karena kan memang banyak banget yang memburu yang namanya kopi susu.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi ada lagi nggak sih yang jadi salah satu rencana kamu jadi variasi selanjutnya? Kira-kira mau nyiptain yang rasa apa lagi? Matcha ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Belum.
1: Belum.
0: Tapi ada nggak kayak rencana selanjutnya mau bikin variasi apa lagi ataupun keunikan apa lagi?
1: Ada sih Kak, kayak mungkin menu-menu yang lagi viral sekarang tuh kayak butterscotch gitu.
0: Butterscotch gitu. Kemudian apa lagi?
1: Apa ya? Kayak dicampur sama buah-buah gitu biasanya ada kan Kak, kopi yang dicampur gitu-gitu.
0: Jadi rencana kamu ke depannya bakal ada variasi pilihan menu ya. Ada yang butterscotch ataupun mungkin ada pilihan lainnya. Oke, kemudian selain kita menjual ini ya, packagingnya juga harus dibuat menarik. Kemudian pilihan ataupun variasinya juga harus banyak. Cita rasa, kualitas gitu ya. Bahkan kamu pun juga akan menawarkan brandingnya. Brandingnya itu kan benar-benar harus diutamakan juga. Apalagi sekarang media sosial juga ada. Nah, seberapa penting media sosial untuk membantu perkembangan bisnis dari Amira sendiri?
1: Jadi peran media sosial untuk brandingku ini sangat membantu banget sih. Karena kan media sosial ini cakupannya luas gitu Kak. Gak hanya di cuma teman sendiri atau tetangga gitu, enggak.
0: Betul.
1: Tapi kan media sosial kan kayak dari orang luar yang luar Jawa Timur pun bisa tahu dari Kopi Tinum ini. Jadi waktu itu Kopi Tinum sempat ngirim ke Bandung sih Kak.
0: Ke Bandung?
1: Iya.
0: Kemudian?
1: Ke Bandung, ke Jawa Tengah sama Bali.
0: Dan itu continue ya?
1: Iya.
0: Bukan hanya dari temen aja yang pesen, tapi juga sudah kerjasama ada nggak?
1: Nggak Kak.
0: Nggak, belum ya.
1: Belum.
0: Oke, tapi semoga kedepannya nanti ada kerjasama atau relasinya semakin banyak.
1: Amin.
0: Tapi kalau untuk pengiriman yang paling jauh di mana selain Bandung?
1: Sudah sih Kak, sejauh ini masih itu-itu aja.
0: Oh, jadi antar kota aja masih ya. Oke. Pernah gak sih kamu kayak mengalami titik jenuh ataupun hampir menyerah untuk menjalankan usaha kopi? Karena kan ya itu tadi ya, kalau cewek itu emang ya ada mungkin sebagian yang paham, bener-bener paham dengan kopi. Tapi kan kamu kan kayak harus membangun dari nol. Pernah gak kamu ada di titik, ah nyerah aja, pesaingannya juga banyak, saingannya juga banyak banget, pernah gak?
1: Pernah kak, kan kadang kayak dari bisnisnya kan naik turun ya. Nah waktu itu di tahun berapa itu sempet sih kayak pemasukannya kurang, terus sepi gitu kak. Tapi dari orang tua juga, ayo bisa disemangatin. Jadi ya udahlah bareng apa. Dan waktu itu aku sempat jadi panitia di kampus nih kak. Aku nyoba jualan nih. Kebetulan aku bagian panitia dana dan konsumsi gitu kak. Nah aku coba jualan, lah kok ternyata teman-teman nih banyak peminatnya. Jadi setiap aku berangkat itu bawa kopi full, pulang-pulang tuh udah habis. Kadang sampai ada ke temen tuh yang gak kebagian gitu loh kak. Kayak besok ya bawa lagi. Iya aku kalau ada kopinya, kadang gitu kan, kadang udah habis gitu kak di rumah gitu.
0: Jadi banyak yang ketagihan, itu yang membuat kamu akhirnya tetap semangat lagi. Walaupun di awal-awal ya namanya juga kita masih cari pelanggan ya. Betul. Kan masih ada kayak sepi, kemudian kayak putus asa gitu ya. Ini kira-kira jalan apa enggak gitu. Nah ternyata support sistemnya adalah keluarga sendiri. Betul. Terutamanya papa. Nah papanya udah datang nih siang hari ini. Papanya di balik layar ya, gak ikutan ngobrol. Tapi begitu luar biasa sekali dukungannya. Oke, kemudian kalau menurut kamu sendiri, skill apa yang memang harus wajib banget dimiliki oleh owner bidang kopi, perkopian, usaha kopi? Apa? Karena kan pastinya juga gak mudah kan. Kalau dari kamu sendiri tipsnya bagaimana?
1: Skill yang harus dimiliki nih kak, skill kayak bagian komunikasi sih kak. Kan karena butuh banget buat komunikasi sama petani gitu, buat ambil kopi-kopi. Terus juga skill branding sih kak, lebih penting itu.
0: Jadi itu ya teman Pro 2, basicnya kita harus punya dulu dasarnya, harus punya strategi pemasarannya seperti apa gitu. Bukan hanya relasi aja dibanyakin biar banyak pelanggan, tapi di sisi lain juga harus ada komunikasi. Komunikasi antar petani ya maksudnya, ataupun juga dengan relasi lainnya. Kemudian bagaimana cara kamu bisa menjaga kualitas produk? Karena kan untuk menjaga produk itu tetap disukai, kita harus menjaga cita rasa, kualitas. Kalau dari Kak Amira sendiri bagaimana?
1: Nah meskipun kayak customer udah tahu nih kayak varian-varian dari kopi Tinung, setidaknya kita jangan sampai untuk mengurangi sedikit pun kayak rasa dari kopi itu kak. Kan kadang ada yang udah terkenal nih brandnya, kayak dikurangin nih mau banyak peminatnya. Nah janganlah sampai kayak gitu.
0: Jadi itu ya hal yang benar-benar harus kamu hindari sebenarnya. Dan ini juga jadi salah satu pembelajaran juga sebenarnya untuk teman-teman di luar sana yang mungkin pengen jadi pebisnis ya kan. Karena memang biasanya itu bukan hanya bidang kopi aja ya. Ada juga yang punya usaha udah laris, ada yang dikurangi komposisinya, kemudian harganya mulai naik ya. Tapi untuk tanggapan dari customer sendiri bagaimana sejauh ini dengan harganya, kualitas produknya itu bagaimana? Dari harga deh, misal.
1: Dari harga ini udah pas banget sih, karena kan wawasannya kayak dari mahasiswa gitu-gitu kak. Dari orang-orang kantor-kantor juga kayak, wah enak ini dengan harga segini, tercakup murah gitu katanya.
0: Terjangkau. Tapi ada pembeda gak sih, kayak misal kamu ketika memperjualbelikan ke mahasiswa dengan packaging yang lebih kecil atau mungkin harga yang lebih murah, atau sama aja?
1: Sama aja.
0: Berarti nggak ada pembeda. Gak gitu. Jadi ya itu tadi konsisten. Dan tipsnya apa nih kalau dari Kak Amira sendiri untuk teman-teman ya mungkin yang pengen menjelajahi dunia bisnis di usia muda? Kan kamu masih muda nih, masih umurnya 22 tahun, tapi kamu ternyata udah ngeluarin produk, bahkan juga pengen ya planningnya nanti punya cafe shop sendiri gitu. Itu tipsnya apa?
1: Tipsnya jangan takut untuk mencoba sih kak. Juga kan pesaing-pesaing di luar kan kayak banyak nih. Nah dari situ mungkin kayak kita percaya diri aja gitu. bahwa kita tuh pasti bisa buat majulah gitu.
0: Jadi jangan putus asa, jangan berkecil hati, walaupun juga banyak saingannya. Kemudian juga mungkin di luar sana ada teman-teman yang sudah nyobain kopi A sampai Z ya kan, banyak pilihannya. Tapi si Kak Amira sendiri ini juga nggak patah semangat gitu untuk tetap produknya itu dibagusin kualitasnya, brandnya, kemudian juga kemasannya atau apapun itu ya. Kemudian ada nggak sih kayak kamu tuh momen paling membahagiakan ketika kamu menjalankan Kopi Tinum? Ada nggak cerita di balik itu?
1: Momen paling bahagia tuh ya waktu kita ngisi-ngisi stand di event-event gitu kak. Jadi kan kita kayak kenal sama dari orang-orang. Ternyata orang ini punya apa ya? Punya itu loh kak. Aduh apa sih?
0: Pandangan.
1: Iya. Kemudian mungkin juga dari teman-teman kan, dari pelanggan juga bisa membantu kayak bisa kedepannya ditambah gini-gini. Nah itu juga masukan juga kak gitu.
0: Tapi kamu pernah nggak sih kayak dapat kritikan yang itu tuh bikin kamu sempet down gitu, tapi akhirnya kamu semangat lagi? Ada nggak kritikan yang kayak gimana?
1: Sampai saat ini belum ada sih kak.
0: Berarti kualitas kamu tuh emang kualitas yang baik gitu ya dari awal ya. Bahkan ada kritikan yang masuk tapi bukan kritikan yang negatif. Nah kalau misalnya boleh mengulang dari awal nih, apa yang ingin Kak Amira perbaiki dari perjalanan bisnis, apa kira-kira?
1: Dari diriku sendiri sih kak, jangan terlalu down banget untuk menjalankan bisnis, tetap semangat aja gitu.
0: Oh berarti kamu ini ya sempet kayak nggak percaya diri gitu. Apa yang membuat kamu nggak percaya diri ya, selain ada saingan gitu, ada apa lagi?
1: Karena melihat dari bisnis-bisnis orang kayak wah berjalan lancar nih, kenapa punya aku kok belum gitu sih kak. Kadang ciut gitu.
0: Oh nyalinya tiba-tiba ciut gitu.
1: Iya.
0: Iya tapi kan yang namanya juga kita masih berproses ya kan, kan gak instan gitu. Tapi sejauh ini gimana untuk kamu bisa ngimbangin yang namanya kamu belajar di dunia bisnis, bahkan juga masih kuliah, semester berapa sekarang?
1: Semester 6,
0: berarti hampir skripsi ya. Terus gimana biar kamu bisa nge-manage waktu kamu antara kuliah sama usaha kamu? Karena kan kamu kayak gitu aja juga harus bener-bener konsentrasi juga. Gimana jualan kamu ini tetap jalan, brandnya juga semakin dikenal, itu gimana?
1: Jadi kalau kuliah tetap nomor satu. Di sisi waktu kuliah kan ada waktu luang gitu kak. Kayak setelah kuliah biasanya ada waktu kosong, ya udah aku kadang buat kopi, terus di post nih di sosmed, terus ada yang mau ya sekalian aku bawa pas kuliah di jam berikutnya gitu.
0: Jadi sembari kamu belajar, kamu pun juga bawa produk Tapi seru banget sih Tuan Pro 2 ya, bahwa ini juga bisa jadi salah satu cara kita ya. Barangkali kamu juga punya kemampuan dalam hal bisnis tertentu, tapi kamu masih kuliah, bisa dicontoh. Jadi ketika kuliah pun tidak mengganggu jam kuliahnya ya, tapi di luar itu juga sembari jualan. Gitu kan, ketika beristirahat atau mungkin ketika lagi ngumpul sama teman di kampus dibawa produknya. Keren banget ya Teman Pro 2, usia 22 tahun tapi ternyata tidak mematahkan semangat dari Kak Amira untuk terus berjuang mempertahankan sisi ekonominya. Bahkan juga dari situ juga bisa membuahkan hasil ya. Dari hasil penjualan itu bisa nambah-nambah uang saku, ya kan? Karena aku dulu juga kayak gitu Kak Amira, kayak seneng banget jualan, suka banget kayak terjun di dunia bisnis gitu. Tapi ternyata kayaknya aku harus pikir dua kali deh untuk benar-benar fokus di dunia bisnis gitu. Tapi kalau Kak Amira kan emang udah basicnya, ditambah juga dukungan dari keluarga. Kemudian selain papa mungkin dari dukungan mama bagaimana sejauh ini? Apakah juga ikut handle gitu untuk penjualan atau posting juga atau gimana?
1: Iya, kadang bantu juga sih kak, kayak share-share di perumahan gitu-gitu tuh di
0: grup kan, biasanya kan ada kan grup UMKM. Itu ada juga. Jadi mama kamu juga ikut andil.
1: Iya, bantu juga buat share kayak ini lagi ready yang kemasan kopi tinung gula aren gitu. Banyak ada tuh kak masukan kayak
0: banyak yang beli.
1: Pesen nih 5 gitu kak. langsung deh selesai kuliah buat deh. Kan semangat nih, uangnya bisa buat jajan besoknya.
0: Iya, betul. Nah, ini kan kalau boleh tahu ya, packagingnya juga gak main-main. Ada stikernya juga, ada logonya juga. Ini gimana produksinya? Aku belum tanya ke produknya langsung ya, tapi ke ininya dulu, packagingnya. Apakah memang dibuat sendiri, desain sendiri atau bagaimana? Atau papa?
1: Iya, desainnya gimana? Pertama aku desain sendiri sih kak. Terus tanya ke ayah.
0: Oh, gimana sendiri?
1: Nih, iya. Gimana nih ya, kurang sip atau udah? Tambahin ini gitu kak.
0: Jadi komentatornya si papa. Oke. Nah kemudian kalau untuk kopinya sendiri, produksinya di mana dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Kayak pre-order gitu juga terima nggak?
1: Terima juga. Untuk produksinya aku di rumah sih kak.
0: Oh di rumah sendiri. Iya. Terus ada alatnya itu kan? Iya. Jadi kayak langsung bisa apa sih memproduksi sendiri gitu?
1: Iya betul.
0: Tapi ada yang bantuin nggak selain kamu nangani sendiri? Mama ikutan?
1: Dibantu adik.
0: Oh adik?
1: Iya.
0: Adiknya masih sekolah juga?
1: Iya.
0: Kelas berapa?
1: SMP kelas 9, bentar lagi mau ke SMA.
0: Oh, jadi dukungan itu bukan hanya dari papa sama mama ya, yeah. Tapi ternyata adiknya pun juga ikut terjun. Semuanya ikut terjun, yeah. Tapi siapa tahu nanti bisa jadi owner besar. Amin. Ya. Yang bahkan juga, sekarang kan banyak banget eksportir mungkin ya, yeah. Kopi dikirim ke luar negeri. Bukan hanya kita sebagai importir aja, tapi kita juga bisa mengekspor nantinya. Tapi semoga ya, Kak Amira ini tetap bersemangat untuk bisa mengeluarkan produk-produk baru masih tentang kopi, bahkan juga bukan hanya dikenal di dalam negeri tapi juga di luar negeri, teman produk.

0: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
1: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 tentunya masih barengan sama aku Vita Karina. Kita masih di Muda Kreatif barengan sama Kak Amira sebagai owner Kopi Tinung ya. Ternyata sudah ada yang bergabung nih Kak Amira di WhatsApp 081559708950 dari Kak Aulia. Halo, selamat siang Kak Amira dan juga Kak Vita. Kak, aku mau tanya, kalau buat anak muda yang modalnya masih terbatas tapi pengen mulai usaha, menurut Kak Amira sendiri lebih penting mulai dulu aja atau nunggu semuanya udah siap? Silakan dijawab Kak Amira.
1: Ya, jadi menurut aku tetap jualan aja tanpa harus nunggu semuanya udah siap, karena kan dengan modal yang terbatas itu biasanya nanti kalau udah terkenal balik modal nih Kak. Nah itu karena aku juga pernah ada di titik itu. Tetap jualan aja.
0: Oke, yang penting ada relasi dulu ya sama petani-petani mungkin, atau mungkin kita ikut jualan aja dulu jadi reseller. Ya, salah satunya itu sambil belajar gitu. Oke, kemudian ada juga yang bertanya dari Kak Fahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pernah nggak Kak ngalamin penjualan sepi atau masa sulit dalam bisnis? Biasanya apa yang Kakak lakukan supaya tetap semangat dan nggak menyerah? Tadi udah dijawab ya, tapi nggak apa-apa deh diulangi lagi. Silakan.
1: Jadi untuk di saat sepi nih, kita bisa gunain dari media sosial, karena kan media sosial kan cakupannya luas nih. Kita bisa ngebuat kayak produk kita semenarik mungkin. Jadi orang-orang kan kayak, wah menarik ini. Biasanya kan orang-orang sekarang kan kayak dari kemasan aja nih suka gitu Kak. Nah, dari kemasan atau bisa dirubah dari kemasan atau rasa-rasanya bisa ditambah gitu.
0: Oke, jadi itu ya yang memang jadi salah satu cara dari Kak Amira sendiri nih, teman Pro 2 ya. Yang penting hal-hal itu tadi bisa kamu terapkan dalam dunia bisnis. Oke, yang terakhir nih ada yang bergabung satu lagi dari Kak Nabila. Halo semuanya, aku Nabila. Mau tanya nih, karena sekarang kan media sosial itu penting banget buat bisnis. Menurut Kak Amira, konten seperti apa yang kira-kira cocok ataupun paling efektif buat menarik perhatian pelanggan? Nah, ini kayaknya si anak ngonten banget. Silakan.
1: Ya, konten yang menarik mungkin bisa kayak dari segi produknya dibuat semenarik mungkin juga, atau video-video yang lainnya lah, tapi tetap ada produk kita di situ. Jadi kan orang-orang kayak dari media aja tertarik nih, gimana nih kalau aku mau coba gitu.
0: Jadi bikin konten semenarik mungkin sih istilahnya, emang harus dicari dulu trennya bagaimana, lihat trennya dulu, kemudian tadi bisa mengikuti cara dari Kak Amira sendiri ya, teman Pro 2. Kemudian gimana caranya untuk menghadapi rasa takut sih Kak Amira? Karena kan memang kita itu masih muda ya kan, dan kita juga tidak terlepas ataupun tidak memungkiri rasa takut itu pasti ada. Cara kamu untuk menghadapi rasa takut itu bagaimana, selain tadi ya udah percaya diri aja, ada lagi nggak cara kamu?
1: Takutnya ini kayak,
0: biasanya kamu takutnya karena apa?
1: Karena saingan dari luar sih Kak. Tapi tetap kayak Bismillah sih aku bisa nih pasti buat maju untuk kedepannya gitu. Apa ya selain percaya diri ya, selama ini itu aja sih Kak buat aku.
0: Oke, dan kuasai strateginya juga, karena kan strategi itu penting banget. Tahu sasarannya itu siapa, kemudian juga mungkin ada beberapa tips lainnya ya, beberapa poin yang memang bisa diterapkan untuk teman-teman semuanya yang pengen menjadi pengusaha muda. Ya kan, gak selalu harus modal yang besar ya Kak Amira, tapi bisa dicoba aja dulu jadi reseller, atau nanti sembari berjalan semakin berkembang ya kan, nanti ada hasilnya sendiri itu yang bisa dikumpulin buat modal gitu. Oke, di sesi yang terakhir mungkin bisa disampaikan pesan dan juga motivasi apa yang pengen Kak Amira sampaikan untuk pendengar muda yang lagi membangun usahanya sendiri.
1: Ya, pesan dari aku cukup kayak jangan takut buat memulai usaha, karena kan dari kita sendiri juga harus berani untuk mencoba hal baru gitu Kak.
0: Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru ya, karena siapa tahu hal baru itu yang membawa nantinya ke keberuntungan.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, mungkin bisa dipromosikan sebagai penutup perjumpaan kita untuk teman-teman Produa di Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, Surabaya ataupun Sumenep. Mungkin aja ada yang lagi dengerin dan pengen beli produk kamu. Kalau dari media sosial itu bagaimana? Atau mungkin ada kontak tertentu yang memang bisa nih untuk yang mau beli, yang mau coba, silakan.
1: Ya, untuk yang mau coba ini ada kemasan pouch sama kemasan kayak
0: botol,
1: gini, iya botol.
0: Kemasan.
1: Kemasan itu murah banget, terjangkau. Untuk kontaknya bisa langsung dicetak di Instagram Kopi Tinung gitu aja.
0: Kopi Tinung.
1: Iya, nanti bisa DM.
0: Media sosial Instagram aja.
1: Di WA juga ada, Kak.
0: Di WA, WA-nya
1: tapi
0: berapa?
1: WA-nya 0878-5590-2898.
0: Oke, okay. Atau nanti bisa aja langsung DM ya. Di Instagram pun juga ada bio-nya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi itu ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen cobain, entah itu dari variannya yang kopi susu, betul, Americano juga ada, kemudian yang bubuk juga ada ya. Jadi bisa nyeduh sendiri di rumah, bisa ngopi sendiri dan nikmati bagaimana sensasi kopi Tinung atau Tiga Gunung ya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Amira Khairunisa yang sudah bergabung di siang hari ini, sudah mengedukasi juga. Semoga nanti usahanya makin lancar,
1: amin,
0: makin sukses. Kemudian bukan hanya usahanya aja yang lancar, tapi juga pendidikannya juga diberikan,
1: amin,
0: kemudahan. Sekarang kan udah semester 6 ya. Terima kasih sekali lagi. Dan untuk Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke wilayah masing-masing. Aku Vita Karina, tetap stay tune aja buat kamu semuanya, teman Pro 2 yang masih setia di Pro 2 RRI Jember. Dan bye-bye.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang

0: 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Piala Dunia FIFA 2022 menjadi piala dunia termahal dengan biaya lebih dari 200 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya besar ini digunakan untuk membangun stadion modern, transportasi, dan infrastruktur baru di Qatar. Menariknya lagi, investasi tersebut tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga pembangunan jangka panjang. Qatar menghadirkan stadion berpendingin udara dan fasilitas yang bisa dibongkar ulang, menjadikannya ajang olahraga sekaligus proyek inovasi besar.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: RRI bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif mempersembahkan musik Ekra.

Newsy Ekra.

0: Ana na. Sabi na ko na hagami di papay. Babayhin no na yun. At siya sen ni no mi di kiri. Kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
1: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Macam aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

Thank you banget nih teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95.2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Dan kebersamaan kita masih panjang nih di santai siang ya, sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Hari ini mungkin kamu lagi pengen makan siang keluar gitu ya, entah mau beli apapun gitu ya. Yang penting hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Kalaupun lagi males banget dan pengen hanya ada di kampus aja atau di kantor, kalau sekolah mungkin bisa ke kantin ya, gak bisa keluar-keluar ya. Nah, kamu bisa mungkin ya cari-cari menu yang mungkin deket-deketan aja lah, gak usah kemana-mana gitu ya teman Pro 2 ya. Sambil bisa dengerin single-single di Pro 2 plus juga beberapa informasi buat kalian semuanya ya. Buat makan siang buat kalian. Dan ingat ya, makan siangnya jangan terlalu banyak. Nanti kalau masih ada kuliah, masih ada yang harus dikerjakan, atau masih harus sekolah gitu ya, karena sekolah biasanya sampai jam 3 sore, ngantuk lagi, gak enak kan. Jadi makanya yang sedeng-sedeng aja ya, gak usah terlalu banyak ya.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

0: Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1.000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan, bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: hitam.
1: Ini Arsenal dinobatkan sebagai juara Premier League ya 2025-2026 setelah Manchester City ini bermain imbang nih teman Pro 2 1-1 saat bertandang di Bournemouth ya di hari Rabu 20 Mei 2026. Kepastian ini memastikan nih teman Pro 2 gelar dengan satu pertandingan tersisa nih. Kemenangan 1-0 atas Burnley sendiri sebelumnya membawa Arsenal unggul. Hasil imbang City di Vitality Stadium ini membuat trofi Liga Inggris ini sepenuhnya di tangan The Gunners ya. Dan pelatih Mikel Arteta ini menjadi bos ya pertama yang meraih trofi tertinggi sepak bola Inggris dalam 22 tahun. Dia mengikuti jejak dari Invincibles asuhan dari Arsene ya. Dan Arsenal sendiri juga memenangkan 25 dari 37 pertandingan liga. Seri 7 kali dan kalah 5 kali untuk memuncaki klasemen setelah 3 musim berturut-turut menjadi runner up nih. Untuk kiper David Raya meraih sarung tangan emas untuk musim ketiga berturut-turut dengan 19 clean sheet yang menjadi fondasi pertahanan terbaik di musim ini nih teman Pro 2. Arsenal sendiri memulai rekor liga dengan kemenangan 1-0 di Manchester United. Mereka nih kemudian memenangkan 9 dari 10 pertandingan pertama untuk mencapai posisi teratas pada awal Oktober. Tim ini memimpin liga selama 200 hari sebelum City ini mengalahkan mereka lalu memenangkan 4 pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan untuk merebut kembali posisi teratas. Ini adalah gelar juara Inggris ke-14 Arsenal. Hanya tertinggal dari Manchester United dan juga Liverpool dalam peringkat sepanjang masa nih teman Pro 2. Arteta sendiri adalah mantan kapten Arsenal pertama yang membawa tim meraih gelar liga sebagai manajer mengakhiri penantian 22 tahun sejak menjabat pada Desember 2019. Dia bergabung nih dalam daftar manajer Arsenal yang pernah meraih gelar termasuk ada Herbert Chapman ya, ada juga Arsene Wenger. Dan Arteta ini sendiri adalah bos termuda yang memenangkan kejuaraan liga pada usia 44 tahun 54 hari. Jadi Arteta sendiri juga kini memiliki rasio kemenangan 60,4% dari 351 pertandingan, angka yang membuatnya menjadi ikon utama klub ya. Ini sekarang Arsenal ini mempunyai kesempatan menambah trofi saat bertanding melawan Paris Jerman ya di final Liga Champions Budapest di 30 Mei mendatang nih teman Pro 2. Jadi Arsenal juara Liga Inggris di 2002-2006 mengakhiri puasa 22 tahun.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: I don't know if it was fireworks or gunshots, but the bird is in the air.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Teman Pro 2 ini pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Kernando dan juga Daniel Martin sukses meraih gelar juara Thailand Open 2026. Mereka ini mengalahkan pasangan India, ada Satwik Sairaj ya dan juga Chirag Shetty dalam 2 game langsung dengan skor 21-12, 25-23. Kemenangan ini menjadi momen comeback manis bagi Leo dan Daniel di turnamen level internasional setelah Daniel Martin ini hiatus akibat cedera ya. Penampilan konsisten sejak awal laga membawa mereka ini tampil dominan. Dalam wawancara selesai pertandingan, Daniel mengaku bersyukur atas keberhasilan meraih juara di Thailand Open 2026. Dia menyebut nih kemenangan tersebut tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat dan juga tim pelatih nih teman Pro 2. Menjelang laga final, Leone mengatakan persiapan utama mereka adalah menjaga fokus sejak awal pertandingan. Dia menegaskan pasangan Indonesia ini nggak boleh kalah start menghadapi tekanan lawan nih teman Pro 2. Dan sementara itu Daniel menyebutkan atmosfer final berbeda dibanding babak sebelumnya sehingga mereka ini tampil lebih berani dan juga agresif. Leo Daniel pun mampu memanfaatkan momentum untuk lebih menekan lawan hingga memastikan gelar juara. Nah, gelar Thailand Open 2026 ini menjadi pencapaian penting ya bagi Leo dan Daniel dalam menjaga konsistensi di level internasional. Hasil ini juga diharapkan bisa menambah kepercayaan diri mereka menghadapi turnamen-turnamen besar berikutnya.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Unfaced Movie Day 2026, program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Unfaced juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Unfaced Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @unfaced.kpk dan kunjungi unfaced.com untuk info lengkapnya.

5,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Audela nih, teman Pro 2, aku juga manusia. Single ini rilis di Januari 2026 dan ini merupakan single emosional terbaru dari Audela gitu ya. Dimana lagu ini nih kayak menggambarkan kelelahan mental seseorang yang bertahan dalam hubungan sepihak yang menyakitkan demi harapan palsu gitu ya. Jadi ini kayak pergulatan batin perempuan yang kerap disakiti namun memilih buat bertahan dalam diam karena yaitu cinta mati-matian gitu ya. Hingga akhirnya tersadar bahwa yang namanya harga diri itu merupakan hal yang utama. Jadi lagu ini kayak menyoroti rasa lelah ketika tidak dihargai oleh pasangan, dengan pesan inti bahwa setiap orang tuh punya batas kesabaran dan berhak diperlakukan sebagai manusia yang utuh ya. Ngomongin masalah Adela nih, teman Pro 2, ada lagi single yang baru-baru ini rilis juga, yang dirilis sama Tantri ya, Tantri Kotak, ibu pekerja nih teman Pro 2. Jadi dia mulai melangkah dengan langkah baru sebagai soloist lewat single berjudul Ibu Pekerja. Lagu ini tuh menjadi sisi paling personal dari vokalis yang selama ini dikenal kuat dan energik gitu ya di atas panggung. Jadi dia ini menceritakan kayak perjuangan seorang ibu yang harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan dirinya sendiri. Dan lirik ini kayak menggambarkan rasa lelah, rasa bersalah, hingga tekanan yang kerap dirasakan seorang ibu pekerja gitu ya. Yang juga ini membawa pesan bahwa bekerja sebagai seorang ibu tuh bukan hanya soal pilihan, tetapi bentuk cinta dan juga tanggung jawab untuk keluarga. Ini gak hanya menghadirkan musik emosional ya, Tantri juga memperkenalkan identitas visual baru dengan simbol titik dengan huruf huruf I titiknya diganti senyum gitu ya. Jadi ini melambangkan kekuatan untuk tetap hangat dan bertahan di tengah tekanan hidup nih, teman Pro 2. Lagu ini diciptakan Tantri bersama dengan Arda ya. Dan pastinya sepertinya single dari Tantri ini sendiri, Ibu Pekerja, juga bakal jadi backsound gitu ya di beberapa media sosial yang mungkin relate dengan kamu-kamu sebagai ibu pekerja gitu ya, ibu kerja muda. Tapi mungkin kalau didengerin juga nih teman Pro 2, buat kamu yang masih muda-muda gitu ya, jadi tahu bahwa segala sesuatu yang kamu pilih itu pasti ada resikonya, pasti harus ada yang dikorbankan. Tapi kamu harus tahu kalau kamu yakin gitu ya, dengan keyakinan kamu, yakin deh bakal semuanya baik-baik aja ya. Oke deh teman Pro 2, masih di kebersamaan kita di Santai Siang nih teman Pro 2. Semoga lagunya si Tantri ini segera masuk playlist ya, untuk bisa didengarkan kamu semuanya gitu ya teman Pro 2. Siapa tahu di new entry-nya kita di hari Sabtu nanti di Top Hits Indo ya. Ya wis, ada single dari Kifnu, katakan saja spesial juga buat kalian, tetap di Santai Siang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget.
1: Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
0: Yang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Oke deh, teman Pro 2, thank you banget ya buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital ya, teman Pro 2. Sekarang udah jam 14 lebihnya 53 menit. Azan Asar wilayah Madiun dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 14 lebihnya 54 menit. So, kita akan kumandangkan untuk Azan Asar wilayah Madiun dan sekitarnya.
1: Saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu punya kebiasaan yang kamu anggap sepele, ternyata itu bisa meningkatkan resiko munculnya infeksi saluran kemih. Apa coba? Nahan buang air kecil. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau kamu menahan buang air kecil, itu ternyata bisa muncul bahaya di dalamnya. Nah, perempuan secara anatomi itu lebih rentan terhadap ISK ya, atau infeksi saluran kemih, karena memang memiliki uretra yang lebih pendek sehingga bakteri itu mudah mencapai kandung kemih nih teman Pro 2. Namun di luar faktor tersebut, ada kebiasaan dan juga kondisi kesehatan tertentu yang bisa memperbesar peluang terjadinya ISK, yang umumnya memang ditandai dengan rasa perih saat buang air kecil, nyeri, serta keinginan kencing yang terus-menerus. Ada loh kebiasaan yang berpotensi memicu ISK. Yang pertama adalah menahan buang air kecil seperti yang Mona bilang tadi. Mengutip Everyday Health, di mana kebiasaan menunda buang air kecil memang bisa menyebabkan urin tertahan terlalu lama di kandung kemih. Kondisi ini membuat urin menjadi terjebak nih dan memberi kesempatan bakteri buat berkembang biak. Nah, Profesor Kebidanan dan Kandungan Jill Maura Rabin ini menjelaskan bahwa sisa urin yang tidak dikeluarkan sepenuhnya bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Lalu yang kedua adalah rutin bersepeda. Sebenarnya bagus sih olahraga ya, tapi aktivitas bersepeda baik sebagai olahraga maupun sarana transportasi ternyata juga ada kaitannya sama peningkatan resiko ISK pada perempuan. Karena sebuah studi ini menemukan bahwa perempuan yang rutin bersepeda lebih sering melaporkan riwayat ISK dibandingkan yang tidak. Jadi Thomas Gaither sendiri, peneliti utama studi tersebut, menyebutkan salah satu teori adalah tekanan pada area genital ini dapat mempermudah kontaminasi bakteri ke uretra nih teman Pro 2. Lalu selanjutnya adalah konsumsi obat tertentu. Ada beberapa jenis obat seperti antihistamin, ada juga dekongestan, antipsikotik, dan obat antikolinergik yang dapat menyebabkan retensi urin atau kesulitan mengosongkan kandung kemih. Dan kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko ISK. Tapi meski demikian nih, Rabin sendiri juga menegaskan bahwa pasien tidak perlu menghentikan obat tanpa konsultasi medis ya. Meningkatkan asupan cairan dan memastikan kandung kemih benar-benar kosong setiap hari, pasti harus buang air kecil ya. Ini adalah hal yang penting banget. Lalu cara membersihkan yang keliru. Cara membasuh atau menyeka area genital sendiri setelah buang air kecil itu juga berpengaruh. Menyeka dari belakang ke depan itu bisa memindahkan bakteri dari anus ke uretra. Kebiasaan menyeka dari belakang ke depan itu meningkatkan resiko ISK hingga 64%. Jadi sebagian besar infeksi itu disebabkan oleh bakteri E. coli yang memang hidup di usus gitu ya. Makanya nih, menyeka dari depan ke belakang tetap menjadi prinsip dasar kebersihan untuk mencegah perpindahan bakteri. Lalu kurang air minum. Jadi dehidrasi membuat urin tuh lebih pekat ya, yang membuat iritasi lapisan kandung kemih sehingga meningkatkan resiko infeksi. Jadi kamu mesti harus konsumsi air 6 hingga 8 gelas atau sekitar 1,5 sampai 2 liter sehari. Namun jika memiliki kegiatan yang aktivitasnya tinggi, diharapkan ya minumnya lebih banyak lagi ya. Terus terlalu banyak kafein dan alkohol. No, enggak boleh ya. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan alkohol ini bisa mengiritasi kandung kemih dan bertindak sebagai diuretik ringan yang meningkatkan produksi urin. Jadi penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi lebih dari 450 gram atau sekitar 4 cangkir kafein per hari ini bisa mengalami inkontinensia. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bahwa pria yang mengkonsumsi 6 hingga 10 minuman beralkohol per minggu lebih mungkin mengalami gejala saluran kemih bagian bawah. Lalu selanjutnya, pakaian dalam yang terlalu ketat. Jadi penggunaan pakaian itu juga bisa memerangkap ya bakteri ke area genital. Jadi pakaian dalam yang terlalu ketat juga bisa menciptakan kondisi hangat dan lembab yang memudahkan bakteri berkembang. ISK memang dapat menimbulkan rasa yang gak nyaman, bahkan nyeri. Meski tidak semua faktor resiko itu bisa dikendalikan, sejumlah kebiasaan sederhana ini bisa membantu menurunkan resiko. Jadi caranya mengosongkan kandung kemih secara tuntas, yaitu dengan buang air kecil ya.
minum cukup air putih, menjaga kebersihan area genitalnya dengan cara yang benar, serta memilih pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Ini bisa mencegah ISK gitu ya, dan itu sebenarnya bisa dilakukan sehari-hari gitu ya teman pro 2. Jadi mulai sekarang kita mesti harus aware ya, dan jaga tubuh kita biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Pro 2 FM Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke deh teman-teman berdua, aku mesti tuntaskan untuk santai siangnya karena setelah ini bakal ada sore ceria buat kalian semuanya ya. Nanti kita bakal kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun yang mereka juara untuk lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA atau SMK Kota Madiun. Juara 2 nih. Nanti kita ngobrol ya di jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya.

Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka.

95.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, film Dukun Magang siap membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre horror komedi, dan film ini

0: dijadwalkan sudah tayang gitu ya di serentak di bioskop pada 18 nanti ya, dari 18 Juni 2026 mendatang ya teman Pro 2. Dan pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat kabarnya menjadi latar belakang dari proyek horor komedi ini. Jadi perbedaan prinsip tersebut sengaja diangkat untuk memotret realitas sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik nih. Dukung Magang ini bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan Natanio dalam menghadapi petualangan mistis. Dan Raka ini adalah mahasiswa skeptis yang target hidupnya sangat simpel, yaitu lulus skripsi demi menyelesaikan mata studinya gitu ya. Nah, kisah ini ya pastinya menegangkan dengan berbagai cerita di mana dia nyoba magang juga pada dukungan legendaris Mbah Jambrong namanya, yang diperankan Adi Sudirja. Dan kolaborasi ini terpaksa antara mahasiswa skeptis dan dukung senior menjadi cikal bakal komedi dalam film ini nih teman Pro 2 ya. Jadi ini pastinya seluruh jajaran cast ini mengajak masyarakat luas untuk bisa beramai-ramai menyaksikan keseruan petualangan mistis di bioskop terdekat yang nantinya juga akan tayang di 18 Juni 2026 mendatang. Informasi lainnya nih teman Pro 2, musisi muda Jordi Riz kembali menghadirkan karya terbaru dengan merilis dua lagu sekaligus berjudul Unspoken Goodbye dan Masih Ingin Lagi. Kedua lagu tersebut menjadi bagian dari mini album dan juga EP perdana bertajuk Never Hours yang juga memuat dua rilisan sebelumnya, Mengalah Tetap Salah dan Jalan Lain. Memulai karya terbaru ini, Jordi Riz ini mengangkat kisah tentang cinta, kehilangan, dan hingga penerimaan dalam hubungan yang tidak selalu berakhir bahagia. Salah satu lagu yang menjadi sorotan adalah Unspoken Goodbye ya, yang menceritakan perpisahan tanpa pertengkaran maupun kata perpisahan yang benar-benar terucap nih teman Pro 2. Dan Jordi Riz ini mengatakan EP ini dibuat sebagai bentuk kejujuran dan menyampaikan pengalaman emosional yang dekat dengan masyarakat. Lagu Unspoken Goodbye bersama dengan seluruh lagu di EP-nya Never Hours ini sendiri kini telah tersedia di berbagai platform musik digital dan dapat dinikmati melalui playlist radio. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Senang banget aku nih, Mona, bisa kembali menemani kamu semuanya di sore hari ini, di sore ceria untuk edisi hari ini. Gelap sih, tapi kayaknya nggak hujan ya, teman pro 2. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di sini, teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Kok SMP sih? Kayaknya masih muda-muda kelihatan SMP. Jadi di sini di sore ceria kita bakal berbagi banyak inspirasi dan mendengarkan cerita yang luar biasa dari teman-teman. Yang kali ini ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Madiun ya. Thank you banget buat kalian bertiga yang udah hadir di Pro 2. Hai.
1: Halo.
0: Wow, ini selamat ya, karena kalian nih sudah membawa pulang piala juara kedua. Selamat ya.
2: Weh,
0: juara kedua lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA atau SMK Kota Madiun. Coba ajak debat Mona, pasti kalah ya. Soalnya Mona biasanya cuma yes no. Pokoknya yes dan no aja gitu ya. Oke deh teman pro 2 ya. Kita langsung kenalan aja sama 3 orang yang sudah ada di sini. Saya tepuk tangan dulu. Aduh, hebat-hebat nih kalian-kalian dari SMA 2 Kota Madiun. Aku mau kenalan dulu. Kenalan sendiri atau dikenalin? Kenalan sendiri aja ya. Yeah. Oke. Kalau yang sebelah sana kayaknya udah pada kenal ya. Sering banget ke Pro 2. Kita yang dekat Mona dulu aja ya kalau gitu ya. Ada siapa di sini? Ayo kenalan dulu dong. Siapa? Joanna. Joanna, yuk.
3: Hai. Teman-teman yang di rumah, aku Joanna, bisa dipanggil Joan.
0: Joan, hai Joan. Terus siapa lagi yang tengah tuh, yang paling ganteng?
4: Halo Polo, nama aku Marci.
0: Marci ya?
4: Iya.
0: Jadi Joan, Marci, dan juga ada?
5: Fiona.
0: Oke, okay. Ah, Fiona nomor berapa sih? Sebentar, halo Fiona?
5: Iya.
0: Oke, okay. Berarti kamu di mikrofon 6 ya. Oke okay deh, ada Joan. Terus ada juga Marci dan juga Fiona. Kalian ini satu tim ya berarti kan?
5: Iya, satu tim.
0: Debat kan pasti harus ada timnya gitu ya teman pro 2. Dan mereka nih bakal berbagi. Karena boleh dibilang yang namanya debat itu bukan cuma soal ngomong cepet ya. Dan pakai, kan karena ini debat bahasa Inggris, pasti pakai bahasa Inggris ya yang keren gitu ya. Tapi juga tentang bagaimana yang namanya confident, terus bagaimana keberanian menyampaikan opini di depan banyak orang gitu ya. Dan kita bakal ngobrol itu semuanya, mulai dari persiapan lomba mereka, tantangan saat debat tuh kayak gimana, sampai tips biar makin pede ngomong bahasa Inggris. Apalagi ngomongnya gak cuma asal ngomong aja, tapi mendebat sesuatu gitu ya. Jadi kita bakal bahas. Kamu boleh gabung di sini di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Oke, okay. Pertama yang aku pengen tanyain sama kalian adalah, dari sekian banyak pasti kita tahu yang namanya bahasa Inggris kan bukan bahasa kita ya, secara kita lahir di Indonesia gitu ya. Pasti kita tahu di era sekarang ini yang namanya bahasa Inggris sangat penting banget gitu ya. Karena ini juga merupakan sesuatu yang banyak dipelajari oleh siswa-siswi. Nah, ini aku pengen tahu nih, sejak kapan kalian happy ngomong bahasa Inggris? Sejak SD, sejak kecil, sejak lahir oleh langsung hai atau gimana nih? Ini siapa nih yang mau ngomong duluan nih? Joan.
3: Mulai bisa sama mulai terbiasa untuk berbahasa Inggris tuh aku lumayan apa sih, masih lumayan kecil gitu, karena dulu suka nontonin kayak kartun, film, okay, buku-buku gitu. Banyak-banyak di internet kan pakai bahasa Inggris, jadi nggak mau juga harus paham.
0: Oh, jadi bisa karena terbiasa ya?
3: Iya.
0: Bisa karena terbiasa. Berarti kan yang namanya bahasa Inggris tuh terbiasanya karena ngomong setiap hari juga kan?
3: Iya.
0: Apakah di rumah juga seperti itu?
3: Ya kadang kayak aku suka nulis-nulis kalau gitu, suka ngomong nyeletuk gitu, kadang pakai bahasa Inggris.
0: Oh gitu ya, jadi akan lebih bisa karena terbiasa itu tadi. Kalau si Marci gimana Marci? Bukan Ben ya, Marci Ben. Gimana si Marci?
4: Kalau kayak memang dari kecil udah.
0: Mm-hmm.
4: Mungkin dikit-dikit pas kecil pas
0: okay.
4: Kayak balita ada deh.
0: Oh, balita.
4: Ya. Yes. Apa ya?
0: Aduh, keminggres ya kamu.
3: Lahirnya di US.
0: Liane, waduh ngomong mama maem. It. Gimana? Balita ya? Di bawah umur 5 tahun loh itu.
4: Iya. Soalnya apa itu? Seingatku itu dulu aku sering banget ditontonin kartun yang bahasa Inggris sama kayak Juan sih. Tapi aku masih inget di apa ya, ada foto ulang tahunku kedua apa gimana gitu. Temanya itu film Cars. Yang kartun itu.
0: Jadi itu ya.
4: Jadi kayak emang dari kecil. Tapi mulai fase itu pas SD.
0: SD ya.
4: Dipegangin tablet.
0: Oh, tetap ya. Ya namanya handphone, YouTube itu bisa mengembangkan bahasa Inggris kalian ya. Walaupun dari kecil sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Betul. Beda zaman-zaman kecil di tahun 80-an kan. Bahasa Inggris kurang begitu ya untuk anak-anak kecil gitu ya. Kalau sekarang mah kayaknya dari kecil aja, bahkan belum sekolah mereka udah ngerti karena YouTube itu tadi gitu ya. Nah, kalau Fiona gimana Fiona?
3: Kalau aku kalau mereka kan emang dari balita. Kalau aku kayaknya lebih ke apa ya, masuk SD.
0: Oh, SD.
3: Jadi kayak mulai kelas 1-2 gitu. Sering juga nonton film. Terus lama-lama kok kayaknya seru gitu. Dan waktu itu aku pengen pernah ke Bali atau kemana gitu. Kok apa, seru gitu ngomong sama bule. Terus aku akhirnya
0: belajar
3: terus fasih gitu.
0: Okay. Jadi memang dari awal kalian semuanya tuh udah happy dengan ngomong bahasa Inggris itu tadi, karena banyak hal, entah itu ngelihat kartun, entah itu game gak banyak kan di handphone kan juga bahasa Inggris ya, harus ngerti gitu. Ini mau kemana arahnya? Kalau gak ngerti next mau apa itu perang sama siapa kan jadi kalah gitu ya. Karena aku punya ponakan, dia gitu, dia pengen belajar bahasa Inggris karena aku mau main game itu, soalnya aku selalu kalah, aku gak ngerti disuruh ngapain gitu-gitu. Jadi berbekal dari itu mereka suka yang namanya bahasa Inggris. Nah itu juga dari kalian ya, sampai akhirnya sekarang udah debat, udah tingkatannya udah levelnya lumayan lah ya. Kalian ini tim bertiga selalu, always, atau tim inti lah istilahnya kalau ada debat bahasa Inggris, atau ganti-ganti atau gimana?
3: Kalau tahun ini, kan tiap tahun biasanya emang ganti sih kak. Soalnya kan emang biasanya yang maju itu kelas 11-12.
0: Okay.
3: 10-11. Kelas 12-nya udah off karena udah ya mungkin TKA dan lain mungkin udah mau lulus juga. Jadi ya tiap tahun itu ada yang mungkin tahun lalu bisa tahun lalu ikut, terus tahun ini bisa ikut lagi, ada yang personil baru juga. Jadi ya hitungannya tiap tahun itu ganti.
0: Oh, ini kalian satu ini kan, satu walaupun bukan satu kelas kan, satu ini ya,
3: satu angkatan.
0: Iya. Satu angkatan. Berarti sekarang kelas
3: 11.
0: Oke. Okay. Jadi satu angkatan lah ya. Terus ini kan dari sekian banyak siswa-siswi yang ada di SMA 2 kan pasti banyak juga yang pintar bahasa Inggris. Ini gimana bisa terpilih 3 orang ini sebagai tim gitu? Adakah pilihan dari guru atau guru cap-cip-cup, atau kalian, aku aja deh bu, aku punya chemistry nih sama si Marcy, sama si Joan. Nah, Fiano mungkin bilang gitu atau gimana gitu.
3: Mungkin ini anu ya, bisa dijawab sendiri-sendiri karena beda-beda.
0: Oke, okay, iya, iya. Oh, ternyata mereka punya petualangan yang berbeda. Jadi ini set A, B, C ya.
3: Nah, kebetulan itu kita bertiga ini anu ekskulnya English Club.
0: Oh, English Club. Ya, oh, sama.
3: Ini ketua ekskulnya.
0: Siapa? Si Mercy. Oh. Marci kok Mercy sih jadinya? Marci ya.
3: Jadi otomatis kalau lomba bahasa Inggris gini kan jadi kandidat yang diprioritaskan gitu. Nah, terus dulu itu tahun lalu sempat ada kayak seleksi gitu, disuruh kayak debat. Dalam bentuk video gitu. Terus waktu itu tahun lalu tuh yang maju debat ada dua kelas 12 sama Fiona. Saya waktu itu jadi timekeepernya. Jadi saya kepilih untuk tahun itu karena udah dirasa kayak tahun lalu kan udah jadi timekeeper, jadi udah pernah lihat ada gambaran, terus juga dari seleksi debat itu sendiri.
0: Oh gitu, jadi kalian memang satu ini ya, satu ekskul ya, satu geng gitu ya. Oke, okay, terus kalau Marsi ya karena ketua dia pasti ikut ya. Ketua maju gitu ya. Atau ada ini, ada apa itu namanya, ada sesuatu yang berbeda Marsi? Gimana kamu kok bisa satu tim ini?
4: Ya kurang lebih sama lah, kayak memang apa itu kan kebetulan LDI ini lagi diumumkan ke sekolah buat seleksikan. Jadi otomatis aku disuruh
0: ini sama, tiap tahun kan ya?
4: Iya, tiap tahun. Aku disuruh sama pembinaku untuk milih beberapa anak. Kebetulan karena aku tahu Fiona sama Juan ini udah ada pengalaman, aku milih mereka. Awalnya sih aku mau ngajuin kelas 10 untuk ikut daripada aku, tapi dipikir-pikir mungkin bisa juga buat pengalaman.
0: Oke.
4: Soalnya sebelumnya aku sendiri nggak ikut untuk yang tahun kemarin.
0: Oh.
4: Fiona sama Juan kan sudah, aku nggak.
0: Jadi kamu sempat vakum ya setahun ya?
4: Iya.
0: Sampai akhirnya sekarang di up lagi gitu ya?
4: Iya.
0: Oke deh itu. Kalau Fiona gimana?
3: Kalau aku tahun ini ikut mungkin ya Marci tadi bilang karena tahun lalu aku juga ikut kan.
0: Udah pengalaman.
3: Iya, tahun lalu ikut. Tahun lalu itu dipilihnya dari seleksi juga. Jadi kita dikasih topik gitu masih, terus kita suruh ngedebatin dalam bentuk video. Itu dipilihnya dari guru sama ketua ekskul EC. Jadi tahun ini mungkin dipilih karena juga berpengalaman dan mungkin bisa lebih improve lagi daripada tahun sebelumnya.
0: Oke. Gitu. Karena memang yang namanya pengalaman itu melebihi segalanya ya. Kayak istilahnya kalau kamu udah pernah ngelakuin, kayak gampang buat improve sesuatu karena udah pernah gitu kan ya. Jadi udah wes kayak gak wedi neh gitu ya. Aku enggak scary gitu. So aku exciting. Lumayan loh sama kalian aku bisa dikit-dikit lah ya. Oke, okay, ini temanya apa di debat kali ini?
3: Kalau tema di biasanya tuh ada gak sih? Gak ada ya?
1: Gak ada.
3: Kita impromptu semua.
4: Impromptu.
3: Iya, bener-bener gak ada tema besarnya. Misal tentang Indonesia Maju gitu ya. Ini gak ada.
0: Bener-bener. Oh gak ada? Bener-bener. Padahal tahun-tahun yang lalu ada? Gak ada juga?
3: Tahun lalu ada gak ya? Gak ada ya?
1: Tahun lalu itu gak ada juga.
3: Gak ada.
4: Sama-sama impromptu.
0: Sebentar, aku bingungnya adalah kadang-kadang kalau kita gak ada tema kan jadi kalau bahasa Italinya kan gemrayang gitu ya, gak ngerti ya mau ngomong apa gitu kan. Gak ada persiapan gitu kan ya. Itu bahasa Itali terbaru ya, tolong dicatat. Nah ini terus gimana cara kalian berlatih gitu untuk siap, prepare-nya gimana gitu?
1: Itu sih, walaupun gak ada kayak tema besar setiap tahunnya tuh, tapi ada pola. Biasanya tuh yang bakal dibahas isu terkini tentang nasional, kalau gak gitu nasional, terus internasional, filosofis, pendidikan. Sama kayak hal-hal yang fiksi gitu.
0: Oh gitu ya.
3: Iya.
0: Jadi udah tergambar ya dari kan paling-paling ya ini gitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Ternyata apa setelah lomba?
1: Semuanya ada.
0: Semuanya ada.
3: Iya, semuanya ada.
0: Diperdebatkan semua.
1: Iya.
0: Kenapa sih nggak damai aja gitu kan enak damai. Kenapa sih mesti harus debat gitu? Nah itu ya intinya perdebatan tuh seperti itu ya teman pro 2 ya. Jadi temanya benar-benar nggak ada. Mereka persiapan segala hal. Jadi kamu harus wawasannya boleh dibilang harus luar biasa kan, harus tahu semua kan.
4: Dari awal itu udah diminta. Dari tahun sebelumnya juga diminta untuk berliterasi tentang isu-isu terbaru. Dari technical meeting sudah ditanyakan untuk tema, dan temanya adalah impromptu. Jadi kita disarankan untuk mempelajari mengenai isu-isu terbaru terkini. Ya contohnya sekilas mungkin mengenai apa ya, MBG contohnya.
0: Oh MBG. Okay.
4: Tapi tadi nggak muncul.
0: Oh nggak muncul ya di.
3: Jadi kayak lebih ke mungkin pendidikan, terus gimana sistemnya Indonesia, terus mungkin di lingkup sekolah, terus sosial, politik juga bisa masuk, terus internasional juga bisa masuk.
0: Kalau aku berpikir bahwa debat itu kalau satu orang sama satu orang, it's okay, kita pikiran kita sendiri gitu ya. Mm-hmm. Tapi kalian kan bertiga, kalian punya apa pendapat masing-masing gitu kan ya, punya apa yang pengen diutarakan masing-masing gitu ya. Gimana caranya kalian menyamakan atau chemistry kalian dibangunnya tuh kayak gimana gitu?
4: Sering-sering bimbingan.
1: Iya benar tuh.
0: Jalan bertiga ya. Ayo kita hang out dulu bertiga gitu kan ya.
1: Awalnya kita tuh awal-awal bimbingan tuh juga masih agak kayak pecah gitu.
2: Iya,
1: kan
2: chemistry-nya belum ada.
1: Iya, chemistry-nya belum ada.
0: Walaupun satu geng tapi kan enggak selalu bersama gitu kan ya. Terus
1: tiga orang dalam satu tim itu kan punya perannya masing-masing. Kalau yang first speaker itu buat kayak apa namanya menjelaskan secara general gitu sama membuka jalannya ini debatnya mau dibawa kemana. Yang second speaker itu untuk kayak menguatkan sama lebih menjabarkan lagi argumennya. Yang third speaker itu buat bikin conclusion, buat bikin kayak rangkuman tadi apa aja sih dalam bahasanya sendiri. Terus nanti masing-masing itu kalau misal bisa kayak ngeribet, nyanggah argumennya tim lain tuh juga bisa gitu.
0: Oh, tadi nah, aku itu, mau ditanyain ya, apa sih sebenarnya peran kalian masing-masing udah dijawab ya?
1: Iya,
0: betul. Speaker pertama siapa utamanya?
1: Johan.
0: Johan, oh tetap dia maju dulu. Aku pokoknya wani maju. Gitu. Next selanjutnya adalah siapa?
1: Marci.
0: Urut ya. Iya benar ya.
1: Urut ya.
0: Terus nanti yang membuat kesimpulan sih Fiona, berarti membuat kesimpulan semuanya gitu ya.
2: Sama lebih ini sih neken kita gimana caranya argumentasi kita itu lebih apa ya, lebih kuat daripada argumentasinya lawan.
1: Iya.
0: Kalau ada yang tanya di sini, biasanya debat itu yang pertama itu pasti dewan juri dulu kan? Dewan juri maksudnya akan memberikan menurut kalian kan gitu pertanyaan kan? Atau gimana gitu di suasana debat tuh kayak gimana gitu?
1: Jadi nanti dikumpulin terus dikasih kayak
2: kalau timnya dimajuin kan ada 6 SMA. Jadi majunya 6.
0: Langsung berenam? Enggak kan?
2: Enggak, dua-dua.
0: Dibagi kan. Nanti baru nanti menang siapa terus nanti debat sama itu lagi gitu kan. Berarti kalian berdua waktu itu sama SMA kalian?
2: Pertama banget tuh kita sama SMA 4.
4: Iya, SMA 4.
0: Oke. Terus kalian lolos. Setelah itu ke sama SMA
1: 6 gak sih?
4: SMA.
2: Satu dulu kan 6?
1: 6 dulu.
4: 6 dulu ya.
0: 3 kali ya?
2: 5.
0: 5 kali?
4: Jadi dalam sehari itu 5 kali.
0: Capek ya. Makanya kalian tadi bilang semua tema kayaknya ada deh. Karena 5 debat itu tadi gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa banget ya. Dalam satu hari?
1: Iya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Sampai jam 7 nih gak salah kemarin.
0: 7 malam?
1: Iya.
0: Dari jam?
4: Dari jam
1: setengah 7 pagi. 7 pagi.
0: Per satu debat berapa waktunya?
2: Mungkin 1 jam.
0: 1 jam.
2: Atau mungkin 1 jam setengah.
0: Satu jam sampai satu jam setengah. Case, tinggal gimana case-nya ya. Dan perdebatannya sengit enggak gitu kan ya. Nah, yang menurut kalian paling challenging di ngomong bahasa Inggris lagi ya kan. Di lomba debat ini apa?
2: Apa ya?
0: Kayak enggak ada ya. Kalian biasa debat mah gitu atau gimana tuh?
2: Mungkin yang challenging itu adalah di mana argumentasi lawan itu sulit buat apa ya, kita cari bantah celahnya ya,
4: kita
2: cari buat
4: celah.
2: Nyanggah ya itu. Terus apa lagi ya,
4: ya apa ya, kayak kita harus memasukkan bahwa kita itu juga harus mencari
0: data gitu ya.
4: Ya data. Selain itu kita harus ngapalin datanya buat kita bisa apa ya, ngebantah apa tadi,
0: nyanggah. Ya debat itu tadi, mendebat lah istilahnya gitu ya. Semua data-data. Berarti kalian luar kepala datanya ya?
2: Iya.
0: Wow. Udah luar kepala, pakai bahasa Inggris pula. Nanti kalau ini salah gimana kan mikir banget, mereka kerennya itu di situ ya. Ini yang nonton aja deg-degan ya. Ini Mona kalau nonton deg-degan loh. Soalnya enggak ngerti. Tapi deg-degan gak sih kalian debat gitu? Atau ada rasa kayak yakin aja deh?
4: Yoi.
0: Marci mah ya, oke.
1: Sebelumnya tuh ya kayak deg-degan. Tapi
2: setelah dijalani,
1: hari-hari
2: malah enjoy.
1: Adrenalin. Waktu kayak gitu tuh
3: udah nggak deg-degan lagi, udah kayak okay. adrenalin tuh jalan.
0: Oh, gitu. Jadi langsung lepas aja gitu ya. Nggak keroyokan ya kalian bertiga ya, udah ngerti bagiannya sendiri-sendiri.
4: Iya.
0: Aduh.
3: Nyatuin pikiran.
0: Ada nggak bagian part yang menurut kalian kayak gini? Kena loh gitu. Ada nggak?
2: Ada nggak sih?
4: Ya, pernah.
2: Pasti ada.
0: Pasti ada ya.
2: Iya, pasti ada.
0: Waktu itu lagi ngomongin apa?
4: Jadi kita lagi
3: cashless. Cashless. Waktu itu kayak ada mosi itu kayak would you push a cashless system into society, kayak kamu tuh mau kamu tuh bakalan mengimplementasikan cashless system ke masyarakat apa enggak? Waktu itu kita dapet positif. Yang afirmatif ya, positif.
2: Iya, afirmatif. Jadi kalian, kita setuju bahwa kita harus dorong cashless di society gitu.
0: Terus apa yang kalian iniin sampai kalian udah deh, kita mantep gitu. Kata-kata yang mana nih?
3: Ya.
4: Aku inget banget pas second speaker lawan kan bicara.
0: Iya. Yeah.
4: Aku sempet kasih POI, point of interruption. Aku tanya, sebelumnya kamu menyebutkan ada scam di ATM. Nah, apa nama dari alat tersebut? Dia gagap saat mau menjawab. Dia gagap dan terpecah fokusnya. Dan alhasil kita berhasil dapat celah untuk diserang dari situ.
0: Waduh.
4: Iya.
0: Tepuk tangan buat Pak Ketua.
3: Oke, Ketua.
0: Ketua. Lanjut, Ketua. Ya?
4: Lebih ke itu harusnya dikembangkan. Jangan kamu sampai terpecah fokusnya. Masa itu apa ya? Boleh deh mereka juara, boleh. Tapi mereka perlu latihan lagi. Kalau mereka benar-benar mau benar-benar melebihi provinsi, mereka juga perlu meningkatkan latihan mereka. Jadi nggak cuma menyamain semata aja.
0: Wow. Jadi ini ya, kerennya kalian di sini nggak hanya kalian debat aja, tapi ada sesuatu hal yang kalian dapatkan di sini gitu ya. Bagaimana caranya ya mendebat, bagaimana caranya cari celah, gimana caranya biar lawan itu pecah fokusnya, ya kan?
2: Iya.
0: Dan itu biasanya bisa menjadi pengalaman kalian next ke depannya. Tapi tahun depan kayaknya ikut lagi nggak?
2: Udah nggak bisa ya?
3: Udah nggak bisa.
4: Iya.
0: Berarti adik kelas ya?
4: Iya,
2: adik kelas.
0: Pak Ketua harus iniin adik kelas yang bagus, yang mana gitu. Kayaknya udah punya bibit belum?
2: Sudah.
4: Thank you for kita kelas 10 lagi.
0: Wow. Oke, tahun depan semoga makin joss, jaya.
2: Amin.
0: Oke, yang debat ini tadi kan kalian bilang bahwa nggak ada persiapan karena nggak ada tema. Berarti nggak ada latihan juga kan?
2: Ada. Kita latihan rutin banget yang bersiap hari.
0: Ini kapan sih debatnya? Bulan
2: tanggal
0: apa?
2: 11 Mei.
0: Kemarin, 11 Mei kemarin?
2: Senin kemarin ya?
0: Berapa? 11 Mei, Senin, benar?
2: Iya, Senin.
0: Ya. Senin kemarin kan? Ya. Terus kalian latihannya berapa lama?
3: Sebulan ada
2: nggak? Satu bulan atau nggak ya?
3: Dari
2: nggak ada, nggak ada.
3: Pertengahan.
2: Tiga mingguan.
4: Iya, tiga minggu.
3: Iya.
0: Tiga mingguan? Tapi itu setiap hari?
2: Ya, hampir setiap hari.
4: Hampir setiap hari.
0: Wow, keren banget ya. Tapi pernah nggak ngerasa kayak di satu titik tertentu tuh minder atau mungkin nervous gitu ya? Terhadap lawan yang kayaknya mereka lebih siap gitu, pernah nggak?
3: Pernah.
2: Iya.
0: Pernah ya.
4: Pernah.
0: Wajar ya kayak gitu.
2: Wajar.
0: Ya. Tapi gimana caranya biar balik lagi tetap, ayo maju gitu.
2: Cari argumentasinya mereka yang bisa di.
4: Diputar.
2: Di apa ya?
4: Diputar.
2: Iya.
0: Berarti kalian benar-benar fokus banget ya mereka ngomong apa dilihat, didengerin gitu ya.
2: Iya.
0: Agar gitu. Ada celah di situ buat kalian ngegas gitu ya.
2: Betul.
0: Karena namanya debat, bukan mendengarkan ya, bukan hearing ya. Oke deh. Ada yang sudah masuk di sini di YouTube channel di RRI Madiun. Wah, banyak banget. Oke deh. Oh, di 08 0811 369 7755 dulu ya sebelum

0: Ariel.
1: Yeah. Ah, jauh melangkah. Eh, bukan ya? Bukan.
2: Noah.
1: Kirain ya, ya Allah, 3 minggu bersama Noah kan lumayan. Kalau Fiona, gimana Fiona? Yang pengaruh sama?
0: Pengaruh sebenarnya kalau misal ambil luasnya, yang pertama pasti Tuhan.
1: Iya, yeah, pasti ya.
0: Yang kedua, orang tua kan kita support kita. Terus yang ketiga pasti diri sendiri kan. Terus dari diri sendiri, mungkin kita stuck atau gimana, baru pelatih. Tapi yang benar-benar nge-push banget bisa sampai kita improvement-nya gede banget ya pelatihnya.
1: Pelatihnya ya, Ko Ariel tadi ya. Kalau Juan?
3: Sama sih kayak Fiona. Ya, yang bisa diandalkan dan yang kita balik lagi kan juga ke Tuhan.
0: Betul.
3: Aku waktu debat itu beberapa hari sebelumnya bener-bener dredeg banget dan aku waktu itu cuma bisa berdoa aja.
0: Iya.
3: Terus ya itu sih pelatih juga kita bisa improve terus dan orang tua yang udah ngasih support terus juga kembali lagi kita sendiri.
1: Wow. Emang bener sih, dalam arti gini, walaupun kalian berpengalaman apapun yang namanya mau ada sesuatu yang ingin kalian tuju gitu, pasti deg-degan tuh pasti ya.
3: Iya.
1: Tapi support dari banyak orang di eksternal kalian dan juga internal diri kalian sendiri itu sangat penting ya.
0: Iya, sangat pengaruh juga.
1: Wah, pengaruh banget. Terus pernah nggak saat debat tahu-tahu blank, terus bingung ngomong apa, terus temennya bantuin apa enggak? Oh, yang namanya debat pasti temen bantuin ya. Tapi pernah nggak ada blank salah satu di antara kalian terus bingung dibantuin atau di support gitu?
0: Kayaknya semuanya sih. Kita saling bantu semua.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi berarti pernah ya ngeblank gitu pernah ya?
2: Pernah.
0: Mungkin
2: pernah.
0: Lebih ke argumentasimu apa, poin-poinmu apa, mungkin bisa disatuin jadi lebih kuat.
1: Oke. Okay. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi di situ tuh berpikir cepat ya. Gimana caranya wes gitu ya.
3: Benar-benar.
1: Karena kalau enggak cepat iso ditabrak gitu ya. Ditabrak sama teman-teman yang lain gitu atau dari tim lain gitu ya, teman perdua. Oke, lanjut lagi di YouTube channel RRI Madiun dari Aura Aira. Katanya, bagaimana sih mengembangkan minat bakat akan pelajaran bahasa Inggris mulai dari nol? Wah. Panjang ini ceritanya. Tapi emang benar, kadang orang itu bisa tapi tidak meneruskan, dalam arti mengembangkan itu gitu ya. Cuma asal bisa akhirnya ya udah jadi pasif aja gitu. Padahal kalau bahasa Inggris kan kita perlu aktif ngobrol gitu kan ya, atau mungkin lihat-lihat film, jadi banyak vocab yang akan masuk apa segala macam gitu ya. Nah, kalau kalian gimana caranya ngembangin bahasa Inggris kalian gitu? Sampai siapa sekarang. Siapa? Fiona.
0: Aku. Cara ngembanginnya ya, aku jujur ya, aku sering kayak ngomong sama diri aku sendiri. Kayak yapping to myself gitu aja. Itu satu. Terus kedua mungkin kayak ya mungkin pas ngobrol apa-apa gitu pakai bahasa Inggris. Terus
1: campur-campur kayak Cinta Laura gitu kan ya.
0: Kadang iya. Terus mungkin film juga ngaruh. Sering nonton film juga kan. Terus apalagi ya, ya mungkin kayak di FYP kan juga sering kan ya muncul kayak yang Inggris-Inggris gitu. Jadi ya secara mungkin gak sengaja itu juga bisa nge-improve kita juga.
1: Oke. Kalau kakak ketua, gimana kakak ketua? Aku jadi nyebutnya kakak ketua terus. Kakak ketua. Silahkan, gimana Marci?
2: Mungkin apa ya, mulai dari daily practice. Jadi biasanya kan ngomong sama entah orang tua, tetanggamu, adikmu sendiri, atau kakakmu. Pokoknya mulai dari dirimu sendiri. Perbanyak ngomong I'm a better person. Itu kan bisa apa ya, bisa berkembang jadi I am such a great person. Itu kan bisa kita mulai dulu dari vocab, terus baru ke grammar. Grammar itu apa ya? Grammar itu kayaknya kedua setelah vocab. Nah, setelah itu mungkin bisa dikembangin jadi daily conversational. Kalau itu sudah lancar, mungkin bisa nge-venture dalam hal-hal kayak mungkin aksen. Kalau bener-bener kepo mungkin aksen.
1: Oke, aksen ya. Kita soalnya aksennya kan Jawa banget ya.
0: Medok.
1: Medoknya luar biasa kan. Jadi ngomongnya kan kalau

0: Johan, gimana Johan?
1: Kalau dari pengalamanku tuh, aku belajar bahasa Inggris dari kayak interest-interestku. Jadi misal kalau diambil dari yang sekarang ya kan banyak banyak banget musisi-musisi yang lagu-lagunya bahasa Inggris. Bahkan kayak musisi Indonesia itu liriknya pakai bahasa Inggris. Ambil contoh kayak Nicki, Reality Club, itu kan banyak yang bahasa Inggris juga ya. Terus banyak juga kayak konten-konten apa film, TV show atau apa itu kan juga pakai bahasa Inggris. Jadi lama-lama kan kayak kita penasaran apa sih ini artinya, apa sih ini kayak maksudnya itu apa. Lama-lama kan juga kayak terpacu untuk belajar gitu kan.
0: Dan ngerti. Terus, gitu ya,
1: sama kayak Marci tadi itu, jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk mencoba. Grammar itu bisa dilatih, dan semakin banyak kamu coba itu semakin kamu bakal penasaran dan bakal apa ya, kayak
2: seru juga sih.
1: Kayak mau nambahin ini deh, mau nambahin ini. Jadi kan cuma misal I like durian gitu. Bisa dikembangin jadi kayak I really like eating durian. I really enjoy the taste gitu. Kan lama-lama kayak mau nambahin ini deh.
0: Makin panjang ya.
1: Iya. Sama itu, cari pertemanan sama circle yang bisa mengembangkan itu. Jangan cuma nyari kayak misal kalau di media sosial audience atau orang-orang dari nasional aja, tapi juga internasional.
2: Jadi bisa buat ngomong juga.
0: Tapi kayak menurut kalian benar enggak sih kalau kita tuh harus belajar conversation dulu baru grammar? Karena kan kita mikir grammar kayak enggak jadi aja ngomong gitu. Lah grammarnya benar enggak sih gitu? Benar enggak?
1: Iya.
0: Atau berbarengan?
1: For a simple way untuk belajar sih. Iya.
3: Boleh.
1: Bisa.
3: Boleh. Boleh. Right, boleh.
0: Karena gimana?
2: Oke. Dan dengan mungkin conversation dulu itu mungkin orang yang buat kita ngomong, maksudnya buat kita ngobrol, mungkin juga bisa ngebenerin atau enggak. Kamu grammarnya salah, harusnya kamu ngomongnya gini. Jadi bisa kayak secara enggak sengaja kebentuk dengan sendirinya gitu loh.
0: Jadi harus berani dulu, ngomong dulu, cobain dulu gitu ya. Jadi enggak kayak Mona kalau pengen makan gitu, I want to eat gitu doang. Bisa dia nilai yang lain. Terus dari Agus, sama kayak pertanyaannya ya. Kalian pernah tes kemampuan TOEFL enggak sih? Pernah enggak? Pengen tahu gitu. Aku, berapa nilainya gitu.
1: Aku belum pernah.
2: Aku belum juga pernah. Belum pernah.
3: Belum semua.
0: Kayaknya belum dibutuhkan untuk sekarang. Yang penting bisa dulu gitu ya. Yeah. Terus dari Dana masih ngomongin TOEFL tadi belum pernah ya. Dari Amin Narsis, menurut kalian English USA sama UK itu susah mana jika dipelajari?
2: British. Ya sih.
3: Apa ya? Di satu sisi itu satu lebih ke pop culture, satu itu lebih ke apa ya? Posh. Lebih ke
1: traditional.
3: Traditional. Jadi tradisional dengan modern.
2: Oke. Iya, dan mungkin kebanyakan orang belajarnya langsung ke Amerikannya ya.
0: Amerikannya ya.
2: Lebih enak buat dikonsumsi gitu kan.
0: Dan lebih ngerti belajar, ya orang-orang kita gitu ya.
2: Dan juga accent-nya UK itu kan lebih enggak jelas daripada Amerika. Jadi mungkin kalau buat belajar lebih enak yang American.
0: Iya.
1: Tapi kayak kembali lagi itu kan subjektif ya. Yang yang US itu kayak langsung biasanya tuh kayak pola sentence-nya, pola ngomongnya tuh casual gitu dan to the point. Kalau yang UK itu kayak puisi. It's more beautiful. Vocabulary-nya.
2: Betul.
1: Banyak kayak kompleks dan banyak anu gitu.
2: Jadi kadang mikir dulu.
0: Iya. Jadi kayak ini ya, kalau bahasa Indonesia tuh antara bahasa Indonesia sama bahasa apa ya, Melayu gitu. Ya enggak sih? Beda ya. Oh beda ya? Kan Melayu banyak kembangannya gitu. Enggak ya, kayaknya beda deh. Ya udah, anggap aja beda ya.
1: Kalau culture-nya bisa enggak sih? Mirip.
0: Mirip
2: ya.
0: Iya,
2: menurut bisa boleh.
1: Iya,
2: boleh. Bisa.
0: Bisa ya. Bisa seperti itu ya. Oke deh, gitu ya teman pro 2 ya. Jadi menurut mereka ya udah, yang banyak orang paham di Indonesia itu Amerika ya, pakai Amerika ya. Terus ada lagi di sini, wah ini satu kata menggambarkan tim debat kalian tuh apa? Satu kata apa tuh?
2: Apa ya?
3: Apa ya?
0: Apa satu kata aja? Satu-satu deh.
1: Gacha.
0: Gacha. Terus apa lagi?
2: Apa ya?
3: Apa ya?
0: Apa?
3: Duh.
0: Sambil mikir ya. Ada lagi. Dari siapa nih? Irma katanya. Tips dong biar mulai belajar debat bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dipelajari mungkin bisa, tapi debat aduh. Mumet rek katanya. Ini kalau belajar debat sebenarnya kalau kamu udah bisa bahasa Inggris mau debat apapun it's okay, bisa pasti ya.
3: Bisa.
2: Bisa.
0: Namanya juga gimana?
2: Mungkin ke lebih itu sih cari argumen yang bisa diangkat banget dan bisa strong.
0: Bisa strong.
2: Mungkin ya. Dari kayak misal dari case apa kalau enggak masalah apa gitu bisa dicari mungkin dampak positifnya apa terus dikembangin terus dampak negatifnya apa dikembangin itu udah bisa membantu banget
1: sama itu apa kembali lagi kalau emang benar-benar mau improve debat bahasa Inggris itu harus ada basic dan juga modal tuh kamu harus tertarik dengan debat bahasa Inggris bahasa Inggrisnya sendiri dan juga melek sama apa yang terjadi di sekitar. Banyak hal yang bisa jadilah kritis, banyak hal yang bisa kita kayak pertanyakan, kalau gini-gini gimana ya? Jadi kamu kan terlatih untuk berpikir itu kritis. Ada pro, ada kontranya. Jadi kamu bisa kamu bawa itu ke debat itu juga jadi mudah. Banyak banget hal-hal mulai dari politik, ekonomi dan segala hal yang terjadi di dunia ini tuh mulai banyak baca-baca, mulai melek, mulai mengkritisi
0: gitu. Atau menganalisa kejadian yang ada. Tapi yang pasti yang pertama yang perlu kamu bisa itu adalah ya bahasa Inggrisnya dulu baru kamu next berlanjut ke selanjutnya gitu ya teman pro 2 ya. Ada enggak sih di antara kalian bertiga yang paling panikan sebelum tampil? Siapa tuh? Ada enggak? Enggak ada.
2: Kalau panik tuh enggak, mungkin kalau agak deg-degan tapi kalau panik enggak sih.
0: Ada orang gugup, nanti gimana? Enggak ada ya. Semuanya sama ya?
1: Enggak sih.
0: Wah, so far
2: enggak sih.
3: Jujur, aku getar tanganku pas debat pertama.
2: Baru ngaku dia.
0: Pak Ketua di sini baru ngaku.
2: Itu sih kalau overthink, nanti gimana ya? Tapi ya udahlah, jalan aja.
0: Maju aja gitu ya, tinggal selangkah lagi udah 3 minggu juga gitu kan ya untuk latihannya. Okay, kalian mungkin bisa nyemangatin dong buat adik-adik tingkat kalian gitu ya untuk next bisa kayak Lian nih gimana nih satu-satu deh dari Joan dulu.
1: Kalau pesan dariku tuh semangat jangan menyerah. Ya mungkin ini basic tapi emang penting
2: emang maksudnya,
1: benar karena mungkin karena embel-embel debat dan juga ada bahasa Inggrisnya juga itu orang banyak orang yang udah kayak langsung takut langsung kayak aduh gimana ya kok kelihatannya susah banget tapi enggak guys itu tuh kita berlatih untuk melampaui tembok ketakutan itu dan juga menyadari kalau dalam ruangan di lomba itu enggak cuma kita aja yang takut lawan itu juga masih ada deg-degannya jadi kayak we're on the same page.
0: Okay. Marci
3: pertanyaan apa tadi?
0: Kasih pesan buat adik-adik biasa sama kayak kalian kan tahun depan mereka yang maju nih.
2: Oke ketua.
0: Pak ketua gimana ini? Ini banyak beban kayaknya ketua.
3: Enggak. Jadi gini, mungkin kita bisa mulai dari apa ya? Bersosialisasi lah pakai bahasa Inggris itu intinya. Jadi perbanyaklah kamu membiasakan pakai bahasa Inggris, maka semakin mudah kamu pakai bahasa Inggris itu.
0: Okay.
3: Lebih sering kamu pakai motor lebih gampang. Aku nggak pernah pakai.
0: Okay,
2: langsung mobil ya Ci ya. Okay, Ci.
0: Okay, baik Pak Ketua harus itu ya. Kalau habis mobil apa? Helikopter.
1: Amin.
0: Lanjut Fiona.
2: Kalau aku itu sih mungkin orang ngira mungkin yang pemula ya kayak bahasa Inggris kayaknya susah banget. Padahal kalau semisal dijalani tanpa beban kayak ayo udahlah coba-coba dulu aja tuh nggak sesusah itu sebenarnya mungkin yang perlu improve emang kayak nambahin vocab dan lain-lain, mungkin juga listeningnya, apa namanya, speakingnya. Tapi kalau buat pemula itu paling enak kayak mungkin dari konten-konten kan banyak ya orang kasih edukasi ini basic English mungkin, atau enggak bisa conversation with ya anyone lah yang bisa nge-improve bahasa Inggrisnya.
0: Oke, AI sekarang ini ada kan?
2: Iya, itu udah bisa.
0: Daripada malu-malu sama teman, udah pakai AI aja gitu kan.
2: Iya,
0: ada.
2: Iya, itu bakal dibenerin juga. Dibenerin itu bisa improve.
0: Oke.
2: Okay, iya, jangan takut untuk mencoba dan menggali bahasa Inggris.
3: Iya.
0: Ketidakpuasan adakah di juara kedua ini?
3: Ya sudah.
0: Sudah, cukup.
1: Kita terima lapang dada.
0: Ini diterima di kelapang dada.
3: Iya.
0: Iya. Ya, semoga ya,
3: apa ya, kalah menang sama aja. Kalau menang juara 1 lanjut provinsi, juara 2 ya sudah. Kita enggak ngerebut juara 3.
0: Iya. Benar juga ya.
3: Iya. Tenang aja. Juara 2 ini enak-enak aja sih.
2: Karena mungkin kita udah melakukan yang
0: nothing tulus gitu ya pokoknya.
2: Iya, udah paling best dari kita yang apa yang kita lakuin jadi ya kayak yaudah.
0: Tapi kalian punya target gak adik kelas next tahun depan juara berapa?
1: Juara 1 ya, Dek. Ini nasional. Kalau bisa sampai ke Hartford.
2: Yeay. Karena tahun lalu juara 3, ini juara 2, tahun depan juara 1.
0: Amin. Semoga ya. Amin. Oh, jadi berurutan loh ya. 3, 2,
3: 1.
2: Iya, 1.
0: Semoga ya.
2: Ya.
0: Semoga. Oke deh. Terima kasih ya buat kalian. Sukses. Semoga kalian menginspirasi banyak orang di lomba debat yang katanya dalam tanda kutip mereka kayak takut gitu ya. Semoga tidak takut lagi karena ternyata juga sangat fun sekali gitu ya. Selagi kalian bisa mengembangkan, apalagi masih muda gitu kan ya.
3: Iya.
0: Kembangkan bahasa Inggrisnya.
2: Good experience for apa ya? Ya untuk di masa-masa
0: untuk masa depan. Iya, jadi memang yang namanya pengalaman itu harus terus digali gitu ya. Dengan pengalaman kalian pasti akan bisa lanjut ya. Saat ini juara 2, besok juara 1. Sukses. Terima kasih.
2: Makasih.
0: Buat Fiona, buat juga Marcy dan juga Jan, makasih banget. Sukses buat kalian. Semoga next kalian pengen kemana nih kuliahnya?
1: Siapa dulu?
0: Kalau Fiona kemana?
2: Kalau aku rencana UNER atau ITS.
0: Oke, okay. Jurusan? Bahasa Inggris? Oh enggak.
2: Kalau jurusan mungkin masih persenan yang, yang besar itu di bisnis.
0: Di bisnis? Bisnis muda ya kan? Kalau Marsi di mana?
3: UB.
0: Oh, UB.
3: Atau ITS.
0: UB atau ITS ya. Masih di Jatim aja ya?
3: Apa ya? Ya enggak usah jauh-jauh dari rumah, masih karena mama.
0: Oke, ya. Anak mami ya?
3: Enggak. Pokoknya jangan jauh dari kampung halaman lah.
0: Oke. Terus kalau Jan? Ini paling jauh nih kayaknya nih. Jangan-jangan dia loncat ke Amerika gitu kan ya. Gimana, mau kemana kamu?
1: Kalau secara realistik mau anu sih, kalau bisa UGM atau UB gitu.
0: Oh yes, keren.
2: Amin.
0: Semoga apapun yang kalian rencanakan semuanya sesuai dengan keinginan kalian ya. Karena ini juga bisa menjadi modal juga kan buat kalian ke depannya ya. Thanks banget teman-teman sudah menginspirasi kita semuanya. Semoga teman-teman dan adik-adik di kelas 9 sama 10 juga terinspirasi dari kakak kelasnya yang keren-keren ini ya. Ada tim lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA SMK Kota Madiun dari SMA Negeri 2 Kota Madiun. Ada Fiona, ada Marci dan juga Jan. Ya, thank you. Terima kasih juga.
2: Makasih, Kak Mona.
0: Buat
2: makasih,
0: teman-teman makasih, yang sudah gabung di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun ya. Kita pamit, sukses selalu dan yaudah, bye-bye.
2: Dadah.
0: Dadah.
3: Dadah, boleh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan kota pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
1: Tapak Sejarah.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Organisasi Sepak Bola Dunia, FIFA, berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang menuai gelombang kritik. Kebijakan penetapan harga dinamis atau dynamic pricing dianggap memberatkan supporter karena menyebabkan harga tiket melonjak tidak terkendali setiap minggunya. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyatakan pihaknya memahami keberatan para pendengar dan kelompok supporter global, meski bersikeras bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum di Amerika Serikat. FIFA berkomitmen untuk meninjau kembali sistem ini agar tidak terulang pada edisi Piala Dunia mendatang. FIFA menegaskan bahwa proyeksi keuntungan sebesar 176 triliun rupiah dari turnamen ini nantinya akan dikembalikan untuk program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, pret. Seumpama uji emisi paling yo enggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo enggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

FM Kota Kamu gitu ya. Hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya adalah Danis Sufian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Wah, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Check.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: single? Waktu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Iya, lagi otw, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu.

0: karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
1: Di kampung halamannya Fadila.
0: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Terus kemarin kita udah media tour, ini hari ketiga.
1: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
0: Ini udah ketiga.
1: Pertama dulu sama?
0: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
1: Ya judulnya banyak orang Malaysia nih.
0: Iya, soalnya gak tahu ya.
1: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
0: Amin.
1: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
0: Temunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuma kayak aku nggak tahu dia siapa, dia cuma nggak tahu aku siapa mungkin.
1: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
0: Iya,
1: di sana di Malaysia.
0: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak yaudah kita cuma kayak halo tadi ada nih gitu doang. Terus nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia tapi pakai versi duet, dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita enggak duet aja Kak kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini. Asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
1: Mau, oke.
0: Akhirnya karena dia mau.
1: Tapi genrenya sama enggak sih?
0: Sebenarnya kita beda sih.
1: Beda ya.
0: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagunya kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
1: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
0: Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Awalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
1: gitu. Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
1: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
0: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, simple. Kak Hendro, Kak
1: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
0: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
1: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
0: Udah,
1: ya.
0: Udah, lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
1: Terus
0: aku kirim ke Danish kan, kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
1: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsina juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya, maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, simple ini gitu.
0: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
1: gak dapet lagu yang bagus ini nih,
0: iya Fadila bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
1: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
0: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Am Sharli, Kak Aina Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
1: Kalau Am Sharli lebih
0: suaranya lebih
1: Melayu ya?
0: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
1: Lebih tinggi yang melengking-melengking gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya?
0: Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku nggak kerja sendirian gitu loh.
1: Jadi dia mau sangat kolaboratif.
0: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
1: Involved banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
0: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
1: Gitu. dan rilisnya itu di dua negara dong, maksudnya ya, di sana pun dipromoin juga gitu.
0: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Okay. Terus habis itu makin lama turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
1: Jadi kayak ini balap-balapan.
0: Iya, ganti-ganti. Betul.
1: Kapan sih memang rilisnya?
0: Dua minggu yang lalu
1: ya, berarti masih di bulan Mei.
0: Satu Mei,
1: oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diciptakan sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadila Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi lumayan
0: signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pastinya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya tuh sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama yang di Malaysia.
1: Sebenarnya mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh itu gimana ya kadang-kadang kan? Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi
0: kayak rebutan, kayak rebutan gue dulu nih gitu
1: ya. Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak
0: diri,
1: kan?
0: Iya.
1: Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi soal kayak yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu simpul ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama
1: sebenarnya sama? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang Kak, aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu happy itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama.
0: Yes.
1: Gitu. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gini terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati ya.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama, ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya, jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya, cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang yang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simple tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, tinggal.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to earth.
0: Very famous ya.
2: Iya. Ya bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simple ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia.
1: Yeah.
0: Nah, kalau di sana sebenarnya Dani sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: nih. Banyak sebenarnya.
0: Banyak banget. Banyak banget ya.
2: Iya, entar banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Dani?
2: Jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Jadi sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan, coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ini, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah. Karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ini kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Fadila seneng banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Kenapa nggak di Malaysia? Masih
1: logik juga ya, logik. Iya.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Oh, insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu
0: gitu. Tali sepatu.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul.
0: Kalau simpul pramuka, iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. Lebih formal. Ya. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia.
1: Dengan, yes.
0: Singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu juga agak menjadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina, karena nama Hendro besar. Itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat. Happy. Sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia.
0: Iya,
1: yeah, gitu. Jadi ya impian saya tercapai lah. Thank you Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada enggak?
2: Ih, banyak juga, Kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian ya, gitu ya.
2: Aku coba dulu, aku tanya dulu mau enggak? Oke, okay, enggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya, Kak. Jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin gak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik gak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Bisa soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa
2: Amin.
0: Tahu tuh,
2: Amin.
0: Siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadilah ini Queen-nya
1: soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single." gitu. Jadi
0: ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja, iya.
0: Iya. Dan kecuali memang gak ada karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danis mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apakah Barsena? Sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku juga. Aku kalau enggak bakal Barsena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record tuh susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu okay on the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Danis nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh aku enggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim. Kirim
0: dulu coba cocok
2: kan. Dia tuh enggak kirim. Dia terlalu sibuk, guys. Terus tuh tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo, sudah Pak. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak
0: ya
2: oke gitu.
0: Ya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Program Seluruh Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya di Jumat ya. Tapi promonya di Jumat ya. Coba tahu ketemu sama Danisha sama Fadilah mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar
1: radio. Iya, benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, trending 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget gokil kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh boleh.
0: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danis dengan Simple. Kakak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Peringati Harkitnas Bagus menyebut jadi momentum hidupkan semangat persatuan. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro, peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 turut diperingati di Kota Madiun pada Rabu 20 Mei 2026. Momentum istimewa ini seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN TNI Polri di lingkup Kota Madiun serta elemen masyarakat mengikuti upacara yang digelar di halaman Balai Kota. Sebagai Inspektur Upacara Pelaksana Tugas atau PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Manuntun membacakan amanat Hari Kebangkitan Nasional dari Menteri Komunikasi dan Digital Komdiki Meutia Hafid yang menjabarkan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Secara khusus, Bagus juga menyampaikan pesan pada seluruh elemen masyarakat di Kota Madiun. Bagus mengatakan bangsa ini tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pasrah menunggu keadaan membaik. Menurut dia, tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara selaras dengan apa yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah kota Pemkot Madiun selama ini. Salah satu wujud penerapannya, Bagus menjelaskan melalui program yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2026. Langkah ini, Bagus menjelaskan sebagai bentuk peran pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM tangguh untuk menyongsong 2045. Pada momentum ini, dia juga mengajak kolaborasi elemen masyarakat dan stakeholder terkait. Dikutip dari rri.co.id Kota Madiun dengan judul Peringati Harkitnas, Bagus menyebut jadi momentum hidupkan semangat persatuan yang ditulis oleh Aris Dwi Kuncoro.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Your dish one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

0: Oke, selamat malam teman Pro 2 ya. Selamat malam, welcome back di Pro 2 Komunitas RRI Pro 2 Madiun. Bareng aku Reforman Anda, aka RRI ya. Dan seperti biasa, di tanggal hari Rabu 20 Mei ini 2026 ya, kita di jam-jam yang chill kita bakal ngobrol santai seru tapi tetap penuh insek ya, bareng komunitas-komunitas keren di Madiun Raya. Dan karena di era sekarang ya, komunitas bukan cuma tempat kumpul tapi juga buat ruang belajar juga, berkembang dan bertukar ide. Dan menariknya teman Pro 2, makin banyak anak muda yang sadar pentingnya bergerak bersama lewat komunitas yang positif. Bisa dimulai dari mulai kreativitas ya, pendidikan, sosial, sampai gerakan pelajar, semuanya jadi bukti kalau Gen Z juga punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ini keren banget. Malam ini kita bakal ngobrol dengan komunitas yang fokus pada di lingkungan pelajar ya, kebersamaan dan gerakan pelajar muda. Tema kita malam ini adalah ngobrol bareng komunitas Perhimpunan Pelajar Merdeka. Seperti apa? Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja menuju YouTube-nya RRI Madiun, pilih RRI Madiun, nanti bakal muncul Pro 2 Komunitas, langsung diklik. Atau kalian mau dengerin di mana nih? Mau dengerin di smartphone kalian, bisa banget lewat RRI Digital yang kalian bisa dapatkan di smartphone kalian, di baik di iOS maupun di Android ya. Nggak usah lama-lama, aku langsung sapa teman-teman yang udah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun, Komunitas Perhimpunan Pelajar Merdeka. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam.
0: Wih, semangat banget ya kalian hari ini ya.
1: Semangat.
0: Memperingati ini ya, Hari Kebangkitan Nasional. Oke. Teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Merdeka, terima kasih banget ya udah ada di studio Pro 2 RRI Madiun. Karena beberapa kali Rere lihat tuh kalian berseliweran ya di timeline ya, lagi jadi trend center seperti ya. Oke, thank you banget udah nyempetin waktu di sela-sela kesibukan belajar kalian ya teman-teman ya. Ini berarti kalian dari Madiun
2: Selatan.
3: Dari Madiun Selatan.
0: Oke, teman Pro 2 kalau Madiun Selatan tuh Matsel. Matsel, Madiun Selatan. Oke. Aku kalau boleh ngomong sebentar, di Pro 2 tuh aturannya sederhana banget, cuma ada dua aturan di Pro 2 RRI Madiun. Datang senang, pulang harus senang.
2: Oke,
0: sepakat ya kita ya?
2: Sepakat.
0: Hashtag sepakat.
2: Oke.
0: Biar cepat selesai. Aku boleh dibantu dulu, say hello buat teman-teman ini, mungkin dari yang paling pojok dulu perkenalan, sebagai apa di Perhimpunan Pelajar Merdeka dan siapa, silakan. Yang paling pojok dekat operator.
4: Halo, perkenalkan nama saya Ramadhani Saputra, asal SMN Satu Geger, di mana saya menjadi anggota Perhimpunan Pelajar Merdeka. Saya salah satu anggota dari Perhimpunan Pelajar Merdeka.
0: Rama, Perhimpunan Pelajar Merdeka. Rama, selanjutnya.
5: Perkenalkan nama saya Satrio Sugiarto dari Perhimpunan Pelajar Merdeka dan juga dari SMA Negeri 1 Ngeger.
0: Raihan. Kalau ini?
5: Satrio Wisnu.
0: Satrio.
6: Perkenalkan nama saya Raihan Albaroka, saya sebagai inisiator juga sebagai ketua umum dari Perhimpunan Pelajar Merdeka Madiun.
0: Raihan. Selanjutnya.
7: Saya Arka Wardana sebagai anggota Perhimpunan Pelajar Merdeka dari SMAN 1 Lobo.
0: Dari SMAN 1 Lobo. Tadi siapa namanya? Sorry. Agak dekat. Arka. Arka. Oke, Arka. Selanjutnya terakhir.
8: Oke, perkenalkan nama saya Aldoni Saki Yogi Pratama, biasa dipanggil Doni. Asal sekolah saya adalah SMAN Negeri 1 Lobo. Di PPM itu sebagai anggota.
0: Sebagai anggota juga. Ih, banyak banget itu. Berarti komunitas kalian itu banyak banget ya ini ya?
2: Banyak.
6: Banyak banget kak itu.
0: Banyak banget ya. Ini belum udah ada yang nyerbu di live chatnya YouTube-nya RRI Madiun nih.
2: Ya itu mungkin anggotanya juga kak.
0: Yo PWM. Absen. Ini owner juga nih lama-lama. Kakak bisa nggak bercanda.
2: Oke.
0: Ini mungkin pengantar dulu ya teman-teman. Ini Perhimpunan Pelajar Merdeka ini sejak kapan dibentuk nih?
6: Saya bantu jawab. Jadi sebenarnya Perhimpunan Pelajar Merdeka itu sudah ada sejak waktu saya kelas 8 SMP. Jadi saat ini kan saya masih kelas 1 SMA dan kurang lebih kalau kita hitung secara matematis itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu baru sekedar perkumpulan yang biasa aja. Jadi kayak kita kerja bareng, kayak ngopi bareng santai. Beberapa tahun ini baru terbentuk secara kita diskusi kan bersama, okay. Yang awalnya hanya sebatas kayak supporter bola ataupun itunya kumpulan dari pemuda, sekarang kita bentuk menjadi suatu kesatuan bernama Perhimpunan Pelajar Merdeka. Jadi kesimpulannya kurang lebih ada sejak 3 tahun yang lalu dan baru kita resmikan pada tahun ini. Jadi
0: Baru banget ya berarti?
6: Baru banget di tahun ini, Kak.
0: Udah ada sejak 2023, bener
6: 2023,
0: ya? 2023, bener. Itu udah ada, udah mulai berjalan, cuma diresmikannya 2026. Bener ya gitu ya?
6: Iya.
0: Keren. Dan ini nih, itu teman-teman kan memadai pelajar-pelajar di, ini untuk sementara ini di Madiun Selatan. Tujuannya dibentuk nih apa nih, kalau boleh tahu?
6: Oke, saya bantu jawab lagi, gak apa-apa. Jadi pada ini nih, intinya kita ini sebagai wadah ataupun yang menampung teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan. Jadi seperti ini, jika kita tarik tuntas bahwasannya era peradaban dunia ini maju, itu diawali ketika perkumpulan pemuda yang berada di bar kopi, Kak, dulunya. Jadi singkatnya seperti ini, kemajuan dunia ini sebenarnya itu bukan berada pada suatu sidang rapat ataupun rapat ber-AC, tapi berada pada lingkup yang nyantai, yang bebas berpikir. Kebebasan ini membuat kita saling berdiskusi, saling bebas berpendapat, dan menjadikan suatu kesatuan yang dimana itu berguna buat kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Kurang lebih seperti itu caranya, Kak.
0: Oke. Dan itu dipilihnya ini ya, teman-teman berkumpul, diwadahi menjadi Perhimpunan Pelajar Merdeka ini ya?
6: Benar.
0: Dan ini fokusnya teman-teman gimana nih? Fokusnya apakah bergerak di bidang sosial atau edukasi atau apa nih ini? Ini kalian bantu jawab satu sama lain, nambahin enggak apa-apa nih. Bebas.
6: Siap.
4: Sebenarnya kalau dibilang buat sektor edukasi, kita tetap ada lewat kayak pembuatan konten-konten yang terakhir kan. Kita mendampingi video angkatan di sekolah SMA SMP di Madiun Selatan. Terus kalau ada di sektor masyarakat, kita lebih terjun ke problem-problem masyarakat. Contohnya kayak kedepannya kita mau bikin sebuah kayak program buat memperbaiki jalan yang ada di Madiun Selatan.
0: Swadaya. Keren.
4: Ya dari kita buat masyarakat juga.
0: Dari kita untuk masyarakat juga. Yang mana kita juga masyarakat.
4: Dari masyarakat kembali masyarakat. Kita pelajar tapi kita buat masyarakat.
6: Karena pada dasarnya kita percaya bahwasanya lingkungan yang positif, lingkungan yang saling supportive itu akan membawakan kita positif juga, Kak. Jadi jadi kita saling mendukung, saling menguatkan dengan tujuan yang memang yang awalnya dengan sifat ataupun kepribadian yang beda-beda, kita jadikan satu kesatuan dengan visi yang sama gitu, Kak.
0: Jadi keren loh, padahal ini berarti kalian sebagai inisiator juga ya, bisa dibilang gitu ya, inisiator untuk memulai kegiatan positif mulai dari masyarakat juga di lingkungan kalian kayak gitu ya. Menarik. Ini udah ada pertanyaan muncul ya di YouTube lagi dari akun @miftahurrohman 1996 ya. Tahun berapa sih lahir Komunitas Pelajar Merdeka Madiun itu? Apakah tahun 2020 atau 2023 ya itu RRI Madiun? Nah, tadi udah dijawab ya.
6: Sudah jawab.
0: 2023 mulai ya, tapi diresmikannya
6: 2026 gitu.
0: Diresmikannya 2026. Nah, terus dari akun @amin nih tanya gini. Kalian satu sekolahan apa beda-beda nih
4: gitu. Beda sekolah.
6: Jadi pada dasarnya Perhimpunan Pelajar Merdeka itu kan mewadahi. Jadi mewadahi ini bukan lingkup kita hanya suatu kelompok di satu sekolah. Namun sejauh ini kita udah ada 6 sekolah di Kabupaten Madiun yang kita rekrut dari perwakilan sekolah. Yang awalnya itu berdiri di SMAN 1 Ungger.
0: Lalu
6: meluas, meluas dan ke SMA 1 Blopo, ke Geger, lagi ke Kebon Sari, hingga ke dagangan. Jadi memang tujuan utamanya karena kondisi pondasi dari landasan berpikir muda itu diawali dari sekolah, Kak. Jadi ketika kita nanti waktu sekolah itu kita kumpul-kumpulkan lagi prima-primanya seorang anak muda untuk belajar, untuk giat itu.
0: Benar.
6: Kita tekan terus, kita pressure buat mereka itu berkembang. Karena memang standarisasi anak muda zaman sekarang itu cenderung menurun ketika mereka itu tidak menggunakan pergaulannya itu dengan baik, Kak.
0: Kata-katanya nih. Kata-kata malam ini.
6: Masuk.
0: Boleh. Ya. Terus ini Amin tanya lagi nih. Terus kegiatan rutinannya apa aja nih?
6: Sejauh ini rutinannya itu lebih ke kita membeli masalah, Kak. Membeli masalah itu dalam membeli masa lalu dalam artian seperti ini. Kita merakyat, jadi kayak kita merakyat datang ke sudut-sudut siswa yang tidak didengar ataupun kita menggali informasi, menggali keluhan yang dimana kita kumpulkan menjadi satu kesatuan, dan apabila keluhan itu mungkin kita selesaikan, ada kemungkinan kita bisa membantu, kita akan membantu. Nah kalau untuk sejauh ini yang sedang ongoing itu, ketika PPM ini membantu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah, Kak.
0: Oke.
6: Jadi singkat cerita, di bulan ini dan bulan kemarin itu PPM itu sudah membersamai ada 5 SMP untuk melakukan kegiatan video angkatan. Nah, video angkatan itu kita sebagai PPM itu sebagai event organizer yang menemani mereka ketika mereka menjalankan video angkatan itu sampai malam. Okay. Kita nanti ada di bagian pengamanan, kita pendisiplinan, hingga kita di videografernya juga kita ada sumber daya manusia tersendiri.
0: Risetnya ya, macam-macam ya.
6: Benar, lininya luas sekali.
0: Luas sekali. Oke. Okay. Ini dari akun @selsafebisatia nih. Anak-anak muda aktif dan kreatif, kreatif sukses selalu buat TBM.
6: Amin, amin, amin.
0: Oke. Okay. Ini menarik loh. Dan ini kalau boleh tahu nih siapa siapa aja sih yang bisa bergabung ke Perhimpunan Pelajar Merdeka nih? Siapa aja nih?
4: Sebenarnya kalau untuk masalah administrasi pergabungan, kita pilih orang yang emang benar-benar bisa kompeten di PPM ini.
0: Oke.
4: Okay. Intinya dia punya kesadaran mau kerja sama, saling support, dan mempunyai punya kapasitas yang cukup buat masuk ke PPM ini. Karena kalau dilihat dari latar belakang kami juga, sebenarnya di PPM ini kita itu nggak sepenuhnya butuhin orang pinter, orang cerdas, tapi cuma hanya sebatas dia itu mau kompeten,
6: mental growth bertumbuh bareng,
4: buat tujuan bersama dan positif.
0: Oke. Karena tujuannya besar, ini orangnya harus juga
4: ya, punya, harus, ambisi.
0: Punya ambisi, bener kan?
6: Seorang.
0: Oke, jadi siapapun bisa bergabung ya.
6: Bisa bergabung.
0: Perimeternya itu tadi ya, perimeternya itu tadi. Berkompeten, terus bisa support, terus
6: mental bertumbuh
0: itu tadi. Nah, ini kalau disepil nih, kalau kita mau kontak-kontak PPM nih, lewatnya mana nih?
6: Oke. Sebenarnya kita ada IG juga, Kak, namanya PPM Madiun, ada TikTok juga. Cuman karena memang kita masih bertumbuh, kita nanti sementara itu untuk merekrut orang itu antara kita mulut ke mulut, atau nanti kita menyebarkan main di media. Karena sejauh ini juga ketika kita bermain di media, banyak sekali orang yang memang tertarik untuk bergabung bersama. Namun tentunya kita tidak bisa seolah-olah asal memilih, yaitu dari kembali ke yang bilang Rama tadi,
0: kompetensi tadi ya. Oke. Dan selama PPM berjalan ini 2026 ini katanya diresmikan ya. Ini kalian teman-teman menghadapi tantangan apa aja nih? Nah, ini pasti beda-beda nih tantangannya. Kalau ngomongin tantangan pasti beda-beda. Satu-satu dulu, paling pojok dulu deh. Yang paling
8: Untuk tantangan pada track kali ini untuk saya ya, kan saya kan selaku di PPM juga kan sebagai audio visual, atau bisa dikenal juga tukang sound. Untuk tantangan saya itu yang pertama adalah akomodasi. Pada saat contohnya kita ada job, berhubung saya itu juga kurang ada akomodasi, contohnya buat pick up atau dan lain-lain. Nah itu saya tantangannya adalah mencari pinjaman pick up ke teman-teman. Ya contohnya kan kurang. Nah yang pertama itu, bro, saya pinjam pick upnya bisa apa enggak? Waduh, hari ini enggak bisa dipakai buat muat ini. Contohnya. Terus kita, terus saya lempar ke orang lain juga, dari orang lain juga tanya, mas, pick upnya free atau tidak? Free, mas, cuman untuk biaya sewanya juga lumayan.
0: Akomodasi lah ya.
4: Akomodasi.
8: Nah itu yang terakhir kali, terakhir itu bisa, cuma itu bener-bener sampai contohnya kan kita jam untuk loadingan kita itu habis isya atau habis maghrib ya. Itu biasanya cuman bener tengah malam. Nah, harapan terakhir kok ada sebenarnya itu pakai, kan kita kan di desa-desa itu kan ada yang namanya apa ya, Ludo atau yang biasanya
0: siapa
8: pilihan terakhir itu pakai itu malahan.
0: Terpikirkan sampai situ ya.
8: Bisa nggak bisa ya harus pakai itu.
0: Bahasanya ini ya, mbuh piye carane nih.
8: Mau bicara nih. Iki kutu isop.
0: Kutu isop muda. Itu sebuah tantangan juga ya, akomodasi yeah. itu. Oke, selanjutnya ada lagi ya kalau dari kamu?
7: Saya sendiri sebelumnya sebelum masuk PPM atau SMA juga saya sebelumnya itu tergolong siswa yang cukup nakal.
0: Oke. Bandel ya.
7: Bandel ya.
0: Terus.
7: Sedikit curhat ya ini.
0: Oke, enggak apa-apa. Terus.
7: Seiring berjalannya waktu saya memiliki kesadaran untuk berubah.
0: Oke.
7: Rian juga mengajak untuk menerima wadah tadi. Itu saya di sini berkomitmen ingin mengembangkan bakat saya supaya bisa lebih berkembang lagi. Mungkin saya memiliki minat dan bakat di divisi dokumentasi serta fotografi.
0: Oke. Jadi ini ya ada kompetisi di ada kompetensi di situ.
7: Iya, benar.
0: Oke, untuk mengembangkan belajar di situ. Oke, kalau dari Rehan gimana nih?
6: Oke, ya karena saya sebagai inisiator tentunya tantangan terberat itu ketika saya menghadapi banyak sekali orang-orang yang berbeda kepribadian. Okay. Berbeda tentang cara mereka berpikir. Dan ketika kita melakukan diskusi bebas ya, seperti yang tadi Doni bilang, itu kan obrolan warung loh.
0: Bener.
6: Kan
0: ini
6: itu.
0: Ini ada yang reply Doni loh. Aduh, tukang sound dari dari akun @dimasdwi.
8: Coba di luar.
6: Dari luar juga. Boson.
0: Keluh kesah Doni sound. Oke, lanjut ya.
6: Nah, kembali jadi ketika saya menghadapi banyak pikiran yang bervariasi, bervariatif. Di situ saya sebagai leader, sebagai penengah dan penyatu dari pemikiran itu mencari jalan keluar juga. Nah, di situ salah satu sulit kesannya. Yang kedua itu mungkin terkait ketika saya diragukan.
0: Oke.
6: Karena memang ini adalah komunitas yang memang bertentangan dengan situasi sekarang.
0: Gimana tuh?
6: Situasi sekarang itu cenderung anak muda itu krisis pada identitas. Mereka tidak tahu kayak nanti arah hidupnya gimana. Nah, itu menjadikan suatu tantangan buat orangnya sendiri. Nah, terus permasalahannya apa? Permasalahannya itu ketika mereka itu nggak ada yang menampung. Nah, di situ saya masuk. Lalu ketika tadi banyak yang meragukan. Ya, ibaratnya gimana ya? Dulu waktu mobil pertama kali ditemukan juga emang semua orang langsung percaya, gitu kan enggak. Jadi saya waktu itu sedikit bercerita panjang enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa. Enjoy.
6: Kita itu sebenarnya saya selalu menekankan buat teman-teman saya bahwasanya kita itu harus berpikir seperti Bapak Eyang Habibie. Bapak Eyang Habibie itu adalah seorang visioner yang memang dia mentalnya bertumbuh. Ada suatu momen ketika Bapak Eyang Habibie itu mendapatkan beasiswa di Jerman di Aichan RTWH itu. Dia itu sebagai ketua dari PP Aichan itu dia langsung membuat program kerja yang bukan main-main, Kak. Jadi yang awalnya ketika teman-temannya memiliki mental di situ-situ aja, tidak mau berkembang, berada di zona yang sangat nyaman. Bapak Habibie itu mengajak teman-temannya langsung membuat program cuman satu, cuman itu hubungannya sama industri Dirgantara, Kak. Dirgantara itu hubungannya sama pesawat terbang. Nah, di situ ketika teman-temannya ragu, Bapak Eyang Habibie sebagai leader, mereka tuh meyakinkan teman-temannya bahwasanya kita itu bisa, kita itu bermental jauh. Karena memang selain dengan kondisinya Bapak Eyang Habibie di zaman dulu, sangat terlihat pada kondisi kita nyata yang di hari ini, Kak. Contohnya rupiah yang melemah ini tadi. Kan dulu waktu Bapak Eyang Habibie ketika dia menangani permasalahan dolar yang melemah, dia kan mampu dari 16.800 menjadi 6.500 dalam waktu 12 bulan itu. Juga patut diacungi jempol ketika dia benar-benar bisa mengembalikan keadaan di tengah dia memiliki dua pilihan, antara meneruskan proyeknya sendiri atau dia menekankan untuk melindungi rakyatnya itu.
0: Okay.
6: Nah, mungkin dari situ sih kalau kesannya.
0: Jadi di situ ada banyak kepala, banyak pikiran. Kan beda kepala, beda pikiran nih.
6: Terus saya sebagai inisiator mempunyai vision yang sangat panjang, impian yang sangat besar. Dengan teman-teman saya yang mungkin ada yang kurang yakin lah, sangat yakin. Nah, kita menyatukan satu kesatuan hingga bersama-sama gitu lah.
0: Itu tadi berarti. Selanjutnya.
4: Oke, selanjutnya tuh tantangan terbesar saya tuh pada diri sendiri, Kak.
0: Oke, kenapa tuh?
4: Karena dulu tuh sebelum saya masuk SMA tuh sebenarnya saya tuh orangnya tuh malas-malesan. Nah, di situ saya tuh mulai kecenderungan saya tuh di bidang kayak teknologi seperti desain grafis. Terus sering suka buat video. Nah, di situ saya tuh sering belajar kayak buat poster tuh caranya gimana.
0: Learning
4: buat,
0: lah ya.
4: Iya, buat infografis tuh gimana. Terus ketika ada lomba di SMA 2 Madiun,
0: Okay.
5: ICT Festival itu saya ikuti lomba poster dan alhamdulillah itu menang.
0: Okay. Juara 3.
5: Nah, ketika masuk SMA tuh ketemu sama Rehan juga ini. Orang itu visioner juga.
6: Rehan
5: nah,
6: lagi.
5: Terus saya tuh diajak buat masuk PPM. Nah, ini tuh tantangan terbesar lagi tuh di video angkatan.
0: Video angkatan. Benar-benar. Kenapa tuh?
5: Karena tuh di situ saya tuh belajar banyak sekali terutama dalam manajemen waktu. Terus memikirkan banyak konsep. Punya ide juga, sinopsis, skrip. Nah,
6: iya. Okay. Jadi disclaimer terlebih dahulu, kita itu program yang tadi saya bilang tadi, Kak, ongoing, kita itu sebagai event organizer video angkatan dan memang murni dari anak-anak PPM sendiri, Kak, yang dimana secara logika aja ya, kita anak kelas 10 mengelola event anak kelas 9. Selisihnya hanya 1 tahun dan kita sebagai event organizer seperti itu.
0: Oke, itu juga sebuah challenge juga kan? Challenge juga kan. Oke, selanjutnya.
4: Sebenarnya kalau untuk masalah problematik atau tantangan, saya belum ada yang pasti sih. Cuma yang disinggung dari Rehan tadi, harapan saya kedepannya kita itu bisa memformalkan komunitas ini menjadi resmi.
0: Contohnya
4: kita lihat legalitas di lembaga olahraga tadi,
6: pemuda
4: olahraga tadi. Terus kalau untuk yang sama seperti yang disinggung Arka, sebenarnya saya dulu itu juga orang yang bisa dibilang itu biasa aja, yang nggak malas-malas banget, cuma ya jalan gitu aja. Jadi saya masih kurang. Setelah saya ketemu Rehan, saya ngobrol, diskusi, dia pengen ajak saya di PPM. Saya berpikir kalau emang ini bisa menjadi media positif bagi saya.
0: Jadi sebuah wadah lah ya.
4: Iya, wadah. Dan tentunya buat kedepannya nanti, harapan saya di PPM ini kita bisa bikin exposure. Bahasa kasarnya kita cari muka lah, tapi dengan program-program yang positif.
0: Exposure gitu. Dengan program. Keren.
4: Hanya dengan program-program yang positif.
0: Tapi ngomongin ini ya, kadang-kadang yang bawa nama ini ya, Perhimpunan Pelajar Merdeka ini ya. Berarti nggak jauh-jauh dari isu pelajar lah. Nah ini teman-teman di PPM ya, benar ya? PPM ini isu pelajar yang paling sering ditemui saat ini itu apa? Nah ini keren, menarik nih.
6: Isu pelajar yang paling sering
0: ditemui.
4: Ya, isu
0: khususnya lokal aja, Madiun Selatan gitu.
4: Ini kalau isu pelajar sih sebenarnya saya sering ngelihat gitu kayak komunitas-komunitas gitu ya.
0: Benar.
4: Komunitas tuh kayak mereka itu kurang, komunitas itu enggak positif.
0: Nah,
4: di sini tuh saya terdorong buat saya sama Rian sama teman-teman ini buat mengajak orang-orang yang emang
6: dari apa berkompeten,
4: dari orang-orang yang punya kapasitas dan mau orang yang kompeten buat ngajak ini. Jadi kayak sederhananya di Madiun Selatan ini sebelumnya itu kayak nggak ada komunitas yang emang bergerak di bidang yang positif. Bikinlah bidang yang positif ini. Tujuannya ya buat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.
0: Masalah-masalah yang ada di masyarakat ya.
6: Mungkin kalau dari saya itu terkait komunitas ataupun organisasi yang dimana program kerjanya itu cenderung tidak benar-benar berdampak, impactnya itu nggak selalu terasa. Contoh, mungkin hanya sebatas sosialisasi yang singkat dan itu mungkin penyampaiannya kurang baik ataupun tentang pengenalan yang memang itu tidak benar-benar langsung terasakan ke sudut-sudut. Ya tentunya orang-orang PPM itu adalah orang-orang yang kurang diperhatikan, seperti itu, Kak. Nah jadi kita kayak lebih ayo orang-orang yang kita berada di kondisi yang sama, kurangnya perhatian, ambisi yang sama, kita rangkul bersama-sama. Dan di situ ada suatu permasalahannya ketika orang-orang yang cenderung nakal itu dibilang nakal oleh bapak ibu guru, padahal menurut kita itu adalah orang-orang yang memang kurang sedikit perhatian aja. Nah dari situ kan sudah suatu permasalahan ketika mereka dicap bukan sebenarnya, kan itu termasuk keputusan sepihak seperti itu.
0: Berarti keresahan itu ya.
6: Dan keresahannya seperti itu.
4: Menyinggung masalah administrasi tadi. Kita itu sebenarnya nggak cari orang kayak nakal, orang baik, orang pinter. Mohon maaf orang bodoh. Penting ya
1: kita bisa kompeten di PPM ini.
0: Okay, kompeten di PPM ini.
1: Lebih dikhususkan lagi kalau dia punya kemampuan khusus, contohnya kayak Wisnu tadi,
6: Wisnu videografer, Bostoni Son ini.
0: Kita
1: cari lini yang masing-masing buat memenuhi program-program yang akan kita bikin kedepannya.
0: Nih dari Dimas Dwi lagi nih, semangat dong Doni. semangat. Yo semangat yuk dari akun @nisren ya, Nisren. Terus dari akun Drag Pro E4E. Yo yang belakang nggak aku bacain ya. Terus ada lagi dari akun @agus_e5z ya, semangat dan terus maju gitu.
1: Pasti.
0: Dan dari akun @agus tanya gini, untuk anak-anak introvert bisa nggak sih gabung dengan kalian? Hehehehe.
1: Kalau untuk banget. Anak-anak introvert sebenarnya nggak masalah. Cuma ya kedepannya mungkin kita bisa bimbing, kita bisa latih.
6: Kan kita bertumbuh bersama.
0: Benar.
1: Kita tetap melihat problem latar background masalah-masalah dari masalah orang anggota masing-masing.
0: Okay. Terus ini ada lagi dari akun @dana_oke1101 yang tanya gini. Kalian bisa jadi tempat buat curhat gak sih?
6: Bisa banget.
1: Apalagi ya kalau emang dia punya masalah. Seperti yang disinggungkan tadi. Kita beli masalah.
6: Kita beli masalah.
1: Terus di problem solving.
0: Jadi caranya gimana nih, misalnya ada pertanyaan kayak gini. Terus resultnya kemana nih? Jangkaunya kemana? Lewat akunnya PPM atau gimana nih?
6: Terkait kita membeli masalah itu banyak nih, Kak. Ketika kita nanti menyamperin, contoh gini, saya tidak langsung, misal kita nanti anggap aja ini ada suatu hari saya beli ke warung, saya tanya, Pak ini emang jalannya ini berpasir ya? Banyak orang yang jatuh enggak? Ketika itu tukang warungnya itu bilang iya, kan itu termasuk kita sudah membeli masalah. Kita sudah tahu, oh jalanan ini memang banyak berpasir dan itu cenderung mengakibatkan banyak orang terpeleset. Nah kalau mungkin melalui media, kita itu juga main di media itu contohnya ketika kita waktu itu sempat bagi-bagi takjil juga itu, Kak. Bagi-bagi takjil sebanyak 1000 takjil di daerah Dopo. Nah waktu itu kita melalui sound juga, soundnya Doni, kita siarkan bahwasanya kita gini, bagi yang ada merasa keluhan, silahkan untuk hubungi di media IG, di media di WA, ataupun intinya ke orang-orang kita. Jadi, pada dasarnya kita itu masih berada di fase mulut ke mulut, Kak. Jadi, contohnya, di sekolah ini ada permasalahan. Soalnya gini, Kak, kita mengikat itu lebih ke perwakilan OSIS. Jadi, di setiap sekolah itu ada perwakilan OSIS yang dimana itu juga anggota PPM, Kak. Jadi ketika semisal OSIS di SMA San Dulopo punya permasalahan, aku butuh SDM yang bilang ini, aku butuh bantuan di sini. Nah, kita sebagai PPM saling membantu. Semisal nanti contohnya ya, contoh gini, di Smager butuh sound system. Don, nah calling Doni yang dari SMA San Dulopo. Begitu pula dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita kayak membebaskan, ayolah kita tumbuh bersama. Karena pada akhirnya style kita, kebiasaan kita yang kita biasakan waktu SMA ataupun hari ini itu akan membentuk kita di masa depan. Ya contohnya tadi Doni dia menekuni sound dari SMP, dari SMA sekarang dia kembangkan. Ya harapannya mungkin di suatu besar dia jadi bos sound se Jawa Timur Semadiun kan ya, kita nggak tahu.
0: Amin.
1: Apalagi kan sound adalah hal yang krusial
0: bagi event-event kayak gitu. Benar.
1: Sangat dibutuhin pastinya.
0: Berarti bisa dibilang teman-teman PPM ini kalian tergabung dari beberapa sekolah tadi ini membentuk jaringan ya.
6: Akses, Kak. Karena kita percaya bahwasanya akses itu ibaratnya suatu privilege, Kak. Kalau bahasa ekonominya itu akses itu leverage. Jadi kayak kita itu terkadang permasalahan sesulit apapun tuh bisa terselesaikan apabila kita berjumpa orang yang tepat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu juga PPM itu. Ketika ada permasalahan, aduh ini bingung gimana, kita minta saran. Ketika kita udah minta saran, tentunya akses terbuka lebar, Kak. Karena dari orang ini pasti kan punya orang, punya teman lagi. Orang punya teman, teman punya teman, teman punya teman. Nah, itu nanti menjadi satu kesatuan dan ya gitu, kita jadi jaringan, jadi satu kesatuan akar yang enggak putus gitu, Kak.
0: Menarik.
1: Kolaboratif dan saling melengkapi.
0: Kolaboratif dan saling melengkapi. Terus ini dari akun @rafaelmuzafar nih, langkah apa saja yang bisa kalian lakukan agar organisasi kalian atau komunitas kalian ini bisa dikenal oleh siswa sekolah lain atau masyarakat sekitar?
6: Kalau dengan kondisi zaman sekarang, tentunya kita main di media.
0: Benar.
6: Soalnya di media itu ya seperti kita melakukan kegiatan positif, seperti kita memberikan suatu tindakan positif, okay. tindakan yang memang jarang sekali orang itu lakukan di zaman sekarang, nggak? Contohnya ketika kebiasaan orang itu cenderung scroll TikTok, cenderung dia itu main-main kayak bersama orang-orang yang main motor lah, ataupun nanti orangnya itu main yang intinya pergaulannya itu mengarah ke sebenarnya itu tidak perlu dilakukan di usia yang muda gitu kan. Ketika di situ langkah-langkah itu pun kita tunjukkan bahwasanya kita itu berkompetensi, kita itu mempunyai potensi di masa depan. Kita itu lebih mengarah ke visioner yang luas dari situ. Ya contohnya dengan kondisi sekarang itu banyak sekali orang yang tertarik, Kak. Mulai saya boleh join PPM enggak? Nah, kurang lebih banyak sekali yang bilang seperti itu, Kak. Namun kembali lagi kepada yang tadi Rama bilang terkait registrasi seperti itu.
0: Terus ini dari akun etnis Ren M7O ini ya. Anak yang minta di desain grafis bisa gabung enggak, Bang?
6: Wah, bisa. Ya itu lebih ke skill unik, Kak. Jadi kan kita memprioritaskan mereka tuh yang memang punya skill unik tersendiri. Contohnya desain grafis, videographer, sound, ataupun hubungannya dengan public speaking. Pokoknya skill-skill unik kita sangat menghargai skill soalnya, Kak.
0: Menghargai skill-skill tersebut ya. Terus dari akun Zerina Zakara ya, ini dari SMA mana aja nih?
6: Saya dari SMA 1 Geger. Ini SMA 1 Geger, SMA 1 Geger,
8: SMA. Kita berdua dari SMA 1 Geger.
6: Nah, terus banyak juga dari teman-teman dari SMKN 1 Geger, SMK 1 Kebonsari, SMA 1 Dagangan.
0: Mana? Banyak lah ya.
6: SMKN udah banyak banget. Sampai-sampai ini sebenarnya ada 15 orang ini yang mau join studio. Mungkin ya RRI kita luaskan lah. 15 orang kita masukkan.
0: 15 orang nanti full kita di sini kayak akuarium. Tapi ini ada lagi dari akun Bima Duyanggara ya. PPM menuju generasi emas gitu. Golden age. PPM pandang mundur. Terus terakhir semangat Rama. Terakhir semangat Rama gitu. Menarik. Terus dari akun @venom Venom ya, @venom sek ini. Cara gabung PPM gimana? Udah di spill tadi. Langsung agak scroll-scroll dikit. Terus ini aku penasaran apa makna pelajar merdeka di Perhimpunan Pelajar Merdeka ini apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau pelajar itu kan kita, identitas kan pelajar. Merdekanya itu lebih ke pikiran kita, tindakan kita, aktivitas kita. Ya contohnya kayak positif, saling support,
7: kreatif,
1: saling bermanfaat. Intinya ya hal-hal yang memang bisa dibilang ini tuh hal yang merdeka.
6: Ya. Tentu lagi selain BJ Habibie, Bapak yang Habibie tadi, kita punya role model di bagian Madilog. Nah, kita mempunyai pemikiran yang memang terinspirasi dari Tan Malaka mungkin kalau kakak Endang.
1: Ambisinya Tan Malaka.
6: Nah, jadi Tan Malaka itu pernah bilang, bila kaum muda terpelajar tidak ikut melebur ataupun bersama pada masyarakat, lebih baik pendidikan dan pelajar itu tidak ada sekalipun. Jadi kurang lebih seperti itu.
0: Itu salah satu ini ya, apa ada prinsip juga yang kalian pegang di situ, landasan. Tapi kalau ngomongin soal kalian pelajar kan pasti kalian berkaitan juga dengan pendidikan nih. Jadi ada enggak sih harapan kalian untuk dunia pendidikan kedepannya itu seperti apa?
6: Dunia pendidikan. Kalau dari PPM ini, saya itu melihat bahwasanya ini ada potensi PPM ini dihadirkan di setiap sekolah, Kak. Jadi di setiap sekolah itu seperti yang saya bilang, pasti ada sudut di mana orang itu tidak didengar. Kita itu menampung dan terkadang obrolan-obrolan kita itu bukan berada di ruang yang saya bilang tadi, ruang ber-AC, ruang rapat ataupun ruang resmi. Cenderung kita akan mengomongkan permasalahan itu di kantin ataupun dimanapun itulah, yang intinya hubungannya itu lagi-lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, karena lingkupnya sekolah itu lingkupnya sekolah. Nah, kalau terkait pendidikan, harapan kami PPM ini lebih dilirik ataupun kembali di legalitas itu, kita bisa membantu secara resmi kepada sekolah. Misal sekolah ini punya permasalahan di sini, kita sebagai penyaring ataupun kita sebagai menerima aspirasi dari teman-teman semuanya itu, kita usulkan kepada sekolah. Entah itu nanti hubungannya misal ini kelas ini panas, ini gak ada AC, mengganggu proses pembelajaran, ataupun hubungannya kayak misal di daerah sini agak kotor ataupun ada yang harus diperbaiki. Nah, kita nanti bisa lihat kalau itu lingkupnya pendidikan. Nah terus kalau semisal di luar lingkup pendidikan mungkin kak, yaitu kembali ke yang kita membeli masalah itu tadi.
0: Oke. Okay.
6: Lingkupnya ke masyarakat langsung gitu kak.
0: Menarik.
6: Oke. Okay. Sama juga terkait gini. Karena memang fashionnya dari setiap individu kita, kita adalah seorang pengusaha, entrepreneur.
0: Oke.
6: Okay. Terkadang kita itu memiliki suatu ide ataupun konsep wirausaha, dan saya turut bangga ketika teman-teman saya yang awalnya dulu tidak tertarik di wirausaha, tidak tertarik di entrepreneur, banyak sekali teman-teman saya itu yang cenderung tertarik. Contohnya saya sendiri. Saya itu ya seperti yang saya bilang tadi, bahwasannya saya itu menyanyi suatu usaha namanya Merdeka Bro, kak.
0: Oke.
6: Okay. Merdeka Bro itu semacam kayak jualan umbul-umbul Agustusan, kan sebentar lagi juga Agustusan ini. Nah di situ itu saya mengajak teman-teman saya untuk ayo ikut serta kita belajar berjualan, kita belajar gimana sih fundamentalnya dari suatu usaha. Nah dari situ kita kembangkan bersama. Jadi kayak kita itu saling belajar. Oh gini toh caranya berjualan, gini toh keluh kesahnya. Nah jadi kurang lebih seperti itu kalau di bagian saya. Nah teman-teman saya ini contohnya Wisnu ini mungkin bisa cerita juga.
3: Nah saya itu terinspirasi dari Rehan juga. Pas buka puasa bulan Ramadan itu saya jualan dimsum. Namanya tuh Dimsumholic, bisa cek di IG-nya.
0: Oke, okay, nah, Dimsumholic.
3: Saya tuh lihat Rehan pas awal-awal PLS nawar-nawarin bendera. Nah saya tuh kepengen kenapa saya nggak bikin suatu usaha sendiri.
0: Oke. Okay.
3: Yang dimana saya mencakup teman-teman saya.
0: Tuh. Jadi ada ketertarikan di entrepreneur.
6: Benar.
1: Okay. Dan di PPM ini kita bisa punya celah buat saling belajar. Contohnya Rian kan entrepreneur. Saya bisa belajar tentang gimana sih caranya kita
0: melaksanakan
6: bertukar pikiran.
1: Nah. Kayak Doni tukang sol.
6: Gimana cara mengoperasikan sol?
1: Ini kan ilmu baru buat saya.
6: Saling terikat.
1: Dia videografer, desain visual. Saya juga bisa belajar-belajar dari dia.
0: Oke. Okay. Jadi ada sharingnya ya, juga di situ.
1: Buat kita cari ilmu.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada nggak sih target atau goalsnya ke depan nih?
1: Yang paling ambisi buat EPPM ini tentang event organizer, kita bisa mendampingi HUT salah satu sekolah.
0: Oke, okay, itu goals juga ya.
6: Ya itu mungkin yang paling mendekati. Atau mungkin kita bisa berdiri sendiri membuat suatu event yang memang itu berdampak. Contohnya entah itu event lari di Madiun Selatan, ataupun event-event yang hubungannya nanti berdampak langsung ke masyarakat, entah itu sholawatan ataupun apa. Intinya kita itu benar-benar memadai untuk mengarah ke arah yang positif seperti itu, kak. Okay, jadi menarik, sekiranya ada opportunity ataupun peluang yang memang bisa kita hajar dan ini positif, hajar aja seperti itu, kak.
0: Sikat aja lah ya.
6: Sikat aja lah.
0: Terus ini dari akun @maria_dorita6294 nih, sukses selalu untuk buat teman-teman dari komunitas Perhimpunan Pelajar Merdeka.
6: Amin.
0: Dan ini terakhir nih, last question dari aku deh. Harapan kalian nih, harapan kalian soal PPM nih kedepannya gimana? Satu-satu, beda-beda nih harapannya pasti. Okay. Satu-satu, Rehan terakhir deh.
6: Okay.
0: Terakhir deh, yang paling pojok dulu.
1: Harapan saya buat PPM ini sih nanti gimana caranya masyarakat ini tuh bisa menerima tentang kehadiran PPM ini.
0: Eksistensinya PPM ya.
1: Itu bisa diterima. Karena kan dilihat dari latar belakang tadi, PPM itu adalah suatu komunitas yang positif. Jadi ya kalau misal masyarakat punya akal yang sehat, punya keinginan buat jadi lebih baik, ya mereka harus menerima ini. Karena ya sorry to say, akhir-akhir ini kami sering dapat kayak istilahnya itu bahasa kasar itu disepelekan. Sekarang kita ini mau membuktikan lah istilahnya dari program-program yang akan kami kerjakan.
0: Program-program tadi ya.
1: Harapan saya semoga PPM ini bisa jadi lebih baik, khususnya di lini masyarakat.
0: Di lini masyarakat.
1: Karena ya menurut saya kayak pengalaman di masyarakat tuh jadi lebih epic buat hidup saya. Problem-problem yang ada di masyarakat.
0: Selanjutnya
3: tuh saya tuh pengen bersama teman-teman PPM saya tuh belajar tentang keadaan sosial, bagaimana cara memecahkan masyarakat apa sih ini masalah masyarakat, terus mengajak berusaha bareng, berkembang bareng, mencari pengalaman bareng. Nah itu yang menurut saya tuh lebih saya pengen juga
0: experience juga experience ya di situ ya. Oke. Kalau dari Doni nih, Doni
1: tukang son
3: tukang son
0: Doni
8: untuk harapan ke depan saya itu ya, kan kita kan PPM kan juga baru pertama kali terutama di daerah Madiun Selatan. Harapan saya ke depan itu PPM itu cuman enggak di Madiun Selatan aja. Jadi PPM itu bisa bersebar luas, contohnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh Indonesia kalau bisa. Jadi kita kalau kalau di bisa dibicarakan itu kita punya cabang. Jadi PPM cuman enggak hanya di Madiun Selatan saja. Jadi kita kayak di Madiun Kota ada PPM
0: banyak lah ya.
8: Nah, intinya itu harapan depannya teman-teman yang terutama anak muda itu bisa mendirikan PPM lebih luas lagi. Insya Allah ya, usahakan satu Indonesia.
0: Oke, satu Indonesia nanti. Oke, selanjutnya, selanjutnya.
9: Harapan saya atas hadirnya PPM yaitu dapat berkembang serta berdampak positif bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat juga, namun juga pelajar seperti kita.
0: Oke, berdampak positif lah ya. Berdampak. Oke. Terakhir ini Rehan.
6: Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya ingin perbaiki standarisasi dari pemikiran atau intelektual dari anak muda yang terutama di daerah Madiun Selatan. Jadi banyak sekali emang kasus ataupun banyak sekali informasi buruk yang selalu saya terima tentang anak muda yang ada di Madiun Selatan, namanya entah itu hubungin dengan pergaulan bebas ataupun wah intinya parah lah, Kak. Saya mengembalikan standarisasi itu dengan menyisakan ataupun malah memayoritaskan sebagian atau lebih, setidaknya kita itu masih punya mental untuk cinta tanah air. Kita itu pengen harapannya itu lebih berdampak, ya benar, sama lebih berdampak. Dan memang saya harap teman-teman saya itu masih ada yang positif itu tadi, Kak. Ketika dunia ini bermasalah, masih ada yang bisa kita rangkul bersama. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Dan di setiap perjalanan itu tentunya banyak sekali yang meragukan, seperti yang bilang Rama. Banyak sekali yang tidak percaya dengan apa yang kita lakukan. Ini ngapain sih PPM, program gak jelas, kegiatannya ngapain. Nah, di sini saya cuma bisa bilang, mungkin ya ini tugas, saya udah bagi-bagi tugas kok. Tugasnya kalian meragukan, tugasnya kita membuktikan. Nah, mungkin kalau kita bilang terkait tiga hal, fakta, masalah, dan solusi. Faktanya saat ini Indonesia sangat minim dengan intelektual yang baik, terutama di anak muda, dan hilangnya identitas diri yang mengharuskan mereka itu kehilangan arah juga, terjadi pergaulan yang bebas itu tadi, Kak. Terus masalahnya tidak ada tempat ataupun mereka itu datang mau kemana ketika mereka mengalami itu, tidak ada yang menampung. Dan solusinya Perhimpunan Pelajar Merdeka.
0: Solusinya Perhimpunan Pelajar Merdeka.
6: Yes.
0: Oke. Terakhir ini dari akun @21 Maulana Kubais ya. Semangat teman-teman, semoga semua visi dan misinya tercapai.
10: Amin.
0: Oke, teman berdua, dari obrolan malam ini kita belajar ya bahwa komunitas itu punya peran besar dalam perkembangan anak muda. Komunitas bukan cuma tempat berkumpul, tapi juga tempat bertumbuh bersama, seperti yang dibilang teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Merdeka, tempat terkoneksi, teredukasi juga. Dan Perhimpunan Pelajar Merdeka menunjukkan bahwa pelajar juga bisa bergerak bersama dan membawa dampak positif. Karena di tengah era digital seperti sekarang ya teman-teman berdua, ruang diskusi dan kolaborasi jadi semakin penting. Dari obrolan kecil bisa lahir ide-ide untuk perubahan juga. Anak muda hari ini punya potensi besar untuk berkembang, asalkan berada lingkungan yang suportif, seperti yang teman-teman PPM bilang tadi. Dan komunitas jadi salah satu tempat terbaik untuk belajar tentang kerjasama dan kepedulian sosial. Terima kasih buat sumber kita malam ini, teman-teman dari Komunitas Perhimpunan Pelajar Merdeka.
6: Terima kasih banyak.
0: Atas sharingnya, atas visinya, terus ada atas misinya kedepannya. Semoga sukses selalu, diberkahi ya.
10: Amin.
0: Oke, dan Pro 2 Komunitas malam ini diproduseri oleh Agus Arwono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Lukman, setelah grafis ada Rio Farawi, aku sendiri Reforman Anda EKRRE, pamit undur diri. Akhir kata, jangan takut aktif, tetaplah bersuara dan menjadi bagian dari perubahan positif di sekitar kita. Stay tune di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
10: Oke.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: setan.
1: Hati-hati janji manisnya, kan wis tak omongi, ojo dolanan kuwi. Jadinya pernikahan dini,
0: pernikahan dini.
2: Belum siap secara mental,
3: tuh kan dibilangin juga.
2: Juga belum siap finansial, belum lagi nanti ngerawat dan ngurus bayi.

0: Hello.
1: Info baru apa nih? Wah, mereka masih rilis karya solo. Padahal kan lagi hiatus as a group. Keren emang. Jadi kangen Opa Bangtan. Kenapa sih bisa cakep-cakep gitu? Ah, cakep.
2: Halo. Ngefans mereka emang dapat apa? Pake joget-joget pulang. Berkhayal. Berharap bisa jadi pacarnya. Jauh tahu. Halo, halo.
1: Iya, apa sih?
2: Yang mana sih lagunya? Banyak banget cewek yang ngefans. Sini pinjem earphone-nya. Bagi.
1: Apa sih?
2: Kok Caknan?
1: Tren boleh Bangtan, tapi jiwa tetap Caknan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa, Pak? 5

0: ribu rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan. Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Setiap tanggal 20 Mei, Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode ketika rakyat mulai menumbuhkan rasa nasionalisme dengan momen berdirinya Organisasi Kepemudaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tahun ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional telah memasuki usia yang ke-118 dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut dipilih dengan harapan Harkitnas 2026 ini dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib berkata, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu, maka seharusnya kita bergantung sepenuhnya hanya kepadanya. Jika kita bergantung hanya kepadanya, maka kita tidak akan pernah meminta sedikit pun kepada selain Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Selayaknya manusia selalu mengandungkan harapan, cita-cita serta kebutuhannya hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Menurut Imam Ibnu Tamiyah, pernah bergantung terlalu banyak kepada siapapun di dunia ini, karena bahkan bayangan milikmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu berada di dalam kegelapan. Saya Natasha Pramudita, akhirul

demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Rere pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara berikutnya hari esok. Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan beragam acara hiburan dan informasi dari pagi ini hingga malam nanti. Dari kawasan Majen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRM dengan teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini aku Anjani mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya. Di pagi hari ini tanggalnya 21 Mei 2026 sampai nanti jelang pukul 11 siang teman Pro 2. Dan tentunya di hari ini teman Pro 2 kita punya berbagai acara ya, yang tentunya akan aku hadirkan buat kamu semuanya nanti di jam 5 sampai dengan 1 jam ke depan ya, sampai jam 6 aku akan kasih kamu jazz musik buat temenin kamu semuanya mau produe. Dan tentunya lanjut juga di informasi-informasi yang bakal aku share ke kamu dari jam 6 sampai dengan jam 8 teman Pro 2. Di jam 8 sampai dengan 9 nanti kita bakal seru-seruan bareng di Spada ya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Nanti bakal bahas satu topik, topiknya apa nanti ya bakal aku spill. Dan di jam 9 sampai dengan jam 10 nanti ada di Spada Brem barengan sama Motoru. Tentunya nanti juga bakal bahas topik seru teman Pro 2. Dan ada narasumber yang akan hadir di studio Pro 2 nantinya. Lanjut lagi di jam 10 sampai dengan jam 11 sama aku lagi teman Pro 2. Nanti bakal seru-seruan juga di Hitlist Indonesia, membebas request lagu-lagu Indonesia terbaru yang pastinya nanti bakal aku puterin kalau misalnya lagunya udah ada. Dan tentunya kamu bisa dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita di streaming ya, rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa download aplikasinya di smartphone kamu ya teman Pro 2, gratis. Oke, ini gak perlu lama-lama ya, karena daripada dengerin aku mengoceh, mending kita langsung aja play lagu-lagu buat nemenin kamu mengawali hari ini teman Pro 2. Diawali dengan jinglenya Pro 2 dulu ya, biar terkesannya Pro 2 banget gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekalipun.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.

Nama penyerang sayap milik klub Santos FC, Neymar Junior, tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa pekan terakhir. Menyusul upaya kerasnya untuk bisa kembali memperkuat tim nasional sepak bola Brasil yang akan turun di Piala Dunia 2026. Selain upaya kerasnya untuk kembali memperkuat timnas Brasil sebagai bintang sepak bola dunia, Neymar juga memiliki daya tarik di luar lapangan. Salah satunya adalah pesawat jet terbaru yang biasa dipakainya melakukan perjalanan jarak jauh. Pesawat baru milik mantan penyerang FC Barcelona, Paris Saint-Germain, dan Al-Hilal itu telah menarik perhatian dalam beberapa hari terakhir karena fitur-fiturnya yang memungkinkan perjalanan antar benua tanpa perlu berhenti untuk mengisi bahan bakar. Salah satu keistimewaan pesawat terbaru Neymar, yakni Dassault Falcon 900LX, adalah kemampuan terbang non-stop sejauh hingga 4.750 mil atau sekitar 8.800 km. Dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, pesawat ini memungkinkan perjalanan antar benua menjadi lebih cepat dan efisien. Bahkan bisa langsung menghubungkan kota-kota besar tanpa harus transit. Tak hanya soal kecepatan, jet ini juga dirancang untuk kenyamanan maksimal, mulai dari kursi yang bisa berubah menjadi tempat tidur, ruang istirahat, hingga koneksi internet di dalam kabin. Bagi atlet sekelas Neymar, fasilitas ini bukan sekedar kemewahan, tetapi bagian dari kebutuhan mobilitas tinggi, pemulihan fisik, serta menjaga privasi di tengah padatnya jadwal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Kanan korupsi, kiri korupsi, kamu juga korupsi.
1: Cut, cut, stop. Skripnya salah deh.
0: Sorry. Terus?
1: Ulang dari awal ya. Yang bener gini nih. Akfest Movie Day 2026. Program kampanye anti korupsi lewat film dari KPK hadir di 12 wilayah di Indonesia. Kamu bisa nonton film inspiratif, diskusi santai, dan ruang buat kamu jadi bagian dari gerakan anti korupsi. Selain itu, Akfest juga membuka berbagai kompetisi film. Mulai dari ide cerita, film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga kategori film pendek vertikal, kementerian, dan lembaga. Dengan kesempatan hadiah hingga 60 juta rupiah. Dan mentoring dari profesional. Pendaftaran hanya berlangsung dari April sampai Mei. Buruan daftar. Hah, yang ini yang benar. Makanya jangan emosi.
0: Oke.
2: Akfest Movie Day 2026 dari Lensa Integritas Terjaga. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 95,2 Pro 2 Radio untuk mentor baik ya musanya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, lukisan Cadas prasejarah di Gua Metanduno Pulau Munang Sulawesi Tenggara resmi mendapat pengakuan Guinness World Records sebagai seni non figuratif tertua di dunia. Penelitian BRIN menunjukkan usia lukisan tersebut mencapai sekitar 67.800 tahun, menjadi bukti bahwa manusia modern awal di Nusantara telah memiliki kemampuan seni dan simbolik sejak puluhan ribu tahun lalu. Indonesia juga tercatat memiliki adegan naratif dan perburuan tertua di dunia melalui lukisan Cadas di Sulawesi Selatan yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional Nature. Pengakuan internasional ini membuka peluang besar bagi pengembangan arkeowisata di Indonesia, khususnya di kawasan situs prasejarah seperti Leang Metanduno dan Taman Arkeologi Leang-Leang. Informasi selanjutnya teman Pro 2 Muhammad Zaki Ubed Ubaidillah ya, yang biasa disebut Ubed, membungkam wakil India Lakshya Sen 2 game langsung 21-17 dan 21-11 pada pertandingan 32 besar Malaysia Master 2026 di Asiata Arena Kuala Lumpur pada hari Rabu kemarin. Menurut Ubed, kemampuannya itu menjadikan tambahan motivasi mengingat Sen merupakan unggulan ke-8 pada turnamen kali ini. Ubed mengaku telah memetik pelajaran berharga setelah tersingkir dari Thailand Open 2026 pada pekan lalu. Pada 16 besar Malaysia Master 2026 yang akan digelar hari ini, teman Pro 2, Ubed akan bertemu tunggal Korea Selatan, Chun Yok Chin. Untuk informasi lainnya teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman-teman.

9,2 Pro 2 Renomedo teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku aja nih mau masih temenin kamu ya di pagi hari ini teman Pro 2. Perlahan-lahan ya mataharinya sudah mau muncul nih ya teman Pro 2. Artinya apa? Artinya kamu sudah harus bergegas ya untuk siap-siap mau sekolah atau mau bekerja gitu ya. Tentunya harus tetap semangat teman Pro 2. Karena apa? Karena hari ini Rabu, besok Kamis, hari ini Kamis. Ngantuk nih. Hari ini Kamis, besok Jumat, besoknya lagi udah weekend ya enggak? Harus semangat karena bentar lagi weekend. Dan tentunya aku punya beberapa informasi ya teman Pro 2 buat kamu semuanya. Pokoknya di hari ini aku punya beberapa dari olahraga, ada dari hiburan, ada dari apa ya? Udah deh itu dong. Apa aja pokoknya yang menurut aku menarik akan aku infokan ke kamu semuanya teman Pro 2. Oke deh langsung aja ya. Yang pertama ya, ini ada dari Kota Madiun nih teman Pro 2 yang akan menggelar ya serangkaian acara untuk Hari Jadi Kota Madiun 2026. Nah, apa aja tuh rangkaian acaranya? Banyak banget teman Pro 2, catat ya. Rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun ke-108 ini di launching ya pemerintah Kota Madiun pada hari Rabu kemarin teman Pro 2. Ini berlangsung di Balai Kota Madiun ya kemarin, dan beragam acara yang menyemarakan peringatan hari istimewa tersebut dikenalkan gitu. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ini mengatakan teman Pro 2, dalam peringatan hari jadi ini Pemkot memiliki keterbatasan anggaran ya, di mana-mana emang efisiensi ini teman Pro 2. Jadi ya semoga aja dengan anggaran yang terbatas masih tetap bisa maksimal gitu ya. Dan Bagus juga menjelaskan tema peringatan hari jadi tahun ini adalah Madiun Berkilau 2026. Wah, shining shimmering gitu ya teman Pro 2, berkilau seperti berlian. Ada beberapa acara yang akan mengisi ya rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Madiun. Ada apa aja ya? Ingat-ingat ya, ada Jambore Nasional Vespa. Nah, ini akan dilaksanakan pada 29 sampai dengan 31 Mei ya. Ada Jambore Nasional Vespa berlokasi di Stadion Wilis ya. Ini merupakan kolaborasi pemerintah Kota Madiun dan Gagak Rimang Indonesia. Dihadirkan juga ya Gus Kausar dan Duta Sheila on Seven. Waduh, Pak Duta teman Pro 2 ini mau ke Madiun ya. Coba nanti digali lagi informasi tepatnya ya teman Pro 2. Ini Pak Dutanya doang ya, gak sama bandnya ya. Ngarep nih. Kemudian ada turnamen catur nasional teman Pro 2. Ini diadakan tanggal 31 Mei di Lain Gudang Pak Yani, Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Kemudian ada Madiun Kitanan. Nah, ini juga kegiatan rutin ya Madiun Kitanan, nanti akan berlangsung di Rumah Dinas Jalan Pahlawan ya pada tanggal 4 Juni 2026 buat kamu yang ada. Ini kan bertepatan ya mau liburan sekolah ya. Biasanya tuh anak-anak yang mau disunat ya, ini biasanya waktu liburan sekolah gitu ya. Ini kayaknya pas ya tanggalnya 4 Juni 2026. Coba cari lagi informasinya ya teman Pro 2, gimana cara daftarnya gitu ya. Kemudian ada pagelaran seni teman Pro 2. Untuk pagelaran seni nanti akan berlangsung di 3 tempat ya, di masing-masing kecamatan, di taman, di kecamatan taman tanggal 13 sampai 14 Juni.
Kartoharjo di tanggal 6 Juni, Manguwarjo di tanggal 20 dan 21 Juni. Dan ini semua akan dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Kota menggandeng pelaku seni di setiap kecamatan. Ada e-sport competition di tanggal 6 sampai dengan 7 Juni. Ada prosesi tradisi pernikahan adat Jawa. Ini banyak teman pro 2 ya. Ada ada 27 kegiatan ya. Kalau aku spill semuanya kayaknya enggak cukup waktunya ya. Ada modern Pentathlon, kemudian turnamen tenis meja, Tridharma Basket Turnamen Wali Kota Cup, ada ziarah makam, ada Madiun bersolawat, Masya Allah, ada parade drum band, pesona barongsai Nusantara, ada Youth Creative Week, cipta kreasi jajan khas, kemudian kirab budaya pencak silat, Madiun Spektra Karnival, ada Madiun Diesel Society, ada pagelaran wayang kulit, wah ada street competition, lomba LKBB, turnamen tinju, turnamen tenis lapangan Wali Kota Cup, Madiun Velocity Run, Padang Beranang Mapping Video Competition 2026, ada play musik, dan tentunya untuk informasi lengkapnya kamu bisa baca atau pro 2 di rri.co.id ya, dan di situ sudah lengkap di Madiun, cari aja yang berita dari Madiun ya, nanti ada lengkap di situ apa aja detail dari rangkaian acara Hari Jadi Kota Madiun ya, karena akal aku jelaskan satu-satu ini nggak cukup ya teman-teman. Oke deh, cek aja pokoknya teman-teman dua di ready.co.id sudah lengkap di situ ya untuk informasinya teman-teman dua. Jadi boleh langsung dicek ya, atau bisa di aplikasi RRI News ya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id

0: kayak gitar kelanya udah di download
1: bass speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Ada apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan. Hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Ini.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan?

0: sorry.
1: Seri Formula One Grand Prix Temu Pro 2 kali ini seri Kanada akhir pekan ini diprediksi berlangsung sengit ya dan penuh tantangan. Seri Montreal tahun ini juga akan menghadirkan format sprint perdana sepanjang sejarah GP Kanada. George Russell datang ke Montreal dengan modal catatan positif pada musim-musim sebelumnya dan pembalap Mercedes itu memenangi GP Kanada musim lalu setelah start dari posisi terdepan. Russell sempat tampil menjanjikan juga ya pada awal musim Formula One 2026 bersama Mercedes. Namun rekan setimnya Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara setelah meraih 3 kemenangan musim ini. Antonelli memperlebar jarak poin usai tampil impresif ya pada GP Miami. Beberapa pekan lalu pembalap Italia itu unggul 20 poin di puncak klasemen sementara F1. Sirkuit Gilles Villeneuve. Aduh, sorry banget nih susah bacanya. Sirkuit Gilles Villeneuve dinilai cocok ya bagi Russell untuk kembali menekan Antonelli dalam perebutan gelar. Russell juga pernah finish podium di Montreal setelah perebutan pole position pada tahun 2024. Selain itu, Temu Pro 2, persaingan papan atas diperkirakan akan semakin ketat nih setelah sejumlah tim membawa pembaruan mobil terbaru. McLaren, Ferrari, Red Bull tampil lebih kompetitif nih sejak GP Miami berlangsung. Ada Lando Norris yang sempat membawa McLaren meraih finish 1-2 pada sprint GP Miami. Oscar Piastri juga membantu McLaren mengamankan 2 posisi podium pada balapan utama. Tim pabrikan asal Inggris itu juga memastikan masih punya komponen baru untuk beberapa seri berikutnya nih Temu Pro 2. Mereka diprediksi akan jadi penantang kuat Mercedes ya dalam perburuan gelar konstruktor musim ini. Akhir pekan ini juga menandai pemantauan pertama ya regulasi additional development and upgrade opportunities oleh FIA musim 2026. Nah, additional development and upgrade opportunities ini Temu Pro 2 memberi kesempatan tambahan ya pengembangan mesin bagi pabrikan dengan performa tertinggal. GP Kanada sendiri terkenal ya menghadirkan balapan dramatis dan cuaca yang sulit diprediksi nih setiap musimnya. Perkiraan cuaca ini menunjukkan peluang hujan ringan pada Sabtu dan Minggu di Montreal Temu Pro 2. Semoga aja cuacanya mendukung ya Temu Pro 2. Dan jadwalnya ini di hari Jumat 22 Mei akan ada latihan 1. Kemudian kualifikasi sprint dan balapan sprint ini di hari Sabtu. Kemudian di hari Minggu ada kualifikasi dan di hari Seninnya akan ada race-nya atau balapannya atau Temu Pro 2 ya. Jadi semoga good luck deh ya buat semuanya karena emang sengit banget ya persaingan di antara mereka ini. Keren-keren semua soalnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman bro dua masih ditemenin sama Jenny di pagi hari ini ya. Di luar sudah cerah sepertinya ya. Meskipun gak bentar lalu kelihatan dari sini teman bro dua. Dan aku masih punya beberapa informasi ya teman bro dua. Kali ini ada yang kemarin sempat menimbulkan kegaduhan ya teman pro 2. Ada drama Perfect Crown yang dikritik nih sama netizen Korea sendiri teman pro 2, karena katanya sejarahnya tidak sesuai dengan sejarah gitu teman pro 2. Dan kali ini sutradara Park Chun-hwa meminta maaf sekaligus menegaskan kekeliruan terkait akurasi sejarah dalam adegan penobatan di Perfect Crown adalah murni kelalaian imajinasi, bukan kesengajaan untuk mendistorsi sejarah. Dalam wawancara seperti diberitakan sama Korea Chung-ang Daily ya teman pro 2, Park Chung-hwa ini beberapa kali tampak emosional hingga menitikkan air mata gitu demi meluruskan polemik yang terlanjur menggelinding panas banget gitu ya ke sejak drama tersebut berakhir atau tamat di hari Sabtu lalu teman pro 2. Park Chung-hwa mengatakan bahwa dirinya siap pasang badan dan menanggung seluruh konsekuensi dari kelalaian tersebut secara berani gitu ya teman pro 2. Ia juga menambahkan bahwa dirinya merasa harus menghadapi dan meluruskan langsung nih berbagai kritik yang muncul ke permukaan akibat ketidakmampuannya dalam mengawal detail estetika produksi. Dan kontroversi ini sendiri bermula ya teman pro 2 dari penayangan episode 11 nih pada hari Jumat, di mana karakter Grand Prince ya Ian yang diperankan sama Byun Woo-suk teman pro 2 naik tahta mengenakan mahkota dengan 9 untaian manik-manik. Nah, sementara para abdi istana ini meneriakkan kata Jeonse. Nah, detail ini memicu kemarahan publik Korea nih, karena secara historis mahkota 9 untaian ini dan seruan Jeonse menandakan status wilayah bawahan atau dinasti yang tunduk pada kekaisaran lain seperti era Joseon sebelum merdeka. Seharusnya untuk menggambarkan Korea sebagai monarki berdaulat penuh dalam dunia fiksi tersebut, sang penguasa ini mengenakan mahkota 12 untaian teman pro 2, si Bim Myol-yukwan. Nah, apa tuh? Seperti yang dipakai sama Raja Gojong saat mendeklarasikan kekaisaran Korea pada 1897 dengan seruan tahta berupa Manse. Nah, kritik juga diberikan nih untuk adegan minum teh oleh Song Wiju yang diperankan sama Ayu, yang dianggap meniru tata cara minum teh dari China. Menanggapi hal tersebut, sutradara ini menjelaskan bahwa kesalahan ini lahir dari dirinya yang kaku dalam memandang konsep sejarah alternatif yang diusung drama tersebut teman pro 2. Latar Perfect Crown sebenarnya dibangun dari fantasi fiksi ya, tentang gimana indahnya Korea jika masa-masa seperti penjajahan Jepang dan perang Korea ini tidak pernah terjadi gitu. Ia juga mengakui terlalu terpaku gitu pada arahan para konsultan sejarah mengenai bentuk penobatan era Joseon yang kuno yang memang menggunakan mahkota 9 untaian atau pro 2, sehingga merefleksikan eksistensi kekaisaran Korea yang berdaulat sebagai jembatan masa depan yang bahagia itu. Nah, ketika didesak mengenai detail skrip, Park mengklarifikasi bahwa seruan Jeonse ini memang ditulis oleh penulis skenario pemula Yu Ji-won, namun detail mahkota 9 untaian tidak tertulis secara eksplisit dalam naskah ya. Jadi memang sensitif ya kalau menyangkut sejarah teman pro 2, harus benar-benar di riset secara mendalam ya. Karena reaksi publik ini benar-benar kayak dikritik habis-habisan gitu ya. Sampai Ayunya sendiri juga bikin klarifikasi di Instagramnya teman pro 2. Ya, semoga bisa lebih baik lagi ya. Misalnya nanti produksi drama baru lagi
dan ini pun juga fiksi gitu ya, mesti udah ada disclaimernya juga di awal kalau drama ini hanya fiksi. Ya mungkin memang harus lebih teliti lagi, memperhatikan detail-detail yang mungkin sensitif gitu ya teman Pro 2. Dan hal itu juga murni keterbatasan waktu produksi sekitar 1 bulan untuk menyiapkan kostum dan properti seni, sehingga diproduksi cenderung mereplikasi properti dari proyek-proyek drama terdahulu yang punya adegan serupa. Jadi kayak enggak di riset lagi gitu ya teman Pro 2. Jadi ternyata ada perbedaan gitu teman Pro 2. Menyusul berakhirnya polemik panjang ini ya, teman Pro 2, Park Jong Wah yang sebelumnya dikenal lewat Alchemy of Soul dan Because This Is My First Life ini juga menyatakan belum memiliki rencana mengambil proyek drama baru. Semoga enggak kapok ya. Karena drama-drama sebelumnya juga bagus-bagus teman Pro 2. Jadi sayang aja gitu ya kalau misalnya gara-gara ini terus udah enggak bisa berkarya gitu ya.